0: dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugrah Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar

0: menggunakan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Musik menjadi salah satu hobi yang paling disukai semua kalangan, termasuk anak muda. Tahukah Anda kalau musik juga bermanfaat untuk kesehatan? Antara lain mempengaruhi kesehatan jantung. Penelitian University Maryland Medical Center mengungkap bahwa mendengarkan musik bisa melancarkan aliran darah. Jika genre musik membuat gembira dan ceria, maka aliran darah akan naik 76%. Namun jika mendengarkan musik yang sendu, aliran darah akan menurun hingga 6%.

25 Mei 2026 ini pendengar dua hari tepat dua dasawarsa 20 tahun gempa Jogja. Tentunya ini menjadi refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit, siaga, dan budaya tangguh bencana. Berbincang terkait dengan 20 tahun gempa Jogja, ini di satu sisi menjadi sebuah refleksi bersama bagaimana ketangguhan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta saling bahu-membahu untuk kemudian juga menanggulangi terkait dengan bencana gempa bumi 27 Mei 2006. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya menjadi pelajaran begitu ya bagi masyarakat untuk kemudian juga menumbuhkan budaya tangguh bencana. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar terkait dengan refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit, siaga, dan budaya tangguh bencana. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Agustinus Roro Haryoto, SH/STMkes. Beliau ini Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani, STMSC PhD IPM. Beliau ini dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Tentunya dalam Jogja Menyapa kali ini, nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: jual udara. Emang laku? Ya, seorang wira swasta Inggris, Leo The Watts, mendapatkan ribuan dolar hanya dengan menjual toples berisi udara negaranya kepada pembeli di Cina. Laman CNN Indonesia mengungkap, harga satu toples udara mencapai 80 pound sterling atau setara 1,5 juta rupiah. Udara diambil dari lokasi yang bebas polusi dan berangin. Udara itu lalu dimasukkan ke dalam toples kaca dan dikirim sesuai pesanan ke seluruh penjuru dunia. Setelah sampai ke pemesan, toples lalu dibuka dan udara alami dalam toples akan menguap hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, untuk menikmati udara bersih saja harus mengimpor dan hanya dapat dinikmati beberapa detik saja. Anda tertarik jualan udara juga?
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik dan kita masih membahas terkait dengan refleksi dua dasawarsa gempa Jogja. 27 Mei 2006, 20 tahun yang lalu ini kemudian juga pagi hari menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat 5,9 skala Richter ini mengguncang wilayah selatan begitu. Dan tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bersama karena masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama bangkit, bersama-sama siaga, dan sejak saat itu juga budaya tangguh bencana menjadi salah satu yang sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi bencana. Dengan ancaman-ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kita Indonesia ini berada pada Ring of Fire, cincin api, sehingga memang ancaman-ancaman bencana ini tentunya menjadi kesiapsiagaan dan kewaspadaan bersama. Bagaimana kemudian juga upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya tangguh bencana ini tentunya juga menjadi perhatian bersama masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga stakeholder terkait. Kita akan bahas nanti pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sebelumnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pendengar yang bergabung. Selamat pagi, Opini Publik.
2: Pagi, Opini Publik.
1: Alhamdulillah sudah sehat Pak, modulasi suaranya juga sudah bagus ini.
2: Tapi kemarin ikut pawai juga aduh agak sedikit kerasa.
1: Kalau saya sih biasanya nih Pak ya, kalau misalnya belum benar-benar sehat ini cuma jadi apa namanya Pak, penyemangat saja begitu, jadi tidak ikut jalan biasanya kalau pawai Pak.
2: Yang ajakan maka anak saya juga ngomong, udah perlu sepuah ngomong
1: kemarin. Iya.
2: Mungkin sebentar lagi Piala Dunia pasti akan banyak begadang untuk Piala Dunia bentar lagi. Aduh. Ya gitu tentang masalah gempa di sini ya.
1: Betul Pak, 20 tahun dua dasawarsa, jadi 20 tahun gempa Jogja Pak. 27 Mei 2006 yang lalu ini, silakan Pak.
2: Terasa getarannya ke sini tapi nggak terlalu keras tuh kan. Uh-huh. Memang orang ada gempa tapi ringan terasa ke sini tuh Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Gempa itu mungkin ya. Beberapa faktor kan saya tidak bisa menyebut, saya bukan ahlinya ya. Uh-uh. Bukan ahli masalah itu. Ya cuman kalau saya jadi alam sesuatu juga adalah tergantung kita yang merawatnya gitu aja ya. Mungkin itu. Kalau alam dirawat oleh kita tidak dirusak, tidak akan terjadi bencana. Nah, salah satu contoh kan kalau gunung-gunung sekarang banyak yang dirusak tuh kan.
1: Yeah.
2: Terjadi timbul bencana, kebanjiran dan sebagainya. Termasuk gempa pun juga itu yang katanya seperti Jakarta sekarang kan sudah rawan karena kenapa demikian? Ya bisa itu secara akal bisa dibuat dimengerti. Coba guna sumur bor. Berapa juta sumur bor kalau di Jakarta misalkan kan otomatis di bawahnya kosong, itu secara akal saya kan, bukan saya bukan ahlinya kalau di sumur bor. Nah sedangkan di desa saya sendiri pun juga segerakan kan kebanyakan sudah menggunakan tapi tidak semua rumah atau sumur, tapi misalkan begini, saya aja kan menggunakan sumur bor tapi dengan keponakan saya pakai sumur bor ditirulikan dengan beberapa rumah tangga, jadi cuma satu itu kan, jadi enggak satu rumah. Nah kalau di Jakarta katanya rawan gempa itu karena terlalu banyak sumur-sumur bor itu kan. Nah itu salah satunya ya, bukan ahlinya, tapi di, secara akal sehat, seakal benar, pasti kalau banyak sumur pasti bawahnya kan otomatis kosong tanah ya, itu seperti diantaranya. Makanya di sini tidak salah kalau mengatakan menggunakan sumur bor harus terlibat, harus dibatasi, jangan karena menimbulkan rawan gempa atau tsunami diantaranya, gempa lah diantaranya, memang seperti itu. Jadi kembali lagi masalah alam dirawat, dikembalikan kepada jadi manusia juga. Coba buka surat Ar-Rum kan, di sini kan sesungguhnya kerusakan daratan dan lautan itu akibat ulah manusia, betul itu surat Ar-Rum tuh Al-Qur'an ya, ayat 5 itu memang seperti itu. Jadi kembali kepada dirawat oleh diri kita sendiri, manusia itu sendiri sengaja membuat darat lautan teh untuk keselamatan kita semua, untuk kesejahteraan umatnya manusia itu sendiri. Coba laut, sekarang laut kan untuk kesejahteraan kita, ikan atau batu karang di, enak dipandang mata. Coba kalau cara mengambil ikan dengan cara yang tidak benar pun, kan musnah, batu karang dirusak, kemudian terjadilah banjir, terus kemudian gunung-gunung alam dan sekitarnya sakutannya, terjadilah gempa, terjadilah musibah kebanjiran. Itu salah satunya mungkin tanggapan saya, karena bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan akal ya, ilmu akal kalau saya kan itu aja. Iya betul Mbak Prima, secara akal sehat betul kan, banyak sumur pasti di bawahnya pasti kosong, itu aja. Jakarta itu katanya rawan, ya pastilah itu diantaranya. Itu mungkin saya tanggapan untuk sementara. Jadi saya berdasarkan akal, berdasarkan apa sebagai selaku dalam Al-Quran, mungkin dalam Al-Quran selaku dalam Al-Quran surat Ar-Rum memang seperti itu, dan kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia nyata. Gitu ya.
1: Ya.
2: Terima.
1: Baik Pak.
2: Ya, hidup Prancis, hidup Iran. Ya, Iran bisa bikin bom, mengalahkan perang, bisa juga bola piala, putaran piala dunia. Itu seperti itu diantaranya, negara maju namanya. Kalau suami di rumah suka nonton piala dunia enggak?
1: Kalau suami sih jarang sih Pak, beliau seringnya nontonnya yang voli Pak, kalau bola tidak terlalu.
2: Kurang begitu suka.
1: Iya. Yeah.
2: Anak Pak Enong dan juga sendiri katanya mungkin agak bakal yang nemenin kan? Enggak ya, itu candaan aja ya. Makasih Mbak Prima, yuk Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang ada di Garut sudah bergabung melalui telepon di 580333. Di belakang Pak Fauzi saya sapa pendengar yang bergabung. Selamat pagi Opini Publik.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi. Ini Bang Leman yang ada di Tanggamus ya. Lampung. Bang Leman, ini berbincang terkait dengan Lampung. Iya, berbincang terkait dengan 20 tahun menjelang gempa Jogja 27 Mei 2006. Ini tidak terasa sudah sampai 20 tahun besok di hari Rabu ini, Bang Leman. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia ini kesiapsiagaan terhadap gempa begitu? Silakan Bang Leman.
3: Iya, begini memang pendapat saya. Sudah 2 dekade yang terjadi gempa di Jogja ya.
1: Iya.
3: Apa namanya? Betul apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Fauzi tadi gitu, Pak. Jadi dia logis gitu. Jawabannya apa namanya melalui Al-Qur'an dan hadis. Saya percaya 100% tuh pada Al-Qur'an dan hadis. Begini Mbak Prima, gempa itu kan kita tidak tahu kapan akan terjadi dan di mana. Itu atas kehendak kekuasaan Tuhan, kekuasaan Ilahi Mbak Prima. Jadi kalau kita untuk menghindari yang namanya gempa, kalau kata yang bilang zaman orang tua dulu, kita mesti sembunyi di bawah meja Mbak Prima supaya kita selamat gitu. Atau juga kita ke tanah lapang gitu. Jangan sampai sesuatu itu terjadi pada kita apa namanya, atau ketimpa pohon atau ketimpa genteng gitu. Jadi kita supaya mengelak untuk menjauh jangan apa adanya terjadi gempa gitu. Ini pertama gini Mbak Prima. Itu biasanya itu terjadi gempa itu disusup oleh tsunami gitu, biasanya begitu, yaitu laut itu naik ke atas daratan Mbak Prima gitu. Itu namanya apa ya, bumi itu sedang goyang gitu. Jadi ya kita sebagai penghuni dunia supaya apa namanya itu yang dapat terjadi pada diri kita, kita di itu sembunyi di bawah meja ataupun ke tanah lapang itu
1: berbagai-baginya
3: apa namanya itu suatu inisiatifnya sama kayak di sini Bapak Iman, di Lampung juga sama yang terjadi di Liwa tahun 91 atau 92 itu lupa ya. Begitu Mbak punya ininya pendapat opininya.
1: Ya. Baik Pak, artinya sudah harus selalu waspada begitu Pak ya?
3: Betul, waspada kita jangan waspada se apa namanya terjadinya gempa itu ya kita jangan udah diam kan, langsung kita punya inisiatif untuk apa namanya itu jangan sampai terjadi kita celaka gitu Mbak. Oke, gitu saja opininya.
1: Ya, siap.
3: Oke, makasih, selamat tugas, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Ini luar biasa, salah satu bentuk begitu ya, yang kemudian juga perlu difahami. Ketika terjadi gempa, kondisi-kondisi ancaman bencana itu memang sudah menjadi perhatian bersama. Tapi ketika bencana itu terjadi, yang paling penting tadi menurut Bang Leman ini jangan panik begitu ya, karena kondisi-kondisi yang menyertai ketika kemudian juga gempa ini terjadi perlu ada kesiapsiagaan, lebih tenang begitu supaya kemudian tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan begitu. Terima kasih Bang Leman yang ada di Tanggamus Lampung. Nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi pendengar kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Agustinus Ruru Haryata SHST MKES, Kepala Pelaksana BPBD DIY, sekaligus bersama dengan Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani STMSC PhD IPM, beliau dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Silakan pendengar, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271119.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit siaga dan budaya tangguh bencana. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Agustinus Roro Haryata SH STMkes, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani STMSC PhD IPM, beliau dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Namun sebelumnya pendengar ada satu informasi dihadirkan rekan reporter Dian Parwanto berkaitan dengan 20 tahun gempa Yogyakarta. Kita simak informasinya berikut ini.
1: 20 tahun yang lalu, gempa Yogyakarta di tahun 2006.
2: Lusa Yogyakarta akan mengenang peristiwa yang tidak terbayangkan sebagian besar masyarakat tahun 2006 silam. Meski 20 tahun berlalu, kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter sekitar pukul 6 pagi menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesiapsiagaan di DIY. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Roro Haryata mengatakan, peringatan gempa Yogyakarta 2006 silam bukan hanya tentang peristiwa kelam, tetapi menjadi sebuah refleksi untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan edukasi, serta langkah mitigasi bencana.
1: Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan dampak yang besar bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga mengubah paradigma penanggulangan bencana di level tingkat nasional. Dan dari gempa 2006 itu sebagai salah satu faktor pendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2: PLT Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo menyampaikan, gempa bumi yang terjadi 20 tahun silam tentunya meninggalkan duka yang mendalam, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci penting dalam pengurangan risiko dan penyelamatan lebih banyak kehidupan.
3: Di balik tragedi tersebut, kita juga meyakinkan sebuah yang sangat berharga, yaitu kekuatan solidaritas dan gotong royong masyarakat. Respon awal banyak digerakkan oleh masyarakat sendiri.
2: Pakar gempa Daryono mengungkapkan, DIY tidak hanya sebagai kota pelajar dan wisata, tetapi secara geologi dan tektonik memiliki dinamika yang sangat aktif. Daryono menjelaskan keamanan dan kenyamanan Yogyakarta bisa dilakukan dengan keterampilan dan keahlian dari diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana.
4: Daerah Jogja itu merupakan kawasan yang aktif secara seismik ya. Yogyakarta itu memiliki sejarah gempa rusak yang signifikan cukup banyak ya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kawasan ini rawan dan ternyata Jogja memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, maka tentu saja risiko akan meningkat karena elemen etnisnya juga akan semakin besar ya.
2: Wilayah Yogyakarta memiliki dua sumber utama ancaman gempa yang perlu diwaspadai. Pertama berasal dari zona subduksi di Selatan Jawa atau Megatrust Selatan Jawa, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Pulau Jawa, serta ancaman gempa dari patahan aktif di daratan, yaitu Sesar Opak yang memiliki panjang sekitar 45 km.

0: Pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa membahas terkait dengan refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit, siaga, dan budaya tangguh bencana. 27 Mei 2006, hampir seluruh DIY merasakan kondisi gempa dan ini betul-betul mencekam karena ketika itu 5,9 skala Richter menjelang pukul 6 pagi, banyak yang masih beraktivitas dan sama sekali tidak siap ketika kondisi ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita melihat luar biasa besar korban yang kemudian juga direnggut ketika gempa 2006, 27 Mei 2006. Dan sudah berlalu 20 tahun, kondisi ini ternyata memang merupakan salah satu bentuk refleksi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bangkit bersama dan tentunya juga membangun kembali reruntuhan-reruntuhan yang terjadi di 2006. Dan pendengar, bagaimana upaya-upaya untuk kemudian juga bangkit siaga dan menumbuhkan budaya tangguh bencana? Kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa pagi ini bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu para narasumber kami di kesempatan pagi ini. Yang pertama ada Bapak Agustinus Ruru Haryata, SH/ST/MKes. Beliau ini Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Ruru, kabar baik Pak Ruru?
1: Selamat pagi Mbak Prima, kabar baik semuanya.
0: Salam tangguh Pak Ruru.
1: Salam tangguh.
0: Terima kasih ini Pak Ruru di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu untuk RRI Programa 1 di kesempatan pagi ini. Dan sudah bersama kami juga pendengar ada Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani, STM/SC PhD IPM. Beliau ini dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM. Bu Gayatri, selamat pagi, kabar baik.
2: Selamat pagi Mbak Prima, kabar baik. Selamat pagi Pak Ruru.
1: Selamat pagi
2: juga Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Gayatri bisa menyediakan waktu ini bisa berbincang-bincang bersama dengan Pak Ruruh ini bagaimana kemudian juga upaya-upaya untuk menumbuhkan bangkit siaga dan juga budaya tangguh bencana begitu. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Ruruh dan juga Bu Gayatri melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya ke Pak Ruruh terlebih dahulu ini. Pak Ruruh, kalau kita berbincang refleksi dua dasawarsa gempa Jogja ini pada saat April 26 kemarin ini, 26 April hari kesiapsiagaan bencana nasional, ada sebuah tujuan khusus begitu yang kemudian juga ingin diangkat di Daerah Istimewa Yogyakarta karena 2026 ini juga bertepatan dengan dua dasawarsa gempa Jogja begitu. Nah, bagaimana memformulasikan ini Pak, kesiapsiagaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Silakan Pak Ruru.
1: Baik, Mbak Prima. Jadi kita kalau mengingat gempa 27 Mei 2006, ya, kita harus apa ya, menyadari bahwa pada saat itu kita tidak cukup literasi maupun pemahaman.
0: Betul, Pak.
1: Terkait bahwa kita berada di dalam wilayah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Terbukti dari jumlah korbannya Mbak Prima.
0: Ya.
1: Di situ 5.600 orang kalau saya tidak salah pada waktu itu yang meninggal. Kemudian dari sisi rumah dan bangunan fasilitas umum yang jumlahnya kurang lebih 270.000 yang rusak maupun kemudian roboh. Nah, berawal dari kejadian itu tentunya kita harus apa ya, mengambil pembelajaran dari peristiwa itu sehingga kemudian menetapkan ada hari kesiapsiagaan nasional.
0: Yeah.
1: Selain itu memang kita juga telah berupaya dari sisi regulasi menyusun regulasi yang mendasari bagaimana kita melakukan upaya penanggulangan bencana dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian di DIY ada Perda nomor 13 tahun 2015 yang di 2026 ini sedang kita revisi. Nah, pada 2026 ini, April di tanggal 4, kita mengeluarkan surat edaran gubernur untuk semua OPD, instansi pemerintah, kemudian juga instansi swasta dan masyarakat untuk melakukan simulasi bencana,
0: yeah,
1: khususnya gempa bumi. Nah, ini adalah salah satu bentuk untuk kita melatih diri, melakukan kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Nah, selain itu kita juga melakukan upaya-upaya untuk mengajak masyarakat mengingat peristiwa itu dengan nilai positif untuk kita selalu dalam suasana kesiapsiagaan, menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi bencana. Kita juga mengadakan webinar series, Mbak. Nah, dengan webinar series ini ternyata antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, terbukti dari penyelenggaraan kita dapatkan datanya 700 yang ikut Zoom pada waktu itu, dua kali kita melakukan webinar series. Nah, ini adalah upaya-upaya bagaimana kita membangun memori kolektif masyarakat kita, sekaligus membangun kesiapsiagaan agar kita kita sudah memahami bahwa kita harus melakukan kesiapsiagaan karena kita berada di kawasan yang memang memiliki potensi bencana, dalam hal ini gempa bumi yang cukup tinggi. Begitu, Mbak Prima.
0: Baik. Pak Ruru, saya garis bawahi ini nilai positif begitu, Pak. Ketika kemudian juga menumbuhkan budaya tangguh bencana ini perjalanan waktu, karena memang ketika itu 2006 sama sekali tidak cukup literasi begitu, Pak, untuk kemudian juga menumbuhkan budaya tangguh bencana. Pak Ruru, kalau kita melihat ini kan bagaimana bangkitnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ketika pasca bencana, artinya kemudian juga gotong royong, kondisi-kondisi untuk kemudian juga dilakukan suatu konsolidasi bersama. Nah, bagaimana ini juga kemudian ditangkap begitu, Pak, oleh teman-teman di BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang kemudian juga tersebar begitu. Bahkan kalau tidak salah ini juga ada Desa Tangguh Bencana dan saat ini juga sedang digalakkan Satuan Pendidikan Aman Bencana begitu. Seperti apa ini, Pak Ruru, sebagai salah satu bentuk juga untuk ketangguhan dalam bencana? Monggo, Pak.
1: Ya, jadi terkait dengan bencana gempa bumi di 2026, nilai positif yang bisa kita ambil adalah kita itu memiliki modal sosial yang lumayan hebat ya. Dengan kita melihat bagaimana pemulihan pasca bencana yang begitu cepat, karena adanya kegotong royongan di antara masyarakat yang ada di Yogyakarta ini, selain juga memang banyak orang-orang di luar Jogja yang memang memiliki keterikatan emosional dengan Jogja, sehingga mereka juga sangat membantu pada saat itu. Nah, sehingga ini adalah nilai positif kearifan lokal kita yang harus kita tingkatkan, kita pertahankan, sehingga nilai-nilai itu yang kemudian kita kembangkan. Nah, dengan begitu kemudian kami di level pemerintah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas di masyarakat yang berbasis komunal di masyarakat. Nah, dengan salah satunya tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Mbak Prima. Yang pertama adalah kita membentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi dari 300 kurang lebih 392 kelurahan sudah terbentuk Kaltana itu sebanyak 350. Ini luar biasa. Mungkin dibandingkan dengan provinsi lain kita selangkah lebih maju. Yang basisnya itu di tingkat kelurahan, kemudian didukung oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini anggotanya ada dari akademisi, masyarakat, pemerintah, kemudian dunia usaha atau swasta. Dengan harapan ini semua pihak terlibat bagaimana kita melakukan upaya-upaya mitigasi baik struktural maupun non-struktural, dan juga upaya-upaya mitigasi yang berbasis komunal dengan melibatkan berbagai stakeholder kalau kita bicara pentaholics dalam tataran ini. Nah, itu kalau kita bicara Kaltana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian kita juga berupaya untuk mengintegrasikan hal-hal teknis di dalam penanggulangan bencana ini di dalam kurikulum sekolah-sekolah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Nah, dengan harapan tentunya karena dengan kita memasukkan materi-materi teknis di dalam kurikulum, kemudian juga membangun kesiapsiagaan tim, kemudian juga secara teknis membangun jalur evakuasi di sekolah, memberikan pembelajaran ini kepada murid, sehingga ini tentunya akan memberikan multiplier efek tidak hanya warga sekolah yang nanti akan mendapatkan manfaatnya, tetapi dengan keluarga yang ada di rumah akan mendapatkan informasi atau pengetahuan dari teman-teman di sekolah tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita melakukan upaya peningkatan kapasitas di masyarakat. Itu Mbak Prima.
0: Baik. Luar biasa ini Pak, cukup masif, dan tadi 392 targetnya, ini 350 sudah tercapai untuk kelurahan tangguh bencana ini. Baik, Pak Ruru, saya beralih ke Bu Gayatri nih Pak Ruru. Baik, Bu Gayatri tadi disampaikan ini bagaimana masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini 27 Mei 2006 ini luar biasa terkaget-kaget dan tidak siap begitu Bu. Tapi beberapa waktu perjalanan dua dasawarsa 20 tahun gempa Jogja ini kemudian menjadi pembelajaran begitu. Nah, dari sisi teman-teman akademisi ini Bu Gayatri, kita ingin tahu juga bagaimana kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebenarnya terkait dengan Ring of Fire atau cincin api ini masih menjadi ancaman di DIY. Nah, kita ingin tahu ini Bu, Daerah Istimewa Yogyakarta ini berkaitan dengan sesar gempa ini seperti apa gambarannya? Silakan Bu Gayatri.
2: Hey, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi para pendengar semua. Terkait dengan tadi ya, bahwa sebelum 2006, peristiwa 2006 itu juga kita dari kalangan akademisi, saintifik gitu juga sebenarnya kaget. Kagetnya itu karena sebenarnya kalau subduksi Jawa itu kan kita sudah paham ada pergerakan yang aktif, tetapi keberadaan dari struktur sesar opak itu aktif itu baru dibuka matanya dengan lebih lebar itu ketika peristiwa 2006 itu terjadi. Kalau sebelumnya itu sebenarnya sudah ada dipetakan sebagai struktur geologi juga di dalam peta geologi regional, tetapi klasifikasinya itu tidak masuk atau tidak diidentifikasi atau diketahui sebagai sesar aktif. Sehingga sebenarnya permasalahan kenapa kok kita bisa tidak tahu gitu ya, itu sebenarnya juga karena pertanda atau tanda-tanda di permukaan ataupun di aktivitas itu kalau di Indonesia itu agak sulit dijumpai karena kondisi iklim, sehingga jejak-jejak itu sulit untuk dikenali. Sehingga sebenarnya peristiwa 2006 itu sendiri itu di dalam kalau ada hikmahnya ya, itu sebenarnya membuka mata bahwa oh, di sini ternyata memang ada sesar aktif gitu, sehingga pada waktu itu kemudian membuat karena kan di UGM apa di Jogja ya itu banyak sekali sebenarnya kampus-kampus yang mempunyai jurusan-jurusan atau departemen-departemen yang sebenarnya concern terhadap penelitian tentang geologi gitu ya, kampus-kampus geologi banyak, sehingga waktu itu kemudian membuka interest yang luar biasa terkait dengan penelitian mengenai kegempaan itu juga termasuk saya waktu itu baru direkrut sebagai dosen baru waktu 2006 itu terjadi, sehingga pada waktu itu kemudian membuat interest untuk kemudian mempelajari ini lebih lanjut gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita kembali ke 2006 sampai saat ini itu sebenarnya memang akhirnya kesadaran bahwa di wilayah Yogyakarta itu sendiri memang ternyata selain dari ancaman dari subduksi di selatan Jawa, kita ternyata juga punya zona sesar aktif yang di darat. Nah, itu juga memberi informasi ya sebenarnya bahwa mungkin kalau gempanya itu ya terjadi ada, kalau terjadi gempa kan artinya sesarnya memang ada gitu ya. Tapi pandangan kita sekarang ya kita sudah tahu nih ada sumber gempa di dekat kita. Nah, dampaknya yang bisa kita kurangi seperti apa? Itu saya pikir 20 tahun kemudian itu yang kemudian harusnya menjadi topik di dalam perbaikan kehidupan kita di Jogja ini gitu. Itu sih pembukanya mungkin ya.
0: Baik. Nah, Bu Gayatri tadi disampaikan bahwa sebenarnya juga terjadinya 27 Mei 2006 ini juga membuka mata begitu ya, teman-teman saintifik juga bahwa sebenarnya awalnya ini yang kita diidentifikasi sebagai sesar yang aktif ini kemudian juga terjadi goncangan pada saat itu. Nah, Bu Gayarti, kalau melihat ini kan tentunya juga tadi disampaikan perjalanan 2

0: kok, Bu?
1: Ya, sebenarnya kalau gempa itu kan dia menghasilkan beberapa efek ya. Yang
0: Yes.
1: efek utama yang memang kita rasakan adalah efek goncangan. Nah, sebenarnya kalau variasi terhadap seberapa keras goncangan itu kemudian dirasakan itu juga ditentukan oleh kondisi tanah atau batuan di mana tempat itu berada gitu ya. Nah, sehingga kalau di Yogyakarta itu kemudian ada variasi sebenarnya, ada yang tanahnya lunak, ada yang tanahnya lepas-lepas. Nah, penting kemudian untuk kita sebenarnya mengenali kita berada di sisi sebelah mana dari kondisi batuan ini gitu. Karena dengan setiap batuan itu atau sedimen itu dia akan memberikan dampak yang berbeda. Kayak misalnya kita tinggalnya dekat dengan sungai, muka air tanahnya dangkal, kemudian batuannya banyak, lepas-lepas masih banyak batuan yang belum kompak, itu juga penting untuk kita sebenarnya juga aware bahwa dampak goncangan itu kemudian tidak hanya retakan atau efek dari goncangan itu sendiri juga direspon yang berbeda. Jadi mungkin kalau ini ya tadi kayak kita harus sebenarnya rumah yang bagus itu belum tentu, maksudnya rumah mewah gitu ya. Kalau kita menganggap keamanan gitu ya, sebenarnya kalau rumah yang mewah itu belum tentu aman gempa gitu. Jadi pemahaman mengenai rumah yang bagus atau tidak bagus atau itu harus dipisahkan dengan sebenarnya dia tahan gempa atau tidak. Nanti ada spesifikasi teknis mengenai bagaimana kita sebaiknya kayak misalnya dari pondasi ke bangunan yang tumbuh di atasnya itu dia harus terkoneksi, tidak boleh terpisah. Semacam itu kan mestinya juga ada perbaikan gitu. Atau misalnya ketika memperbaiki rumah sesudah gempa tapi ternyata tidak tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Ada beberapa spesifikasi yang kita bisa ikuti gitu. Ada panduannya bagaimana misalnya atapnya jangan terlalu berat atau kemudian menambah lantai tapi ternyata pondasinya tidak diperbaiki. Ya semacam itu sih. Sehingga harapannya ya di kalau kita berada di daerah yang memang kita tahu ada ancaman gempa bumi, ya mestinya kita juga harus mencari tahu spesifikasi teknis yang diperlukan untuk bangunan-bangunan yang kita dirikan di daerah tersebut. Begitu, Mbak Rima.
0: Baik. Jadi pemetaannya juga perlu difahami oleh masyarakat begitu ya, Bu Gayatri ya. Baik.
1: Betul.
0: Baik.
1: Anda berada di daerah mana, aluvial atau di daerah fluvial pinggir-pinggir sungai atau di daerah endapan Gunung Api Merapi itu juga juga cukup rentan.
0: Baik. Ini yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat begitu ya, kondisi tempat tinggal, kemudian juga tempat beraktivitas ini apakah memang juga rawan dari kondisi-kondisi bencana begitu.
1: Ya,
0: Baik.
1: tambah satu lagi mungkin
0: Monggo, Bu.
1: yang lupa ya. Jadi ini kalau di karakteristik di kota Jogja kan kita juga punya daerah-daerah yang punya ketinggian tebing yang cukup tinggi ya. Seperti misalnya di sepanjang Piyungan sampai Bantul Selatan itu kan juga banyak yang tebing-tebing tinggi di daerah Kulon Progo dan sekitarnya gitu. Sebenarnya kalau efek goncangan dari gempa itu juga bukan hanya itu juga bisa menyebabkan longsor susulan atau misalnya ada batu yang jatuh atau seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya juga assessment terkait dengan pergerakan massa yang mungkin terjadi kalau misalnya ada goncangan gempa itu juga perlu di-assess. Itu juga sih. Jadi mungkin sambil lihat-lihat di sekitar rumahnya ada batu yang saya gelundung nggak gitu.
0: Baik, jadi lebih aware lagi begitu ya Bu ya, sadar terkait dengan kondisi ini. Baik, baik. Bu Gayatri dan juga Pak Ruruh, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, kemudian WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Kita berbincang terkait dengan refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit, siaga, dan budaya tangguh bencana. Saya bacakan terlebih dahulu ini, Bu Gayatri dan juga Pak Ruruh, pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Ini ada Pak Badatri Utomo yang ada di Godean ini. Terima kasih para narasumber. Nampaknya instrumen kebencian

0: Perencanaan sudah lebih lengkap, hanya belum teruji dalam menghadapi bencana dan perlu pengalaman. Oleh karena itu, perlu selalu diperbaharui semangatnya dan mungkin perlu latihan dan simulasi karena kita tidak tahu kapan tim-tim ini harus bergerak. Selamat berjuang dan tetap semangat. Terima kasih Pak Badatri Utomo dari Godean. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Dialog Jogja menyapa.
1: Selamat pagi, Bu Prima.
0: Selamat pagi, mohon izin Pak Beni meniko.
1: Leres, Bu.
0: Silakan, monggo Pak Beni.
1: Selamat pagi, Pak Narasumber. Mau tanya, kalau misalnya di perumahan itu kan rumahnya berdengketan ya, berjejer-jejer itu berdengketan satu sama lain. Nah itu kan waktu misalnya kita membeli di situ kan tidak tahu apakah itu pondasinya tahan gempa atau tidak. Lah itu misalnya terjadi gempa seperti 2006 itu apa juga apa ya berkira-kira ambruk gitu. Atau kalau pendempetan itu kan makin kencang gitu apa gimana? Terus lalu apa yang kita persiapkan untuk seperti itu? Ini kalau kemauan. Ataupun tambahin ya.
0: Siap Pak. Jadi kondisi di perumahan begitu ya Pak Beni ya.
1: Iya,
0: baik. Terima kasih Pak Beni ini sudah bergabung ini di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Sebelum nanti Anda juga bergabung kembali melalui telepon. Di WhatsApp ini ada Pak Tanto yang ada di Sagan. Selamat pagi narasumber, mau cerita sedikit. Saat gempa, kami masih muda. Kami 3 hari setelah gempa menjadi relawan ke daerah Bantul untuk mengirim bantuan. Hal positif saat itu, tidak ada pembedaan dari saudara-saudara muslim dan juga yang non-muslim. Bisa menerima bantuan juga dari non-muslim. Pertanyaan saya, apakah kondisi saat gempa itu bisa diterapkan sampai saat ini? Kemudian yang kedua, sampai berapa hari bantuan pemerintah ini bisa datang kepada saudara-saudara yang kena bencana, bisa sampai di daerah bencana karena saat itu hampir 1 minggu belum ada. Terima kasih, mohon tanggapannya dari Pak Tanto yang ada di Sagan. Terima kasih Pak Tanto. Kemudian satu lagi ini ada dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Tepatnya 27 Mei 2026 kita memperingati 20 tahun dua dasawarsa gempa dahsyat Jogja 2006. Secara singkat, bagaimana Bapak dan Ibu ini melihat perkembangan Jogja hari ini dalam konteks kesiapsiagaan bencana dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian juga ada Pak Tanto di Sagan, Pak Badatri Utomo dan juga Pak Beni begitu. Monggo, saya mulai dari Pak Ruruh terlebih dahulu ini. Silakan Pak Ruruh.
2: Yeah, terima kasih. Ini respon yang sangat bagus dari pendengar semua. Yeah. Terbukti ada beberapa pertanyaan terkait dengan acara pada pagi hari ini. Yeah. Yang pertama mungkin Pak Bada terlebih dahulu ya. Saya sepakat bahwa untuk kemudian kita benar-benar dinyatakan siaga di dalam menghadapi potensi bencana gempa ini, tentunya kita harus melatih diri dengan melakukan simulasi secara rutin. Nah ini memang untuk daerah istimewa Yogyakarta memang harus lebih digalakkan lagi ya terkait dengan simulasi ini. Karena paling tidak selama ini 2 tahun terakhir ini paling tidak 2 kali setahun ya kita lakukan untuk simulasi ini melalui surat edaran. Namun sebenarnya akan lebih baik kalau dilakukan lebih banyak lagi dari sisi intensitasnya untuk simulasi ini. Karena dengan melakukan simulasi secara mandiri maupun komunal, tentunya ini akan menyiapkan diri kita, melatih diri kita untuk kemudian kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga serta masyarakat di sekitarnya ketika terjadi potensi bencana gempa tadi. Nah, ya. Kemudian tadi Pak Beni ya, yang berada di perumahan. Nah, belajar dari pengalaman di gempa 2026, Memang struktur bangunan kita pada waktu itu banyak yang struktur bangunannya itu memang tidak tahan gempa. Walaupun ada beberapa rumah yang dengan berdasarkan kearifan lokalnya itu aman dari gempa karena memang bentuk rumahnya itu bentuk rumah yang tahan gempa seperti Joglo dan Limasan, Pendopo Joglo dan Pendopo Limasan. Nah, kebetulan saya itu penyintas Mbak Prima dan Bapak Ibu semua. Saya sendiri waktu itu tinggal di Bantul dan lokasi saya itu di padukuhan yang paling banyak korban jiwanya. Dalam satu padukuhan itu 66 orang yang meninggal. Ini menunjukkan saya sendiri melihat bahwa bangunan di masyarakat pada waktu itu memang sangat secara teknis tidak memenuhi standar. Tidak ada pembersihan, kemudian semennya juga masih dulu dengan campuran antara batu bata dengan kapur dan sebagainya, sehingga ketika terjadi guncangan itu roboh. Nah, sehingga pada waktu itu kebetulan rumah kami ada pendoponya. Saya kemudian pada waktu itu ingat kalau pendopo itu memang adaptif terhadap situasi gempa. Saya keluarnya itu lewat pendopo. Jadi ketika lewat pendopo itu memang pendopo itu dari bangunan-bangunan di sekitarnya di rumah kami itu yang aman memang pendopo. Yang lainnya itu sudah miring-miring, pendopo itu tetap tegak, kemudian gentengnya tidak ada satupun genteng yang turun. Jadi utuh pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal terkait dengan bangunan ini juga sebenarnya harus kita perhatikan, harus kita lestarikan. Namun memang kalau kita bicara pembiayaan ini memang kalau kayu sekarang ini kan mahal. Sehingga yang harus kita perhatikan bagaimana membangun rumah ini dengan struktur yang baik. Dengan struktur beton, pembesian yang memang sesuai, ada cakar ayam, kolom, slope, ring. Sehingga memang ketika terjadi bencana kita bisa lebih aman lah. Tidak ada yang bisa dipastikan bahwa bangunan itu memang tahan gempa, tetapi paling tidak menyelamatkan kita dalam waktu rentang waktu itu untuk kita bisa keluar. Nah, terkait dengan Pak Beni tadi, dengan belajar dari pengalaman gempa itu, kemudian pemerintah di dalam mengeluarkan perizinan persetujuan bangunan gedung tentunya mensyaratkan struktur bangunan seperti apa yang memang harus dibangun, apalagi melalui jasa pihak ketiga ya, kontraktor gitu ya. Nah, itu kemudian mestinya ya kalau itu bangunan perumahan, maka kemudian melalui proses perizinan, ya saya berharap itu dipastikan memang strukturnya sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan ketika mereka mengurus PBG, Pak. Ya, saya berharap Pak Beni, rumah yang ditinggali itu ya relatif aman lah kalau terjadi gempa. Kemudian terakhir dengan Pak Tanto tadi ya, bahwa memang yang terjadi di masyarakat ketika terjadi bencana itu memang kita sudah tidak membedakan kelas, kita tidak membedakan identitas ataupun keyakinan. Sehingga ini yang mestinya harus kita kembangkan tidak hanya pada saat bencana, tetapi pada saat normal seperti ini pun kita harus tetap menjaga bagaimana interaksi kita di tengah masyarakat itu tidak didasarkan pada kelas, tidak didasarkan pada identitas maupun juga keyakinan. Sehingga kemudian interaksi sosial itu akan menjadi lebih baik. Ketika ada tetangga yang membutuhkan, kita bisa membantu. Ketika kita membutuhkan bantuan dari masyarakat di sekitar kita, kita juga mendapatkan bantuan dari masyarakat, tidak melihat dari identitasnya. Begitu. Kalau menurut saya Daerah Istimewa Yogyakarta ini mungkin bisa dikatakan masih menjaga itu. Walaupun sering muncul juga hal-hal yang kita tidak harapkan, tetapi pada prinsipnya memang di Yogyakarta kultur itu masih dijaga. Saya kira itu, Mbak Prima.
0: Ya. Baik, begitu Pak Tanto, kemudian Pak Badatri Utomo dan juga Pak Beni yang ada di Condong Catur ini, di Sleman begitu. Nah, Bu Gayatri ini bisa menanggapi karena kemudian juga ada beberapa catatan penting yang kemudian juga masyarakat ini juga melihat perkembangan-perkembangan pasca gempa 20 tahun yang lalu begitu. Silakan Bu Gayatri.
3: Ya Mbak Prima, mungkin yang dari Pak Beni,
0: Pak Beni
3: dulu ya, mungkin
0: Jih,
3: yang tadi yang yang lain tadi sudah dijawab dengan baik oleh Pak Ruruh. Ya. Jadi saya pikir kalau untuk yang sudah terlanjur memberi rumah di perumahan begitu ya, itu masyarakat sebenarnya nggak perlu langsung khawatir atau takut sih. Yang penting mungkin memahami apakah rumah yang dibeli tersebut itu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip konstruksi tahan gempa atau enggak gitu. Nah, karena dalam banyak kasus juga tingkat kerusakan saat gempa itu lebih dipengaruhi oleh kualitas bangunannya sebenarnya, hanya bukan hanya lokasi apakah dia dekat atau jauh dengan sumber gempanya. Sebenarnya kalau mau praktis mengecek sekilas gitu ya, sebelum ke misalnya minta bantuan profesional struktur atau teknik sipil atau ahli struktur, itu sebenarnya mungkin dicek sekilas kalau pas melihat apakah sudah pondasinya bentuknya seperti apa, kemudian apakah dia punya kolom, punya ring balok yang muter. Jadi sebenarnya nggak cuma tembok dok, kalau hanya tembok saja tapi di atas ringnya itu tidak ada, atau misalnya baloknya nggak ada, itu yang harus di cermati gitu. Kalau cuma tembok aja, strukturnya kurang. Kemudian mungkin yang perlu juga diamati itu mungkin seiring dengan misalnya rumahnya sudah ditempati, itu mungkin diobservasi kalau misalnya ada retak-retak yang perkembangan retakan yang ada di sekitar konstruksi gitu ya. Kalau hanya retak kecil yang dari plesteran gitu sih nggak masalah, biasanya belum tentu bahaya. Cuman yang perlu diwaspadai itu kalau misalnya ada retakan bentuknya diagonal yang besar gitu ya, kemudian pada kolom, terutama kalau kolom udah retak itu kita harus sangat khawatir sebenarnya, yang kolom-kolom utama gitu. Kemudian retakannya ini kok terus berkembang, nggak diem gitu, nggak stasioner, tapi dia mulai kayak ada bukaan atau ada pergerakan pada bidang retakan. Nah, itu juga kita harus aware. Nah, kemudian juga biasanya bisa diamati kalau misalnya pintu atau jendela itu berubah bentuk gitu ya. Kalau agak tidak simetris atau seperti sesuai dengan bentuk awalnya, itu juga perlu diwaspadai. Nah, kalau misalnya ada pertanda-tanda itu ya mestinya konsultasi segera dengan ahli teknik sipil atau struktur. Kemudian yang penting lagi kalau di perumahan, karena tadi Pak Beni juga cerita biasanya temboknya nempel-nempel gitu ya, terus berdekatan. Biasanya kan segera ingin merenovasi gitu nggih. Kalau segera beli perumahan basic gitu kan biasanya kita segera ingin diperbaiki atau dipercantik gitu. Nah, mungkin pada waktu memperbaiki itu juga harus hati-hati. Nah, ini penting banget untuk diingat bahwa banyak rumah itu awalnya aman, tapi kemudian kolomnya dipotong karena mau buka mau nambah kamar atau mau membuka supaya lebih luas gitu ya. Itu kadang malah yang dipotong itu kolom pendukung. Nah, itu bahaya itu kalau kolom nggak boleh dihilangkan. Kemudian dindingnya dibongkar sembarangan karena mungkin padahal sebenarnya itu fungsinya juga ada sebagai pendukung struktur gitu. Jadi kemudian tambah ini yang paling penting itu biasanya menambah lantai, itu yang biasanya kepengen dilakukan tapi tidak memperhatikan sebenarnya pondasinya sudah sesuai atau memenuhi syarat untuk itu ditambah lantai enggak gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dicermati mungkin masing-masing gitu guys. Sebenarnya kalau ya rumah tahan gempa itu juga bukan berarti enggak rusak sama sekali gitu ya pada waktu gempa itu sebenarnya, tapi rumah yang sebenarnya bisa memberi kesempatan penghuninya untuk kemudian menyelamatkan diri pada peristiwa gempa gitu. Itu sih mungkin yang perlu direnungkan gitu. Jadi kalau sudah terlanjur punya rumah ya beberapa hal kecil yang mungkin itu tadi bisa dicoba dicermati di rumah masing-masing. Mekaten Mbak.
0: Baik.
3: Prima.
0: Baik Bu Gayatri. Begitu Pak Beni, jadi memang ada beberapa apa ya istilahnya, kunci penting begitu ya, kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat ini berkaitan dengan kondisi rumah ini tadi. Baik, Bu Gayatri dan juga Pak Ruruh, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Nanti di sesi kedua akan kita bahas kembali beberapa pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube dan juga melalui WhatsApp. Tetap terhubung bersama kami, Pak Ruruh dan juga Bu Gayatri melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: 生根吧。
1: Konsep bangunan tahan gempa merupakan upaya membuat elemen rumah menjadi kesatuan utuh, tidak lepas atau runtuh akibat gempa. Sambungan yang kuat di berbagai elemen dan material yang tepat menjadi konsep rumah tahan gempa.
2: Bangunan rumah tahan gempa harus sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Di Haiti, rumah tahan gempa sangat ringan, tidak lebih dari 9 meter persegi. Di Afrika, terbuat dari ban bekas yang disusun seperti batu bata. Sementara di Yogyakarta, rumah tahan gempa bergaya Teletubbies menjadi pilihannya.
3: Pelan-pelan, Bu.
1: Gempa memang tidak bisa kita prediksi. Namun, peristiwa alam ini bisa kita minimalisir dampaknya. Salah satunya, dengan mendirikan rumah tahan gempa.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita masih membahas refleksi dua dasawarsa gempa Jogja, bangkit siaga dan budaya tangguh bencana. Bersama dengan Bapak Agustinus Ruru Haryata, SHSTMKes, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Ibu Insinyur Gayatri Indah Marliani, STMSC PhD IPM, dosen Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM. Bu Gayatri dan juga Pak Ruru, ini saya bacakan beberapa atensi terakhir dari pendengar. Ini yang pertama dari Pak Indras Worowiyadi. Selain gempa bumi, ada lagi tanah bergerak. Apakah tanah bergerak juga disebabkan oleh lempeng bumi? Mohon tanggapannya. Baik, Pak Indras, ini nanti akan ditanggapi oleh Bu Gayatri. Terima kasih sudah bergabung melalui kanal YouTube kami. Kemudian dari Pak Yulianto, ini yang ada dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, sahabat RRI Pro 1. Saya dari Bogor, Jawa Barat, hadir monitor. Kewaspadaan terhadap bencana harus terus dibiasakan dan pengalaman musibah kebencanaan. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Fadri Mustofa. Alhamdulillah, simulasi mandiri dalam rangka peringatan HKBN 2026 bulan April lalu melibatkan lebih dari 144.620 orang di seluruh DIY, Mbak Prima, termasuk 1.647 penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Fadri Mustofa sudah bergabung melalui kanal YouTube, begitu juga Pak Indras dan juga Pak Yulianto. Ada satu WhatsApp terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar ini, Pak Ruruh dan juga Bu Gayatri, dari Pak Sagraha yang ada di Seturan. Banyak warga merasa trauma kolektif setelah gempa 2006 dan gempa awal 2026. Apakah refleksi dua dasawarsa ini juga menjadi momentum untuk memulihkan rasa aman masyarakat? Kalau megatrust benar-benar terjadi suatu hari nanti, menurut narasumber, apa hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat Jogja? Keberanian, pengetahuan, atau solidaritas? Ketika isu megatrust viral, sering muncul tudingan penyebar ketakutan kepada orang yang mengingatkan soal bencana. Menurut narasumber, batas antara edukasi dan menakut-nakuti itu di mana? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Sagraha di Seturan. Kemudian tadi Pak Indras, Pak Yulianto, dan juga Pak Fadri Mustofa. Saya ke Bu Gayatri dulu untuk bisa menanggapi Pak Indras ini terkait dengan tanah bergerak, apakah juga disebabkan oleh lempeng bumi, sebelum saya ke Pak Ruru. Monggo Bu Gayatri.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Prima. Memang ada juga ya potensi untuk tanah bergerak itu sebenarnya istilah gerakan massa gitu ya. Nanti ada longsor, ada jatuhan, ada rayapan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara sederhana sih kita punya sesuatu benda ya. Ya, apakah gaya penahannya itu cukup lebih besar daripada gaya pendorong gitu. Itu yang sebenarnya prinsipnya untuk menggerakkan suatu massa. Nah, kalau di apa istilah gerakan massa ini sendiri itu sebenarnya penyebabnya bisa bermacam-macam. Si yang mengurangi gaya penahan itu tadi ya bisa jadi karena tanahnya jenuh atau materialnya itu gaya pendorongnya lebih kuat karena dia jenuh air misalnya sehingga ikatan antar butirnya menjadi lemah gitu, itu juga bisa jadi tidak melulu karena gempa bumi. Sebenarnya gempa bumi itu sebenarnya hanya mempercepat atau misalnya ada goncangan itu kemudian membuat si gaya pendorong ini bertambah gitu sehingga dia bergerak. Tapi kalau misal proses gerakan massanya itu sendiri ya penyebabnya bisa karena misalnya ada bidang kelincir, ada misalnya dia retakan yang kemudian dia membuat gaya pendorong itu menjadi berada pada posisi yang kritis gitu ya sehingga dia mudah untuk bergerak dan biasanya juga itu tadi karena kandungan air itu juga mempengaruhi gitu ya sehingga biasanya memang kayak tanah bergerak atau tanah longsor atau itu kan biasanya juga terjadinya di musim hujan gitu nggih. Itu sih tidak selalu harus karena gempa bumi, cuman karena gempa bumi itu terjadi goncangan dia memperbesar potensi untuk bergerak karena tanah-tanah yang sudah kritis itu tadi kemudian terdorong lebih kuat dari proses normal gitu. Gitu Mbak Prima.
0: Begitu Pak Indras yang sudah bergabung melalui YouTube kami. Nah, satu lagi ini Bu terkait dengan Megatrust begitu, yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Sagraha begitu. Bagaimana kemudian masyarakat juga bisa memahami terkait dengan informasi ini? Monggo Bu.
1: Sebenarnya untuk isu Megatrust gitu ya, apa namanya, mungkin sebenarnya kalau kalau kita kembali ke posisi setting tektonik di Jawa ya, terutama di Jawa, Jawa Sumatera gitu ya. Itu kan sebenarnya memang ada subduksi aktif yang ada di selatan Jawa, itu jaraknya kalau dari Jogja ya kira-kira 200 kilo gitu ya. Dan itu memang saat ini bergerak, bergerak dengan kecepatan yang kita bisa estimasi gitu ya, sekitar 7 cm per tahun. Sehingga kan memang dia punya potensi untuk kemudian menyebabkan gempa yang kita sebut gempa besar di daerah muka subduksinya itu, yang kemudian kita sebut sebagai megatrust itu. Dan sebenarnya kalau kita menilik pada sejarah itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru ya. Misalnya tahun 2009 waktu itu di Pangandaran itu kan juga ada gempa besar dan menyebabkan tsunami. Tahun 94 di Banyuwangi itu belum lama juga kan sebenarnya gitu ya, itu juga dulu sempat ada gempa besar dan juga menyebabkan tsunami, dan itu klasifikasinya juga sebenarnya sudah masuk ke daerah di zona megatrust gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya sih bukan apa ya, megatrust itu bukan fenomena baru, baru-baru aja gitu ya. Sebenarnya itu sudah Indonesia memang berada di zona yang potensi megatrust itu di betul ada, tapi yang harus difahami itu adalah bahwa sampai saat ini, sampai saat ini pun itu kita tidak bisa memprediksi dengan pasti terkait kapan terjadinya, apakah tahun ini, tahun depan, atau 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu tidak bisa kita gunakan apa pengetahuan yang kita punya saat ini untuk memprediksi hal tersebut. Sehingga ya sebenarnya potensinya ada, tapi kita tidak tahu kapan, gitu. Begitu sih, lebih ke kesiapan aja bahwa ya itu potensi yang mungkin terjadi. Seperti yang kita lihat di sejarah yang lalu, gitu. Di 2009 di Jawa Barat, 1994 di Jawa Timur, gitu ya. Di Jogja ini juga kita punya potensi yang similar sebenarnya, sama. Mengatakan Mbak Prima.
0: Baik, begitu Pak Sagraha yang ada di Seturan. Nah Pak Ruru, ini luar biasa ini atensi dari masyarakat juga, bahwa kemudian juga perjalanan waktu ini betul-betul bisa membentuk tangguh bencana begitu, budaya tangguh bencana. Monggo Pak Ruru.
2: Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Patri tadi, bahwa respon masyarakat terkait dengan bagaimana kita membuat surat edaran untuk kesiapsiagaan melakukan simulasi ini disambut dengan baik ya. Ini menunjukkan bahwa ini sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk kita harus selalu siap siaga menghadapi potensi bencana gempa ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sagraha, bahwa kita pernah trauma terkait dengan gempa 2006. Nah, ini tentunya saya sendiri sebagai penyintas juga merasakan trauma yang luar biasa. Jadi trauma ini harus kita bawa menuju ke budaya kesiapsiagaan. Jadi pengalaman pahit itu hanya untuk menjadi pembelajaran. Tetapi kemudian seterusnya kita harus melakukan apa? Upaya-upaya positif untuk melakukan kesiapsiagaan. Tadi seperti simulasi, kemudian kita berikan informasi secara utuh kepada masyarakat, kepada pelajar yang merupakan generasi yang pada waktu itu tidak mengalami, sehingga harus kita berikan pembelajaran maupun juga informasi agar mereka juga kemudian mempersiapkan diri. Nah, terkait dengan megatrust, jadi seperti tadi disampaikan Bu Gayatri, saya kira saya sepakat bahwa untuk megatrust ini kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Yang namanya gempa, secara ilmu pengetahuan, kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Sehingga yang ada, ya kita melakukan upaya-upaya mitigasi. Early warning system untuk Gempa ini memang apa ya, jeda waktunya sangat pendek sehingga ya memang agak apa ya, kalau kita bicara agak berbeda dengan misalnya potensi bencana hidrometeorologi ataupun kemudian bencana erupsi, itu ada jeda early warning systemnya. Kalau untuk gempa ini jedanya sangat pendek, tetapi untuk tsunami ini kita juga sudah lakukan upaya-upaya, karena memang ketika kemudian terjadi gempa yang diikuti dengan tsunami, maka ada jeda mungkin kurang lebih 9-10 menit untuk kita bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan diri. Mungkin nanti saya dikoreksi Ibu Gayatri kalau terkait dengan jeda waktu tadi. Jadi antara 9-10 menit. Nah, ini kita memiliki teknologi di pantai selatan Jawa ini, kita sudah memasang beberapa early warning system untuk tsunami. Nah, ini tentunya dengan adanya early warning system ini, harapannya kalau benar-benar nanti terjadi tsunami, ya kita sudah melakukan antisipasi, termasuk kemudian simulasi, dan beberapa hari ke depan kita dibantu oleh Badan Otorita Borobudur melakukan simulasi tsunami di Pantai Parangtritis. Ini juga kolaborasi dengan pihak swasta, NGO, relawan,
1: saya lagi ada meeting ya, Mas.
2: Dan masyarakat. Itu tentunya juga sangat membantu bagaimana kita melakukan upaya mitigasi. Sehingga lebih baik kita melakukan upaya kesiapsiagaan dengan baik, walaupun tidak terjadi bencana, dibandingkan dengan kita tidak melakukan upaya kesiapsiagaan dengan baik, tapi kemudian terjadi bencana. Nah, ini yang harus menjadi pedoman bagi kita, bahwa kesiapsiagaan ini, upaya-upaya yang secara rutin melakukan simulasi ini, tidak upaya yang sia-sia, tetapi upaya-upaya yang sifatnya antisipatif apabila nanti terjadi bencana. Saya kira itu, Mbak Prima.
0: Baik, catatan-catatan pentingnya begitu untuk masyarakat yang kemudian juga membangun atau menumbuhkan budaya tangguh bencana ini. Tidak terasa ini Pak Ruru dan juga Bu Gayatri, kita sampai ke penghujung perjumpaan, tapi kita ingin ada beberapa hal penting, khususnya juga dari kondisi pemetaan juga di sekitar wilayah tempat tinggal begitu. Saya ke Bu Gayatri terlebih dahulu ini, beberapa hal penting yang kemudian juga bisa menjadi pesan kepada masyarakat. Silakan Bu Gayatri, sebelum nanti ditutup oleh Pak Ruru. Monggo Bu Gayatri.
1: Ya, mohon maaf tadi ada suara bocor ya, Mbak.
0: Aman Bu, tidak apa-apa Bu.
1: Ada mahasiswa ngetok tanpa janjian.
0: Jadi
1: mungkin kalau kembali ke itu tadi sih, kalau sebenarnya bencana gempa itu tidak, gempa bumi itu tidak bisa kita cegah. Sebenarnya pasti terjadi aja gitu ya. Tapi sebenarnya yang bisa kita kurangi adalah resiko yang timbul dari kejadian tersebut gitu. Jadi itu yang bisa kita kontrol sebenarnya. Kalau kejadian gempanya kan nggak bisa kita kontrol, tapi dampaknya yang kemudian kita bisa kurangi gitu. Nah, cara menguranginya yaitu tadi dengan memahami bahwa mengurangi risiko dengan membangun bangunan yang lebih baik, kemudian mengetahui jika sekiranya terjadi, tadi disampaikan Pak Ruruh, ada jeda waktu dari gempa besar menuju ke tsunami, jika kita berada di pantai, apa yang harus kita lakukan, tahu jalur evakuasi yang tepat, jangan kemudian malah larinya misalnya lagi di pantai Depok terus malah larinya ke Parangtritis gitu ya. Jadi apa, harus tegak lurus terhadap garis pantai gitu, menjauhi atau ke daerah yang tinggi. Itu mungkin pemahaman-pemahaman kecil yang selalu aware di mana kita berada dan di mana kita harus lari jika terjadi bencana yang memungkinkan, itu perlu di-train sehari-hari gitu ya, respon cepat terhadap bencana. Nah, mungkin juga di dalam lingkungan rumah sendiri gitu juga bisa kita ciptakan area yang nyaman, area yang aman terhadap gempa. Misalnya kalau naruh barang-barang berat jangan di dekat tempat kita tidur gitu ya, atau daerah barang yang mudah jatuh jangan ditaruh di tempat kita tidak dalam posisi yang sigap untuk bergerak gitu ya. Misalnya pas lagi tidur atau pas lagi duduk-duduk nonton TV gitu, jangan di sekitar area tersebut menjadi area yang ada barang yang mudah jatuh gitu sih. Mungkin itu, kemudian juga selalu merawat ingatannya gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, 20 tahun itu sudah lupa. Untungnya instrumentasi di sekitar OPA itu kan sekarang bagus sekali ya. Jadi jaringan pemantauan seismiknya juga juga rapat gitu, sehingga sering muncul kalau misalnya mengikuti media sosial atau Twitter atau apapun itu, biasanya juga BMKG lokal Jogja itu selalu update kalau misalnya ada gempa-gempa kecil yang terjadi, itu juga diposting gitu ya, sehingga itu sebenarnya memberikan kita awareness bahwa ini masih hidup loh, apa sesarnya ini masih bergerak. Jadi apa kita harus waspada gitu sih. Jadi membangun kesadaran itu penting.
0: Baik.
1: Makasih Mbak.
0: Baik, sigap dan juga merawat ingatan ini tadi catatan penting ya. Terima
1: Ya.
0: kasih Bu Gayatri. Pak Ruru, menutup perbincangan kita di kali ini, silakan Pak Ruru, pesan pentingnya ke masyarakat, Pak.
2: Ya, bagi masyarakat kita tidak perlu khawatir terkait dengan gempa. Yang penting kita coba lakukan upaya-upaya mitigasi dengan membangun rumah yang memang standarnya adalah tahan gempa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan tas siaga yang isinya di situ ada obat-obatan, makanan yang cukup untuk paling tidak 3 hari, kemudian berkas-berkas penting seperti ijazah, sertifikat dan sebagainya itu dijadikan satu di dalam tas siaga itu. Kemudian kita juga mengenali rumah kita atau kita sedang berada di mana. Sehingga ketika terjadi bencana kita bisa melihat, oh ini struktur yang paling kuat di mana? Ada meja yang kokoh atau tidak? Nah, ketika kemudian kita sudah memetakan posisi kita di mana, atau kita memetakan rumah kita seperti apa, maka kita terjadi, ketika terjadi gempa itu, kita kemudian harus melakukan upaya dengan melindungi kepala dengan lengan, berjalan jongkok menuju ke tempat yang aman tadi. Misalnya di bawah meja yang kuat, kemudian di struktur bangunan yang kuat, pilar atau apa gitu. Nah, setelah kemudian gempa itu kemudian berhenti, maka kita akan perlahan-lahan tetap dengan jongkok, kemudian melindungi kepala kita menuju ke listrik untuk mematikan jaringan listrik dan juga kompor supaya tidak terjadi kebakaran selanjutnya. Kemudian menuju ke titik kumpul keluarga. Jadi masing-masing keluarga sudah harus memetakan dalam rumah ini nanti kita jalurnya keluar mana ya. Kemudian di situ titik kumpul kita di mana ya. Ini dari sisi keluarga harus kita coba lakukan. Sekali lagi, kita lebih baik melakukan kesiapsiagaan dengan baik sehingga kita aman dari bencana, karena kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan diri. Saya kira begitu, Mbak Prima. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Ruruh. Kesiapsiagaan adalah investasi keselamatan diri, kata kuncinya. Matur sembah nuwun sanget, Pak Ruruh. Terima kasih, Bu Gayatri, sudah bersedia berbincang di kesempatan hari ini. Salam sehat selalu, Nje, Pak Ruruh dan juga Bu Gayatri. Salam tangguh.
1: Salam tangguh. Matur suwun.
0: Matur nuwun.
2: Bu Gayatri,
1: terima kasih sekali, Nje.
0: Terima kasih. Baik,
1: semangat
0: pendengar,
1: semua.
0: Matur nuwun Bu Z. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: dua orang narapidana memandang keluar jendela. Napi yang satu menatap langit berbintang sambil tersenyum. Sedangkan napi yang lain dengan wajah sayu menatap jalan berlumpur dan becek. Stephen Covey pernah berkata, ketika kita memandang permasalahan dan beban itu berasal dari diri kita, justru pada saat itu sebenarnya kitalah yang sedang bermasalah. Pepatah Cina mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ambil sebatang lilin dan nyalakan. Mari kita kembangkan optimisme kita mulai hari ini untuk memaknakan arti hidup ini. Membangun keluarga, membangun perusahaan, dan membangun masyarakat. Optimisme yang sesungguhnya adalah menyadari masalah serta mengenali pemecahannya. Mengetahui kesulitan dan yakin bahwa kesulitan itu dapat diatasi, melihat yang negatif tetapi menekankan yang positif. Menghadapi yang terburuk namun mengharapkan yang terbaik. Memiliki alasan untuk menggerutu, tetapi kita lebih memilih untuk tersenyum.
1: Inspirasi hari ini.

0: Selamat pagi peringkat di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kabar baik, semoga senantiasa menyertai Anda bersama keluarga tercinta. Kali ini nantinya kami akan menyajikan di indera dengar Anda pendengar pastinya ruang aduan yang bisa Anda manfaatkan di kesempatan hari ini, di hari Senin 25 Mei 2026. Aduan yang akan Anda sampaikan silakan di 5803333 atau juga di 0811 271 1111. Kami nantikan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, sebelum kami buka kesempatan untuk Anda, kami akan sajikan di ruang dengar Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
4: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Hallo RRE.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini. Di sekitaran Kota Baru memang agak mendung, menggelantung sedikit ya, cerah berawan. Namun matahari masih tampak dengan indah. Apabila Anda akan melaksanakan berbagai aktivitas di luar ruangan, pastinya tadi kami juga sudah menginformasikan untuk Anda perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta memang cerah berawan begitu ya. Ya pendengar, kami hadir lagi dalam Halo RRI. Dan pendengar yang akan bergabung boleh banget nantinya di 5803333 atau juga di 0811271111. Ya pendengar, kita ketahui bersama bahwa fasilitas publik adalah hak kita dan layanan prima adalah standar yang harus kita terima. Namun ketika Anda mempunyai problematika terkait dengan layanan dari instansi atau mungkin lembaga terkait yang sampai saat ini masih belum baik begitu ya, Anda bisa mengadukan kepada kami. Dan ketika Anda mendapatkan jalan yang berlubang atau mungkin tiang listrik yang doyong atau mungkin tiang provider yang pastinya membahayakan begitu ya, Anda bisa melaporkan kepada kami dan kami nanti akan memfollow up kepada pihak-pihak terkait. Dan pastinya juga tidak hanya menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, kami juga akan memfollow up begitu ya, otomatis nantinya bagi Anda yang sudah menyampaikan, kami akan memfollow up, menindaklanjuti ke instansi atau dinas-dinas terkait agar memang fasilitas publik yang perlu pembenahan ini akan segera difollow up oleh pemerintah atau stakeholder terkait agar memang mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan solusi yang keren begitu. Baik, di mana kalau Anda ingin mengadu di 5803333 atau juga di 0811271111. Yang pasti di kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda yang akan bergabung. Baik, Pak Muslihin, monggo silakan. Kayaknya ini sudah bergabung melalui grup WA pendengar begitu ya. Terima kasih katanya disampaikan lewat WA, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak Muslihin, nantinya kami akan berusaha untuk memfollow up dan teman-teman kami akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Dan beberapa waktu yang lalu di hari Jumat kami juga sudah memfollow up begitu ya, karena memang ada permasalahan atau juga aduan dari para pendengar. Baik, ada penelpon yang bergabung, coba akan kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan RRI. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni Susanto. Kabar sehat Pak Joni ya?
2: Mas Panji apa Mas Agus?
1: Ini dengan Agus.
2: Oh, Mas Agus.
1: Ya.
2: Mas Agus.
1: Ya.
2: Saya mau mengkomplain bukannya infrastruktur jalan atau apa, tapi justru mengkomplain RRI ya. Pro 1
1: monggo
2: Jakarta. Gini Mas Agus. Setiap jam-jamnya acara program dialog interaktif

0: sampaikan.
1: Baik.
0: Cuman ya itu selalu begitu dan sering sekali Mas Agus.
1: Ya.
0: Apa ya karena teknik atau apa ini harus ada cross check Mas Agus.
1: Baik. Ya. Itu. Terima kasih banyak ini ya. Pak Joni Susanto atas koreksinya.
0: Terima kasih.
1: Baik. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Joni Susanto yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ini masih berkait dengan teknis terkait dengan dialog interaktif pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saking susahnya masuk begitu ya, karena ketika telepon masuk ada bunyi tek begitu, tapi tidak bisa dihubungi. Oke, nanti kami akan sampaikan kepada tim teknik Pak Joni Susanto. Namun selama ini untuk line telepon baik-baik saja begitu ya. Atau mungkin nanti ada kendala pada waktu interaktif, nanti akan coba kami komunikasikan dengan tim teknik agar ada perbaikan. Matur nuwun sangat Pak Joni Susanto atas perhatiannya dan pastinya nanti kami segera akan follow up, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait di RRI Yogyakarta. Dan bagi pendengar yang pastinya juga akan mengkomplain atau mengadu begitu ya, tidak hanya fasilitas publik namun terkait dengan layanan publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami buka kesempatan untuk Anda. Kemarin memang ada Pak Joni juga sudah menyampaikan terkait dengan kalau para wisatawan atau mungkin warga masyarakat dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menuju ke Malioboro dari arah utara ini harus dilewatkan di Kota Baru, karena memang nyun sewu Pak Joni Susanto, kembali kami sampaikan bahwa memang jembatan Kewek sampai saat ini masih ditutup karena memang boleh dikatakan ketahanannya hingga hanya tinggal 10 sampai 20% saja. Jadi dari pemerintah kota memutuskan untuk menutup sementara jembatan Kewek agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tunggu untuk pembangunan jembatan Kewek sehingga nantinya warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta atau juga warga masyarakat yang datang ke Yogyakarta ini bisa menikmati perjalanan tanpa harus muter-muter dulu begitu ya, langsung ke tujuannya yaitu ke Malioboro. Terima kasih Pak Joni Susanto, salam sehat selalu, dan juga pendengar yang lainnya kami tunggu untuk Anda. Ini tadi akan menyampaikan ke Pak Muslihin yang sudah bergabung via grup BA pendengar begitu ya. Silakan Pak Muhlisin yang pastinya ketika akan mengadu boleh banget bisa melalui line WA kami di 0811271911. Ketika Anda mempunyai permasalahan berkait sebagai contohnya begitu ya, di halaman Anda mungkin ditanami tiang listrik atau tiang provider yang mungkin mengganggu Anda ketika Anda akan melakukan pengembangan renovasi rumah dan mengganggu pekarangan atau mungkin struktur yang akan Anda bangun, silakan Anda bisa mengadu kepada kami dan kami juga akan memfollow up kepada pihak-pihak terkait. Kami akan memberikan solusi terbaik untuk Anda. Baik, pendengar, kita masih tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. Baik, ini sekitar Jogja saja atau yang boleh agak jauh? Ini sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta saja, Pak Muslihin. Jadi tidak boleh di luar Yogyakarta karena memang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya mengetahui kondisi terkait dengan fasilitas publik yang perlu pembenahan, meskipun Anda tinggal di luar Yogyakarta, Anda bisa menyampaikan kepada kami, namun yang dikomplainkan atau yang diadukan adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak boleh di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang boleh dari luar Yogyakarta tempat tinggalnya, namun Anda mungkin mengetahui fasilitas publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengalami kerusakan atau mengalami pembenahan, pengen dibenahi begitu, dan Anda mengadukan kepada kami, kami akan menerima laporan Anda dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.
4: Ya pendengar, masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Memang di kesempatan pagi hari ini juga sudah ada bergabung, masih berkait dengan zebra cross yang masih minim begitu ya, di Jalan Nyi Condro Lukito. Ini kami tunggu untuk dikirim Sherlock-nya dan juga mungkin fotonya. Nanti kami akan coba untuk memfollow up-i. Dari yang sudah bergabung ada Luki dari Sleman begitu ya, tepatnya di Monjali. Silakan Luki, nanti bisa dilengkapi untuk Sherlock-nya dan juga foto di sekitar situ, di mana bukti bahwa memang di situ tidak ada yang namanya zebra cross-nya, sehingga nanti bisa difollow up-i oleh pihak-pihak terkait, terutama ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman karena memang berada di Sleman begitu ya. Coba Luki, kami tunggu Sherlock-nya begitu ya, dan juga foto yang ada di sekitar situ. Nanti setelah foto dikirim, Sherlock dikirim, nanti kami akan mencoba memfollow up-i melalui line telepon atau juga melalui media sosial kami, dan pastinya dengan penuh harap semoga lekas ditanggapi oleh dinas terkait begitu. Terima kasih Luki yang sudah menyempatkan waktu melaporkan dan mengadukan berkait dengan minimnya zebra cross untuk penyeberangan pejalan kaki yang beralamat atau yang berada di Jalan Nyi Condro Lukito Sleman. Terima kasih Luki. Dan kami juga akan membacakan juga aduan yang sudah bergabung di 0811-271-1911. Selamat pagi, saya Ilham, ingin melaporkan underpass Jombor, tepatnya di Jalan Nasional 14 Ring Road Utara Melati, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Rusak berupa adanya lubang di sela sambungan aspal dengan beton underpass. Oke, ini sudah dikirim fotonya. Kurang Sherlock-nya begitu ya. Mungkin bisa disampaikan Sherlock-nya agar nanti titiknya tepat begitu. Terima kasih atas informasinya dan juga aduannya ini. Di kesempatan pagi hari ini kami akan coba untuk memfollow up-i. Meskipun ini hanya cuma sedikit, tapi ini juga kayaknya membahayakan para pengendara begitu ya. Dan ini segera akan kami follow up ketika memang sudah dikirimkan serloknya. Terima kasih Ilham yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kami masih menunggu untuk Anda pendengar yang mungkin akan menyampaikan aduannya di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Mungkin berkait dengan sampah yang pastinya menumpuk di beberapa tempat yang tidak ada follow up untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir begitu. Silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami, atau bahkan informasi yang lainnya atau aduan yang lainnya yang akan Anda sampaikan. Kami akan menunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demi keselamatan pengguna jalan di persimpangan lampu merah Kutu Raden dekat Pasar Kutu menjadi sorotan warga ini. Pengaturan durasi lampu lalu lintas di simpang tersebut dinilai membingungkan dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan laporan dari salah satu warga di lapangan, pada Rabu 20 Mei 2026 sekitar pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan yang datang dari arah timur dan barat mendapatkan lampu hijau secara bersamaan. Sering ricuh dan rawan tabrakan akibat dari sistem traffic light yang menyala barang tersebut. Kondisi di tengah persimpangan seringkali semrawut dan juga ricu, terutama saat volume kendaraan sedang padat. Nah, kendaraan yang hendak berbelok atau melintas lurus dari kedua arah yang berlawanan kerap kali berpapasan langsung di titik secara berebutan begitu ya. Dan menurut penuturan warga setempat, kondisi yang membahayakan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali. Namun hingga saat ini dikabarkan belum ada tindakan atau evaluasi nyata dari dinas terkait. Baik, pastinya ini juga akan di follow up dan juga sudah disampaikan, didisposisikan ke Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya kita tunggu begitu ya, kami akan mencoba untuk menyampaikan aduan tersebut. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, masih dalam Halo RRI, dan kita akan bersama teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan saya sudah bersama Bapak Jaka Susila Wayuana yang pastinya beliau adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Kita coba sapa melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaka.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Kembali lagi ketemu saya. Sehat Pak Jaka ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas
1: Agus. Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, Matur Sumahnun, sudah meluangkan waktu pastinya di awal pekan ini dengan kesibukan yang sudah mulai menumpuk begitu Pak Jaka.
2: Iya, betul Mas Agus.
1: Baik, untuk hari ini mungkin ada informasi yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat terutama di daerah istimewa Yogyakarta, begitu Pak Jaka, aduan-aduan yang mungkin sudah masuk dan mungkin kita juga sudah menuju ke SPMB begitu. Mohon koreksi kalau salah Pak Jaka, silakan Pak Jaka.
2: Iya, Mas Agus, ya. Jadi kami alhamdulillah selama seminggu yang lalu sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait dengan SPMB di DIY ya, yang melibatkan seluruh dinas CDIY termasuk yang di level provinsi, di Pora maupun dengan teman-teman di Kanwil Kementerian Agama. Sejauh ini memang berjalan lancar dan ada beberapa hal yang kemarin menjadi masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPMB yang akan berjalan di bulan ke depan. Itu Mas Agus.
1: Baik, terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, ini ada beberapa WA yang sudah masuk di line WA kami di 0811271911. Aura ingin melaporkan bahwa terdapat tempat pembuangan sampah di sebelah rumah makan Padang di Klebengan, tepatnya di Jalan Alpukat CT8 Jalan Naga nomor 18 Karanggayam Catur Tunggal Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat pembuangan sampah ini cukup mengganggu karena nafsu makan saya jadi berkurang saat ingin makan di rumah makan Padang tersebut. Mohon solusinya. Ini ada tumpukan sampah yang memang cukup banyak begitu ya, dan ini sudah disampaikan untuk alamatnya dan ini sudah mengadu ke RRI begitu. Pak Jaka, mungkin ada tambahan informasi akan disampaikan kepada Aura yang sudah menyampaikan informasinya. Monggo.
2: Ya, yes, baik Mas Agus. Jadi memang permasalahan sampah ini sangat kompleks ya, nggak terjadi hanya di daerah wilayah Sleman. Beberapa waktu lalu kami juga ada pengaduan hal serupa di beberapa kabupaten di Bantul, di Kelurahan ya. Dan besok hari Selasa kami akan melakukan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan maupun dengan pihak masyarakat yang melakukan sampah. Jadi kita harus melihat secara lebih objektif ya Mas Abis. Jadi kira-kira tumpukan sampah itu posisinya di mana gitu. Apakah itu di jalan kemudian dia mengganggu ketertiban umum, itu kan berarti kan urgent harus segera dipindahkan kan gitu. Atau tumpukan sampah itu di pinggir kampung atau di dalam kampung. Jadi harus dipastikan. Jadi objek sampahnya itu di posisinya di mana. Kalau memang itu nanti menjadi mengganggu ketertiban umum, saya kira nanti bisa disampaikan pengaduan melalui perangkat desa setempat atau bisa juga melalui Dinas Lingkungan Hidup karena itu menyangkut dampak lingkungan kan gitu. Terus selanjutnya apabila nanti dalam menyampaikan pengaduan itu memang tidak ada respon, bisa menyampaikan nanti melalui RRI, pengaduan ombudsman bisa mengadukan ke ombudsman. Itu Mas Agus.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka atas informasinya. Dan Aura, ini memang sudah ditanggapi oleh Pak Jaka ya, untuk di follow up terlebih dahulu kepada kelurahan atau mungkin Pak Dukes setempat. Karena memang ini tumpukan sampahnya ini berada di dekat rumah makannya begitu Pak Jaka. Apakah memang ini sampah rumah tangga dari rumah makan tersebut atau bagaimana? Karena memang cukup banyak juga kalau dilihat dari foto yang dikirimkan Aura begitu. Namun demikian, terima kasih Pak Jaka atas informasinya. Dan ini juga ada yang bergabung di 0811271911 berkait dengan melaporkan underpass Jombor, tepatnya di Jalan Nasional 14 Ring Road Utara Melati Dukuh sedang di Kabupaten Sleman. Ada kerusakan berupa adanya lubang di salah sambungan aspal dengan beton underpass. Mohon solusinya agar tidak membahayakan pengguna jalan. Pak Jaka.
2: Ya, ya Mas Ibu. Jadi memang ini beberapa waktu lalu juga pernah diadukan ke Ombudsman ya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada perbaikan, tapi nampaknya memang ada permasalahan lagi. Jadi itu memang perlu ada penanganan khusus pada kalian. Nanti memang kalau di kami di Ombudsman ini kan harus ada upaya dulu dari pihak pelapor ya. Kecuali kalau memang itu menimbulkan dampak yang berbahaya bagi pengguna jalan, mungkin bisa langsung mengadukan melalui RRI ke WA. Nanti ya, biar direspon teman-teman di PCL atau di pengaduan. Tapi kalau memang belum berdampak khusus, saya kira perlu ada upaya secara prosedural ya, melalui dinas perhubungan maupun dengan dinas PU. Biasanya kan mereka berkolaborasi, nanti akan dilakukan pengecekan ke lapangan melalui mungkin pengaduan melalui media sosial atau melalui website atau melalui pengaduan yang tersedia di website di dinas PU maupun di dinas perhubungan. Kalau nanti nggak ada respon, nanti monggo bisa melalui RRI atau bisa langsung ke Ombudsman. Nanti akan coba kami bantu untuk koordinasikan supaya ada perbaikan ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka, dan juga terima kasih ini yang sudah menyampaikan aduannya begitu ya. Semoga saja ini ada instansi yang mendengarkan sehingga langsung bergerak dengan cepat begitu ya Pak Jaka ya, terkait ya, dengan betul. Kerusakan yang ada di underpass Jombor, tepatnya di Jalan Nasional 14 Ring Road Utara Melati Dukuh Senang Adi. Dan ini juga sudah mengirimkan gambarnya atau fotonya yang memang ini kalau kita lihat juga membahayakan pengguna jalan begitu, apalagi agak gelap juga. Baik, dan juga terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pastinya ini yang sudah mengirimkan pesan singkat di 0811271911. Ada Lucky dari Sleman, tadi ini menyampaikan masih berkait dengan minimnya yang namanya zebra cross untuk penyeberangan pejalan kaki. Ini juga disampaikan Sherlocknya begitu ya, yaitu di jalan Nyi Condro Lukito. Baik, mungkin RRI bisa menyampaikannya, dan pastinya ini juga kami tunggu solusi yang cepat begitu. Moga silakan Pak Jaka untuk menanggapi juga.
2: Ya, baik Mas Agus. Jadi ada beberapa hal yang tadi sampaikan ya, selain sampah, kemudian juga permasalahan sambungan underpass di Jombor maupun zebra cross ya di Sleman. Itu kan bagian dari infrastruktur pemerintah yang memang idealnya memang itu ada semacam perawatan secara rutin ya, pemeliharaan infrastruktur secara rutin, sehingga hal itu bisa menjadi pengingat untuk menyampaikan pengaduan ke dinas perhubungan. Nah, nanti monggo melalui RRI bisa foto-foto nanti dikirimkan ke pengaduan supaya nanti dapat atensi dari Ombudsman. Nanti Ombudsman akan menghubungi Mas Luki dan teman-teman ya terkait dengan keluhan infrastruktur maupun fasilitas di wilayah Kabupaten Sleman.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka. Pak Jaka, kita sudah di penghujung kebersamaan, dan ini merupakan solusi yang kita nantikan begitu ya, ketika memang sudah menyampaikan aduannya. Semoga saja ini segera ada follow up dari instansi terkait. Meski demikian, ketika memang belum mendapatkan solusi, nantinya kami juga akan segera memfollow up begitu ya kepada dinas terkait, dan kita akan minta bantuan juga teman-teman Ombudsman ketika sudah menyampaikan ke dinas terkait namun tidak ada follow up. Pastinya teman-teman Ombudsman lah yang akan bergerak untuk memberikan solusinya begitu. Baik, Pak Jaka, ada beberapa catatan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar. Monggo silakan.
2: Ya, baik. Mungkin bagi para pendengar RRI, ketika nanti melihat persoalan pelayanan publik di baik di jalan maupun di fasilitas umum maupun di instansi, monggo jangan sungkan untuk jangan segan-segan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, karena itu bagian dari feedback untuk peningkatan pelayanan perbaikan ke depan di pemerintahan, khususnya di Kabupaten Sleman dan di DIY pada umumnya.
1: Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Pak Jaka, selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat menjalankan berbagai aktivitas, dilancarkan, dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Pak Jaka.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Baik, tadi pendengar, pastinya saya Agus Pramana sudah berbincang bersama Bapak Jaka, begitu ya. Beliau adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan solusi yang sudah disampaikan Pak Jaka ini semoga saja ada manfaatnya dan pastinya juga akan difollow-up oleh instansi-instansi terkait. Pendengar, suara Anda adalah kompas bagi kemajuan kota kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, yang pasti kami nantikan kembali Halo RRI ini dan pastinya aduan Anda setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan selepas ini nanti Agatha Irna akan menjadi teman Anda hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas.

Selamat siang pendengar. Semoga hanya lagunya saja ya yang sendu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menikmati hari Senin kali ini. Sudah siang karena 8 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, saya Agatha Erna menyapa Anda dalam Jogja siang ini.

0: siapa?
1: Iya gimana sih?
2: Iya kan?
3: Sudah. Ya. Baiknya kita tentukan saja. Siapa ketua umum dia kita?
2: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
1: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
2: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
3: Betul
1: itu.
2: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
4: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, pendengar edisi Senin siang, tentu segera saya akan menghadirkan untuk Anda dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Mendengar, selamat siang. Kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, kesetaraan perempuan, tentunya juga akan merambah ke dunia anak ya. Bagaimana dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak-anak kita? Banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada anak-anak kita. Ya, di antaranya adalah ini nih yang akan kita dengarkan share siang hari ini bersama dengan Mbak Silvi Dewayani, MSC psikolog, Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta. Kita sapa, coba sudah tergabung lewat link Zoom. Halo, selamat siang, Mbak Silvi.
1: Terima kasih.

0: mungkin di awal kita mesti kenalan dulu nih. Ini selain aktif di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, apalagi Mbak Silvi keseharian?
1: Ya, saya kebetulan berpraktek sebagai psikolog. Nah, di kantor saya sendiri namanya Spring Up Consultant. Dan memang betul makin banyak sekali masalah yang berkait sih sebetulnya antara apa yang saya lakukan di KPAI dan dengan juga yang kita temui di kantor Spring Up gitu. Jadi masih banyak relasinya gitu ya, semua berkait dengan bagaimana kita membentuk generasi bangsa ini menjadi lebih kuat di masa depan gitu ya, Mbak ya.
0: Spesifikasi psikolog anak berarti ya, atau apa nih, Mbak?
1: Enggak. Kebetulan saya itu sudah tua, jadi psikolog model lama. Kalau di psikolog model lama, kebetulan memang banyak mendapatkan apa namanya pendidikan yang berbeda dengan sekarang ya, lebih lama sekolahnya dan lain sebagainya, sehingga saya banyak di klinis maupun anak dua-duanya, dan juga seringkali di konsultan di perusahaan. Jadi itu memang kalau orang lahir duluan itu jadi lebih banyak yang di, ini udah 30 tahun Mbak saya jadi psikolog.
0: Wow, ini nih luar biasa. Gen apa
1: Lama
0: nih
1: ya.
0: ya? Generasi apa nih, Mbak? Wow. Baik,
1: Gen
0: Mbak.
1: apa ya? Gen X.
0: Gen X ya. Baik, Mbak Silvi, kenapa
1: Gimana?
0: tertarik nih dengan isu perlindungan anak? Memangnya ada apakah sebenarnya, Mbak?
1: Ya, baik. Waktu itu saya pertama kali dulu saya dosen di Fakultas Psikologi UGM, jadi sama di fakultas saya juga banyak berkecimpung mengenai berbagai macam yang berkait dengan pengembangan karakter anak, jadi kepribadian dan lain sebagainya. Lalu saya sempat S3 dengan disertasi pengembangan karakter, bagaimana pendidikan itu mengembangkan karakter, gitu ya, kira-kira begitulah. Kemudian karena saya mendadak punya anak, saya keluar dan kemudian ingin melanjutkan keluar itu karena ingin ini apa dampingin anak ya. Saya ingin melanjutkan karya saya yang tidak sampai mengganggu bagaimana anak ini bertumbuh kembang. Nah, saya lihat banyak sekali apa ya keluarga-keluarga yang kurang memberikan pengasuhan secara optimal ya, yang saya sering bilang atau sampaikan di beberapa media, di beberapa kesempatan itu autopilot gitu pola asuhnya, sehingga ya memang anak bertumbuh tapi berkembangnya itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan menjadi anak yang kuat gitu. Jadi ternyata tidak ada konsep kok pengasuhan autopilot. Autopilot itu maksudnya diamin aja tinggal kerja juga akan jadi gitu. Ternyata bukan begitu mendidik anak. Nah, kemudian saya temuin waktu itu saya menjadi satgas. Jadi setelah selesai dari Gajah, saya pensiun dini di Gajah Mada itu 2018, 2019, 18, 2019 saya menjadi satgas perlindungan perempuan anak di DIY. Kemudian dari situ saya diminta untuk mendaftar atau menjadi KPAID di Kota Yogyakarta, begitu. Karena makin nyata banyak sekali kasus-kasus yang saya alami yang tidak seperti waktu saya jadi dosen. Jadi waktu saya jadi dosen itu hidup saya seindah teori, begitu. Begitu,
0: Kalau
1: betul-betul jadi
0: ya, ya.
1: satgas. Ini anak ada yang dipukuli orang tuanya karena hanya mau minta makan, macam-macam yang kemudian saya sendiri bingung ada apa sih sebetulnya dengan apa ketahanan keluarga ya waktu itu isunya ya. Ada apa dengan ketahanan keluarga di Indonesia ini? Padahal ini kan anak itu tumbuh di dalam ekosistem, bukan dia di ruang hampa. Nah, ekosistemnya kalau sampai seperti ini, terus besok seperti apa? Nah, ekosistem itu ya tidak hanya keluarga tapi juga sekolah, kemudian juga lingkungan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian harus kompak. Ternyata tidak kompak juga. Keluarga mengatakan apa, sekolahnya mengatakan apa, media massa mengatakan apa.

0: tadi. Apalagi sekarang akses anak kepada informasi di era seperti ini kan tinggi, sehingga itulah yang kemudian menjadikan kami, saya terutama, merasa bahwa we have to do something.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah, senyampang sekarang ini ada PP Tunas lah, ada macam-macam yang sudah kita banyak kita hasilkan dari peraturan-peraturan maupun dari aksi-aksi ya, program-program yang itu tujuannya adalah untuk mempunyai tumbuh kembang anak dalam ekosistem yang baik.
1: Ah,
0: Gitu.
1: iya. Mungkin sekarang ini ya, Mbak Sylvia, dunia maya itu lebih indah daripada dunia nyata ya. Kalau dulu kan dunia
0: Ya,
1: nyata seindah
0: tapi kadang
1: teorinya
0: juga,
1: ya.
0: tapi kadang-kadang tidak real gitu. Itu yang harus anak-anak pahami, gitu
1: Iya,
0: ya.
1: baik. Nah, kalau bicara mengenai yang standar, mengenai yang berkualitas, apa yang sudah dibangun Mbak dan kawan-kawan nih? Apa ya, yang berkualitas itu yang seperti apa toh Mbak?
0: Di KPAI maksudnya.
1: Di tadi kan temanya adalah Taman Asuh juga ya.
0: Oke. Jadi sebetulnya ada banyak faktor yang harus di apa namanya harus dilakukan, harus dipertimbangkan di dalam kita melakukan perlindungan terhadap anak. Tugasnya kan dua ya, memenuhi hak. Karena kalau haknya ini tidak dipenuhi, kemudian harus dilindungi, gitu kan? Anak itu kan begitu ya. Anak-anak yang seperti kemarin korban kejahatan jalanan EKE Kliteh itu kan sebetulnya walaupun dia pelaku, dia adalah korban dari sebuah sistem yang tidak bekerja dalam tumbuh kembangnya. Nah, yang seperti ini yang harus kita buat, dan kita harus memotret itu dengan betul-betul hati-hati, karena pengaruh yang muncul itu bukan hanya dari satu faktor orang tuanya saja, ada banyak faktor yang mungkin perlu dilihat di situ. Kalau di dalam pekerjaan kita selalu melihat menggunakan teori ekologi itu, ekologi manusia itu, ekosistem mikronya itu kayak apa sih, gitu kan ya? Nah, itu kita otak-atik, gitu. Misalnya ekologi sistemnya mikro mikrosistemnya adalah keluarga dan sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, inilah yang kita dandani dulu. Kemudian kita punya Satgas Sigra, punya apa namanya perwal ketahanan keluarga, gitu ya. Nah, ini yang kita wujudkan melalui baik payung hukum maupun melalui program-program. Nah, kami ini jadi seperti yang punya helikopter view gitu, karena saya kan bertanggung jawabnya kepada wali kota. Apakah kalau kita pagi itu istilah kami selalu melakukan muter-muter ya, helikopter view itu melakukan review secara global apa yang sudah dilakukan oleh Kota Yogyakarta. Apakah masih ada lubang yang perlu ditambal? Kalau tidak, oke. Kalau nemu, nah, nemunya banyak sekali. Di antaranya masalah itu yang kami pelajari, yang dulu teman-teman di Kota Yogyakarta ini kalau kita mengatakan ada masalah itu agak jengah gitu ya. Tapi sekarang mereka tak sadar bahwa dari masalah, dari daycare misalnya, dari daycare itu terjadi inovasi. Masalah itu tidak boleh dihindari, tapi justru masalah itu adalah sebuah pintu masuk inovasi tertentu. Sehingga kita ini rajin untuk mencari lubang-lubang. Misalnya contoh, hanya Kota Jogja loh di Indonesia ini yang kemudian juga diadopsi di DIY yang punya Polsek Ramah Anak. Loh, kenapa kok KPAI menginisiasi itu? Ya karena ada anak-anak yang tadi berkait dengan ABH ya namanya ya, berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum, itu penanganannya tidak membuat anak jera, tapi justru membuat anak semakin terperosok. Karena outlet pertama dari penanganannya yaitu Polsek itu belum mengenal mengenai prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak. Gitu. Terus perwal jamalan anak itu salah satu yang kita hasilkan. Kan capek ya Mbak ya, habis COVID kemarin kita kejar-kejaran sama Kliteh gitu ya, apa kejahatan jalanan. Terus saya sampaikan kepada dinas terkait, ini kalau kita hanya seperti ini, kita tuh capek gitu dengan kepolisian, dengan Satpol PP, DP3AB, 2KB. Ayo kita buat perwal jam malam anak. Nah, perwal jam malam anak tahun 2022, kalau penjenengan ingat, sampai saat 2025 atau 2026 kemarin, itu benar-benar menurunkan jumlah angka anak yang melakukan PT. Nah, ini kayaknya kan ada kelengahan lagi sehingga terjadi beberapa kali ini. Dalam 3 malam ini saya sudah tiga kelompok anak ditangkap ya. Wah, Jen, benar-benar luar biasa
1: Ngelus
0: ini.
1: dada
0: Makanya
1: ya.
0: Satpol PP harus segera menegakkan. Perwal jam malam anak itu seperti apa, Mbak? Jadi kalau anak tertangkap itu harus akan dicatat sebagai SP1 masuk kepada sistem database. Nanti kok ketangkep lagi, maka dia harus direhabilitasi. Kita menggunakan BPRSR untuk merehabilitasi atau BRSTA. Kemudian kalau direhabilitasi selama 3 bulan, kok belum? Rehabilitasi naik ke 6 bulan. 6 bulan kok masih iya? Orang tuanya yang direhabilitasi. Nah, ini yang kemudian membuat sukses perwal itu, karena waduh, daripada saya ikut direhabilitasi, orang tuanya kan nggak mau ya. Makanya kemudian segera mencari anaknya kalau jam 10. Perwal jam malam itu kan mencegah anak keluar pada jam 10 sampai subuh, sampai 4 ya. Nah, ini cukup efektif waktu itu. Nah, ini kayaknya kendor lagi. Nah, ini aku. Dan banyak lagi lah yang kita apa jadikan sebuah apa contoh inovasi-inovasi. Tapi basisnya itu kita melakukan keliling untuk melihat, keliling pakai helikopter view itu artinya saya bisa zoom in, saya bisa zoom out gitu ya. Zoom out melihat secara besar, kalau ada lubang kemudian kita dekati, kita panggil, kita lakukan klarifikasi terhadap rapat koordinasi terbatas, terhadap OPD yang masih ada lubangnya itu. Lalu dari situ kita bisa kreasikan sesuatu per penyelesaian masalah gitu.
1: Iya. Nah, sejauh ini konsen ke anak-anak tadi, anak usia berapa toh, Mbak? Biar pendengar juga paham.
0: Kalau undang-undang perlindungan anak, yang disebut anak itu adalah semua individu yang usianya di bawah 18 tahun.
1: Di bawah 18 tahun.
0: Ya, semua.
1: Iya, baik. Tapi kalau sesuai dengan tema kita di siang hari ini kan menata taman asuh anak gitu. Nah, taman asuh di sini nih yang seperti apa, Mbak Silvi?
0: Taman asuh itu sebetulnya yang dimaksudkan adalah daycare. Tempat pendidikan anak usia dini, ya. Jadi yang ada sebetulnya ini kan berawal dari masalah yang masuk ke KPAI tanggal 20 April kemarin, yaitu daycare LA itu ya.
1: Arsyal ya.
0: Kemudian sampai detik ini heboh. Nah, itu salah satu bentuk tuh, ada lubang besar sekali, dan kejadian ini terjadi karena proses pengawasan dan perizinan yang tidak jelas atau abu-abu. Ini bukan salah Kota Yogyakarta, ini levelnya kesalahan, atau kalau kita mencari salahnya itu kan bukan orang ya, tapi mencari apa sih yang salah. Apa yang salah itu ada di level nasional. Karena peraturan untuk membuat daycare itu memang masih sangat abu-abu. Itu selalu saya sampaikan, daycare ini menjadi masalah, dan tidak hanya Liter Aresa ternyata yang mempunyai permasalahan perizinan dan pengawasan tersebut. Dia ini ada di beberapa instansi atau beberapa penugasan kan, bidang kan, dari pendidikan dia adalah di bawah Didasmen ya kan. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara menitipkan anak di taman asuh atau daycare, itu sebetulnya adalah tugas yang banyak dilakukan bukan sekolah, tetapi lebih banyak pada pengasuhan. Nah, kalau pengasuhan itu kan ada, kalau kita bicara konvensi hak anak, itu ada klaster hak anak ya. Ya, klaster pertama hak sipil ya. Anak itu kalau lahir harus punya nama, kemudian harus punya akta, dan harus punya KIA gitu kan ya, ini kewajiban. Dan anak harus dengar, berpartisipasi dalam pembangunan kita. Yang kedua ini yang berkait dengan daycare, yaitu klaster tentang anak itu harus hidup dalam keluarga atau lingkungan pengasuhan alternatif. Nah, inilah yang disebut dalam daycare itu. Lingkungan pengasuhan alternatif itu bisa daycare, bisa keluarga lain, bisa misalnya ada di panti, ada di lembaga institusi misalnya LKSA ya, tempat lembaga sosial gitu ya. Nah, ini yang kemudian ditata oleh bukan dari pendidikan tapi oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan Anak
1: Anak.
0: ya. Dua menteri ini tidak berbicara sehingga di lapangan terjadilah chaos kan. Nah, kasus GDKR itu salah satu wujud bagaimana sebuah masalah itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi. Sementara di Kemen PPA itu punya kualitas yang bagus ya, namanya TARA, Taman Asuh Ramah Anak. Ya, itu ada di Kemen PPA tahun 2023. Di Kemendikbud, tepatnya Kemendikdasmen ya. Di Kemendikdasmen itu juga ada standar pendidikan PAUD yang ada di tahun ada di nomor tahun 2014 ya dia buatnya ya. Nah, kedua hal ini ternyata tidak ketemu. Jadi kalau yang di namanya apa tadi Desmond dulu Kemendikbud ya, Kemendikbud itu sebetulnya membuat sebuah aturan yang aturannya ini dasarnya adalah untuk mengatur perizinan. Ya, jadi awal ya perizinan bahwa sekolah itu harus loh ya, harus bentuknya yayasan. Nah, karena yayasan maknanya dia juga harus bersifat nirlaba, betul kan ya? Nah, ini tuh nggak pernah muncul. Lalu standarnya ada apa saja sebelum sebelum berdiri dia harus punya apa saja? Ini yang tidak pernah terjadi. Daycare ini banyak yang tidak berizin.
1: Ya, baik.
0: Nah, ini yang kemudian menjadi masalah.
1: Mbak Silvi, dengan adanya pengawasan yang ketat seperti ini, apakah bisa menjamin memang taman asuh anak ini menjadi standar dan berkualitas? Nanti dijawab, tapi kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ya, Mbak ya. Sementara itu untuk pendengar yang mau bergabung, monggo silahkan di line telepon 580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911.

0: Wah, ini mungkin kalau taman asuh anaknya berkualitas, jadi memberikan bunga tadi petik bintang ke berikan ke guru tersayang ya, Mbak Silvi ya.
1: Benar. Cocok tuh lagunya.
0: Cocok ya.
1: Bocah ya.
0: Iya, Mbak, sebelum menjawab pertanyaan saya tadi, terima kasih juga ini untuk pendengar yang sudah bergabung memberikan apresiasi lewat WA kita ke 0811-2711-911 Pak Widodo yang ada di Palagan. Katanya lancar obrolannya siang ini, pokoknya saya nyimak ya gitu. Lalu ada juga dari Bung Teo yang ada di Magelang. Nah, ini bagaimana kebijakan rasio ideal antara pengasuh kemudian jumlah anak yang bisa diterapkan di taman asuh anak ini? Nanti khususnya untuk kelompok usia yang berbeda, ini apakah rasio pengasuhnya juga berbeda? Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu Mbak Silvi.
1: Jadi semakin kecil anak yang diasuh, seharusnya rasionya juga semakin kecil, gitu ya. Artinya mengapa begitu? Karena sebetulnya tadi tidak ada pertumbuh kembangan itu yang namanya apa? Autopilot. Jadi harus selalu di stimulir, gitu ya. Jadi misalnya anak usia lahir sampai 2 tahun ya, itu kalau menurut Permendikbudnya dan TARA itu 1:4.
0: 1:4. Oh
1: ya. Ya, kalau usia 2 sampai 4 ya, kalau usia 2 sampai 4 tahun rasionya 1:8. Ya, kalau usia 4 sampai 6 tahun bisa 1:5, 1:15. Nah, semakin kecil sebetulnya nilai taranya semakin bagus gitu ya. Itu ada di dalam penilaian TARA yang TARA itu taman asuh anak tadi ya. Ada permen PPA ya. Yang itu bisa, mungkin bisa di internet juga ada itu ya. Tapi intinya tapi tidak hanya juga dari segi rasio, tapi dia juga harus mempunyai kualifikasi, ya toh, kualifikasi yang memang paham tentang ilmu pengasuhan anak usia dini. Karena ini orang-orang teman-teman pengasuh ini kan adalah pengganti orang tua, maka disebut sebagai keluarga alternatif. Selama orang tua bekerja, dia yang menjadi orang tuanya. Sehingga ini harus diyakinkan betul dia memiliki kemampuan atau kompetensi yang memang paham mengenai satu, hak anak, dua, tumbuh kembang anaknya, ketiga, pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu termasuk bagaimana kalau anaknya tidak mau mengikuti aturan, apa yang harus dilakukan? Apa ya kayak di daycare kemarin terus diisolasi? Kan enggak. Anak-anak umur sampai 2 tahun misalnya itu kan ada proses bagaimana melakukan pendisiplinan dan lain sebagainya. Bagaimana membuat anak mandiri itu pengasuhan. Itu selain kalau tumbuh kembang itu gizinya, ada stimulasi untuk kognitifnya misalnya ya Mbak ya. Jadi umur berapa sih anak harus punya apa namanya kemampuan untuk mengenal warna. Nah, kan 2 tahun harusnya udah tahu tuh warna hijau, warna kayak gitu loh Mbak. Itu selain juga dari rasio, itu juga kompetensi ya. Kompetensi pengasuhan anak usia dini itu harus harus ada. Kemudian soft skillnya juga harus punya kan. Kalau orangnya kurang sabaran, nah masuk itu sabar. Bener kan? Iya. Jadi kadang-kadang pengasuh yang baik, orang tuanya yang mungkin capek dari kerjaan itu sangat terbantu karena dia bisa memberikan kasih sayang yang juga sama setara dengan apa yang sudah ada di rumah gitu. Itulah kenapa sebetulnya daycare ini penting. Bahkan nanti dicek ya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 itu tentang kesejahteraan. Undang-undangnya judulnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak. Itu bahkan di situ ada klausul atau pasal yang menyampaikan untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anaknya selama 1000 hari pertama berarti umur 3 tahun,
0: Iya.
1: maka perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan wanita itu harus menyediakan daycare. Jadi daycare ini bukan bukan apa, ini adalah sebuah kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan yang harusnya menjadi sebuah fasilitas umum dengan persyaratan-persyaratan tadi gitu. Jadi ini semua orang terlena sehingga ibu bekerja tidak tahu di mana, akhirnya masuk ke dalam daycare, daycare-nya juga gitu ya. Nah, bubar semua kan kemarin itu gitu.
0: Iya. Tapi dengan pendampingan, kemudian pengawasan ketat, termasuk juga memilih pengasuh yang tadi jembar segarane ya, Mbak ya. Jadi harus benar-benar
1: Cuma
0: sabar gitu.
1: segarane, tawa usus
0: Tawa usus
1: segarane.
0: aja. Ini apakah bisa menjamin juga taman asuh anak ini berkualitas, Mbak Silvi?
1: Oh iya. Tara ini kalau diterapkan, ya. Tara itu tadi, taman asuh ramah anak tadi.
0: Iya,
1: Kalau
0: iya.
1: betul-betul diterapkan oleh sebuah daycare, maka ya kualitas daycare-nya akan sangat luar biasa. Nah, ini daycare, ini yang terjadi sekarang yang memprihatinkan dan membuat masalah kemarin cukup luar biasa juga, itu karena kemudian ini menjadi ajang bisnis. Padahal tadi Permendikbudnya mengatakan tidak boleh dalam bentuk bisnis. Ini adalah lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang tidak mencari keuntungan. Artinya gimana lembaga tidak mencari keuntungan? Oke, misalkan ya, misalkan ini saya bacakan Permendikbud nomor
0: Ya, ya.
1: tahun 2014 itu ya. Misalkan ada sekolah yang mengambil uang dari masyarakat, artinya ke orang tua itu lebih besar, lebih mahal gitu kan ya. Maka yang terjadi adalah dia harus mengembalikan, misalnya ada yang 1,5, ada yang 3 juta gitu kan ya. Nah, lembaga pengasuhan yang 3 juta ini harusnya fasilitasnya lebih bagus, gurunya lebih berkualitas, ya kan? Karena dia menarik lebih mahal. Jadi uang yang ditarik dari masyarakat lebih tersebut harus kembali kepada anak asuh atau anak didiknya. Kan gitu. Bukan kembali kepada yayasan untuk menjadi sebuah keuntungan. Nah, ini yang tidak boleh pasal 3 dari apa namanya Permendikbud tahun 2014 84 yang mengatur PAUD itu tadi, pendirian PAUD itu tadi mengatakan pasal 3-nya saya bacakan ya, ini kemudian saya buka. Orang perseorangan itu boleh membuat tadi itu. Itu pasal satunya. Yang kedua, kelompok orang sebagai masyarakat juga wajib memunculkan sebuah kesepakatan. Artinya ada akte pendirian. Lalu pasal tiganya berbunyi, badan hukum sebagaimana di pasal 2 dari kesepakatan tadi harus bersifat nirlaba dan berbentuk yayasan atau sejenis.
0: Iya.
1: Itu diatur loh. Tapi ya itu tadi, di Indonesia peraturannya banyak, yang diimplementasikan entah seberapa. Dan ini kan, ini tamparan kita, ya kan? Tamparan kita bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, gitu, Mbak. Jadi ini kalau ini diikuti, permen ini diikuti, saya sangat yakin, atau Tara tadi juga diikuti, ada dua bahkan. Ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulan kemarin itu, ini di level kementerian ya Mbak ya, Kementerian PMK itu Pak Pratik itu mengumpulkan menteri-menteri di bawahnya seperti Kemen PPA, kemudian Kemendikdasmen, kemudian Kemensos untuk membuat aturan ini bisa tertenun, apa namanya, terjalin gitu ya, bukan kemudian berjalan sendiri-sendiri memunculkan ruang kosong abu-abu yang itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membisniskan daycare ini. Padahal undang-undangnya jelas bahwa daycare itu harus menjadi sebuah fasilitas jika akan mempekerjakan para ibu, wanita, dan terjamin anaknya itu. Jadi dia nggak gelisah gitu. Itu ada loh Mbak, undang-undang Cipta Kerja, Cipta Karya, Cipta Kerja, masih Cipta Karya itu juga ada. bahwa itu diangkat di beberapa undang-undang bahwa perusahaan besar itu utama harus memang membuatkan daycare sendiri.
0: Ya, oke.
1: Nah, kalau gitu kan jadi lebih tertata ya kan?
0: Iya. Jadi saling bersinergi, menaati aturan yang ada, apalagi negara kita negara hukum ya, Mbak Silvi ya. Iya,
1: Sekali.
0: iya baik. Baik, Mbak Silvi dan pendengar, ini rupanya saya harus segera mengakhiri obrolan kita di siang hari ini, tapi mungkin dalam waktu 1 menit saja, Mbak Silvi, apakah ada pesan penutup untuk pendengar, begitu ya, untuk publik bisa mempercepat terwujudnya taman asuh anak yang berkualitas dan berstandar, Mbak Silvi?
1: Baik, di level kementerian dan pemerintahan pusat daerah
0: Iya.
1: sudah bekerja untuk membuat peraturannya. Nah, saatnya kita semua sebagai masyarakat, orang tua terutama, untuk bisa menyadari bahwa kepentingan anak ini kepentingan yang utama. Karena anak inilah yang akan menjadi generasi penerus nantinya. Sehingga harapan saya dalam melakukan pengasuhan, mohon untuk melakukan pengasuhan secara mindful gitu ya, secara penuh dengan perhatian, sehingga kalau memilih daycare ya sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan utama kita yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian sebagai orang tua tentu saja tidak lepas tangan, tetapi nggak seperti di laundry ya, kemudian dimasukkan kemudian diambil lagi, no. Tetapi kita perlu bekerja sama, bertriangulasi dengan tidak hanya kepada daycare tetapi juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kita termasuk media massa. Sehingga kalau kita kompak nih, konsisten, konsekuen untuk menjaga ini, insya Allah lah tidak ada yang lagi membahayakan seperti kejadian kemarin. Saya rasa itu mungkin pesan
0: Semoga
1: terakhir.
0: ya, semoga semakin banyak progres yang kelihatan juga ya Mbak ya, terutama dengan Taman Asuh Anak di Kota Yogyakarta. Mbak Silvi, terima kasih sudah bersama
1: Insya
0: dengan
1: Allah.
0: kita di siang hari ini Mbak.
1: Sami-sami.
0: Iya, sukses
1: Injil,
0: selantiasa.
1: matur suwun sekali
0: Cek.
1: kesempatannya.
0: Iya,
1: Injil, sehat
0: selamat
1: semua
0: siang.
1: selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Panjenengan. Selamat siang
1: Injil.
0: Mbak. Iya, nah
1: Amin.
0: pendengar itu
1: Matur
0: tadi
1: suwun Injil lift, Injil.
0: Injil, monggo Mbak Silvi Dewayani, MSC Psikolog, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, menata taman asuh anak yang berkualitas dan berstandar.

0: Iya, baik mendengar satu koleksi lagu milik Virsa tidak bisa utuh karena kita sekarang berada pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colden, jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti, Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta

mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, mendengar mau memorinya baik, memorinya nggak baik, tapi bersyukur saja ya, kita masih punya memori, kita masih ingat dengan kejadian-kejadian lampau. Baik, di siang hari ini kita lanjutkan kembali perjalanan kita dalam Jogja siang ini. Sebelum berkumandangnya azan duhur, tentu saja saya akan menghadirkan beberapa koleksi lagu Islami.

0: Abdillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadisi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

0: Iya, mendengar koleksi lagu Islami, grup band Gigi dengan Restu Cintamu. Sebelumnya ada Opik dengan Assalamualaikum. Sudah menghantarkan kita untuk segera mendengarkan kumandang azan duhur, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شيء فترة فمن كانت فترته للعلم فقد نجا. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma jalallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam mim masyakot taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

JP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebenarnya merupakan lagu islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Mendengar, kalau semakin dekat dengan Hari Raya, Idul Adha, Idul Kurban, apakah ini juga akan mempengaruhi harga beberapa komoditas? Kita langsung menuju ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita jumpai salah satu pedagangnya. Selamat siang, Bu Sudari ya.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Kabar sehat penuh semangat.
1: Alhamdulillah, kabar sehat penuh semangat.
0: Oke. Okay. Ya, wah ini nih, semakin kian hari kian mendekati Idul Kurban, Bu, Idul Adha. Ini ya. Apakah harga beberapa komoditas juga ikut terpengaruh naik atau tetap stabil saja?
1: Ya, tetap stabil saja saat ini. Cuma telur naik nggak seberapa.
0: Oh ya. Ya, baik. Kelapa tetap ya? Santannya
1: kelapa
0: itu biasanya
1: betul kan? Tetap murah ya.
0: Oh, tetap murah. Oke. Okay.
1: Nggak tahu betul.
0: Baik. Kalau begitu, mungkin selengkapnya kita akan perbarui harga beberapa komoditas hari ini, Bu Sudari ya.
1: Siap, Mbak Erna. Ini harga beras juga tetap Rp13.000 yang ada menirnya, Rp15.000 yang bagus, beras ketan yang Rp26.000 per kilo, enggak begitu putih, yang putih Rp29.000 ketan luar, dan beras ketan hitam masih Rp25.000, beras hitam Rp20.000, beras merah Rp17.000, kacang hijau masih Rp26.000, kacang prol. Kacang prol itu bermacam-macam, yang untuk benih juga malah turun Rp44.000, kemarin Rp48.000, dan yang kacang prol untuk konsumsi yang putih agak kecil Rp40.000, yang merah-merah dari kacang prol luar yang gede Rp35.000, yang cukupan Rp34.000, yang kecil-kecil Rp32.000. Ada minyak curah sawit juga turun per liter Rp18.000, dan minyak yang dari pabrik botol refill masih tetap per liter paling murah Rp21.000, ada yang Rp22.000, dan ada yang Rp24.000 paling mahal. Yang kurang 1 liter Rp19.000, ada yang lain merek Rp18.500 ada. Telur yang masih murah meskipun naik Rp26.000 per kilo. Dan daging ayam boiler juga masih murah Rp31.000 per kilo, yang di luar pasar pinggir jalan, dan yang di dalam pasar Rp34.000 masih murah. Ada ayam kampung Rp75.000. Daging sapi nomor 1 Rp145.000, daging sapi nomor 2 Rp140.000, ada gula pasir juga masih murah, harga eceran Rp17.000, harga partai besar bisa berkurang, dan ada pula gula batu yang masih ya sudah berkurang harganya. Paling murah Rp21.000, ada yang Rp24.000 itu herbal. Dan yang gula jawa paling murah Rp19.000, juga agak turun. Yang lain ada Rp27.000 dan Rp30.000. Terigu paling murah yang curah Rp9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang Rp9.500, Rp11.500, dan paling mahal Rp12.500. Tepung padi kanji yang curah sudah Rp11.500, dan yang kemasan Rp12.500 juga. Teri masih 50 7.000 yang kecil, Yang gede-gede per kilo teri 54 ribu. Ada ikan asin kecil 25 ribu. Ikan asin yang gede-gede hitam itu 32 ribu. Ada yang lebih mahal lagi 38 ribu per kilo. Kalau lele masih 30 ribu belum turun. Kutuk 80 ribu, grameh 48 ribu, nila 38 ribu, gembung 53 ribu, tuna 45 ribu, patin 33 ribu, cakalan 30 ribu, ada udang jumbo 110, udang gede 95 ribu, udang kecil 85 ribu per kilo. Beberapa cabai, yang cabai rawit merah pedas sekali itu atau cabai galak masih tinggi. Tadi pagi masih 85 ribu per kilo. Dan ada cabai gede keriting merah juga naik 45 ribu. Cabai lalap juga naik 45 ribu. Cabai rawit putih 40 ribu itu termasuk naik. Dan yang cabai gede hijau 30.000 per kilo juga termasuk naik. Itu cabai-cabian yang naik. Kalau lele sudah kobis. Kobis 8.000 masih tetap, wortel 10.000. Nah, wortel sekarang 12.000 naik. Timun 8.000, tomat 15.000, kentang 17.000, brokoli mah malah murah 25.000, yang mahal kembang kol 32.000. Ada garam krokos per kilo genep 5.000. Garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000. Ya, ada di sini bawang, tadi lupa, bawang yang cincau masih murah per kilo 29.000, bawang kating 33.000, brambangnya masih stabil 47.000, yang gede kering 41.000, yang cukupan 32.000, yang kecil-kecil. Ada brambang yang gede-gede murah 34.000 per kilo, sebangsa brambang bombe, brojol, karet, dan lain sebagainya. Kita lanjut dengan wedang uwuh per pakisi 10 16.000, jahe 6.000, jahe 28.000, yang kecil-kecil 26.000. Ada pula kencur 40.000, yang gede yang kecil 35.000, kunir 10.000, yang super dan temulawak 5.000. Kelapa pun masih murah padahal sudah mendekati kurban, itu per butir yang gede 9.000, yang cukupan 7.000, yang kecil-kecil itu enggak kecil banget 4.000, jadi masih murah. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Yo, Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya. Oh ya, saat Idul Adha besok libur ya Bu ya, tutup ya kios.
1: Ya, aku tutup satu hari.
0: Satu
1: soalnya
0: hari. Oke.
1: Ada yang besok Idul Kurban ngasih dagingnya untuk dimasak.
0: Oke. Kalau yang lain? Pedagang lain belum ada info di pasar
1: ya,
0: Imogiri.
1: Yang lain ya, tapi banyak yang libur.
0: Banyak
1: ada
0: yang libur,
1: masuk, ya. Tapi banyak yang libur.
0: Iya, baik, baik, Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini ya, Bu ya.
1: Iya, sama-sama, Mbak Erna, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Sudaria.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Demikian tadi pendengar, harga beberapa komoditas hari ini, khususnya di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu pedagangnya Bu Sudaria. sudah memperbarui informasi harga komoditas.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Yang merindukan semangat di Senin siang kali ini kayaknya pas banget ya. Kalau kita dengar sapaannya salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja ada Mas Aswan Toko. Selamat siang Mas Aswan.
1: Selamat siang Mbak Erna, semangat Senin.
0: Tuh kan, pokoknya bagian belakangnya ya. Yang merindukan semangat di siang ini, semangat Senin. Wah, kayaknya semangat banget hari ini Mas Aswan.
1: Iya, ini karena udah mau liburan panjang nih Mbak Erna, jadi semangat makin menjadi-jadi nih Mbak.
0: Nah ini nih, kadang-kadang dalam benak kita itu yang selalu ada adalah agenda liburan nanti mau kemana ya. Kadang lupa dengan diri kita, tubuh kita, wah ketika menikmati liburan mau kemana itu, saya butuh modal sehat, saya butuh modal baik-baik saja gitu Mas.
1: Ya. Ini menjadi penting atau pengingat untuk diri kita sendiri maupun mengingatkan ke yang lain ya Mbak Enak. Pada ada dalam menjelang libur panjang dan perayaan Idul Adha ya, yang sebentar lagi akan diperingati ini, aktivitas masyarakat itu juga biasanya juga semakin meningkat gitu ya. Yeah. Mulai dari perjalanan, berkumpul bersama keluarga, hingga menikmati berbagai hidangan khas gitu. Nah tapi jangan sampai juga di momen-momen ini justru malah membuat tubuh kita itu menurun. Nah ini perlunya kita menjaga agar tubuh kita itu tetap sehat dan tetap bugar Mbak Erna.
0: Nah supaya tetap sehat, tetap bugar ketika liburan, apalagi saat Idul Adha nanti ya, hidangannya mesti wow juga ya.
1: Iya betul sekali. Nah ini juga perlu kita menjaga pola makan kita nih Mbak Erna, terutama nanti saat Idul Adha. Di sini konsumsi makanan bersantan atau daging yang biasanya itu banyak gitu ya nih, agar tubuh kita tetap sehat. Jadi kita juga harus mengimbangi dengan sayur dan buah-buahan Mbak Erna. Dan juga perbanyak minum air putih dan juga menghindari makanan yang berlebihan sekaligus gitu. Jadi ada pola yang perlu kita perhatikan, karena pola ini, yang pola yang terlalu berat ini juga bisa membuat tubuh kita itu terlalu lelah gitu. Yang selanjutnya itu adalah istirahat Mbak Erna. Jadi libur panjang ini kan juga sering bikin jam tidur kita itu berubah ya. Padahal kurang tidur itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dan membuat badan kita itu kurang fit gitu. Jadi pendengar yang nantinya akan liburan, tetap perhatikan cukupi waktu istirahat agar tubuh tetap segar dan siap beraktivitas. Dan juga tentunya ada juga ini pendengar yang mungkin kalau liburan bisa jadi menjadi kaum rebahan gitu ya. Nah ini tetap kita itu menjaga dengan tetap aktif bergerak Mbak Erna. Jadi meskipun suasana libur itu kita tetap harus bergerak ini. Meskipun jalan kaki ringan, stretching ya, atau aktivitas fisik sederhana yang bisa membantu stamina kita itu tetap terjaga. Juga dengan situasi yang sekarang ini kadang panas, kadang hujan itu ya, kita juga harus menghindari dehidrasi tubuh kita. Jadi aktivitas yang padat ini membuat tubuh kita itu biasanya kekurangan cairan. Nah ini pastikan pendengar juga mencukupi kebutuhan air putih, terutama jika beraktivitas di luar rumah Mbak Erna. Dan selanjutnya kita juga harus tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap siap donor darah Mbak Erna.
0: Nah ini nih Mas Aswan. Memang yang pengen juga kita tahu, ketika kita banyak menyantap makanan-makanan tertentu ya saat Idul Adha, ini apakah masih relevan juga untuk bisa mendonorkan darah tuh?
1: Ya tentu masih bisa Mbak Erna. Dengan kita menjaga pola kesehatan, pola makan, istirahat yang cukup sehingga memenuhi syarat-syarat donor darah, itu tentu pendengar juga bisa melakukan donor darah Mbak Erna. Tapi ya itu tadi, ketika mungkin efek dari setiap orang kan berbeda-beda ya. Dengan mungkin ada yang beberapa makan banyak daging itu tubuhnya nggak apa-apa, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin berefek gitu, mungkin bisa juga punya berubah ataupun mungkin staminanya jadi kurang fit, itu kan menjadi kita harus menunda untuk donor darah Mbak Erna. Maka dari itu kan kita juga harus bisa menjaga pola hidup sehat ini agar tetap kita bisa tetap untuk melakukan donor darah Mbak Erna.
0: Iya, iya. Jadi pola hidupnya sehat, donor darahnya tetap ya lancar ya.
1: Betul sekali,
0: Nggak
1: karena
0: berpengaruh.
1: tubuh yang sehat, tubuh yang sehat ini juga kita juga tetap bisa beraktivitas, kumpul bersama keluarga dan terus berbagi juga untuk sesama Mbak Erna.
0: Yuk. Baik, baik Mas Aswan, jadi pengen tahu nih agenda donor darah untuk hari ini
1: Ya.
0: jelang Idul
1: Baik.
0: Adha, apakah masih ada atau seperti apa?
1: Ya, hari ini Mbak Erna dan juga pendengar, hari Senin tanggal 25 Mei 2026 ini ada dua kegiatan hari ini ya. Tapi satu sudah berakhir dan satu ini masih berjalan sampai nanti pukul 3:30 sore Mbak Erna. Ini bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di Salesa Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Ini di Jalan Fauna nomor 3 Karanggayam Catur Tunggal Depok Sleman. Itu. Nah, untuk besok ini masih belum ada catatan kegiatan donor darah di luar kantor PMI Mbak Erna. Jadi pendengar mungkin juga bisa langsung datang ke kantor donor darah di PMI terdekat gitu Mbak Erna.
0: Iya, karena mungkin besok beberapa di antara pendengar juga melakukan puasa ya kali ya, melaksanakan puasa ya Mas ya.
1: Iya, betul sekali Mbak Erna. Gitu. Jadi pendengar yang mungkin bisa dan siap ini bisa langsung datang gitu. Atau nanti kalau misalkan butuh informasi lebih lanjut juga bisa dicek di Instastory kami Mbak Erna di Instagramnya @pmi_di yang update setiap hari untuk stok darah dan juga informasi kegiatan donor darah di esok hari Mbak Erna.
0: Malam takbiran, agenda atau layanan donor darah tetap
1: Tetap
0: termasuk layanan
1: berjalan Mbak
0: darah,
1: Erna
0: tetap
1: seperti
0: jalan.
1: biasanya karena ini apa namanya hanya satu hari maka Unit Donor Darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta ini tetap buka 24 jam Mbak Erna dalam melakukan pelayanan darah dan juga pendengar juga bisa tetap melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam untuk Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul dan juga untuk Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini pendengar juga dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8:30 malam Mbak Erna. Jadi proses pelayanan darah tetap berjalan.
0: Iya, baik Mas Aswan Toko, itu tadi agenda ya. Nah, dengan agenda seperti ini apakah mempengaruhi juga persediaan atau stok darah di PMI DIY khususnya hingga hari ini seperti apa, Mas?
1: Ya, memang di sini di stok hari ini ada beberapa stok darah yang masih membutuhkan apa namanya masih membutuhkan suplai dari pendengar nih, Mbak Erna. Jadi mungkin kita bisa informasikan lebih lengkapnya ya, Mbak Erna ya.
0: Iya, silakan Mas Aswan Toko.
1: Terima kasih untuk informasi stok hari ini, informasi stok darah pada hari Senin 25 Mei 2026 ada WB, PRC dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC white red cell berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A WB 3 PRC 122 TC 13, golongan darah B WB 3 PRC 188 TC 12, golongan darah O WB 3 PRC 240 TC 12, golongan darah AB WB 3 PRC 51 TC 5. Nah, pendengar ini bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darahnya juga bisa langsung datang ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucentri Harjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-869909. Lanjut ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo untuk golongan darah A WB 0 PRC 33 TC 1, golongan darah B WB 0 PRC 2 TC 6, golongan darah O WB 6 PRC 11 TC 9, golongan darah AB WB 2 PRC 0 TC 3. Nah, pendengar yang bergolongan darah B dan juga AB pas banget juga untuk membantu menambah stoknya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan
0: Halo, Mas Aswan.
1: Ya, halo Mbak Ira, mohon maaf sempat
0: Agak
1: terputus
0: terputus ya.
1: ini. Iya, ini
0: Mungkin bisa disambung
1: pendengar
0: lagi
1: bisa
0: nih.
1: siap. Ya,
0: Dari
1: ini pendengar tadi ya.
0: Kulon Progo ya, Unit Donor Darah Kulon Progo.
1: Iya, pendengar yang bisa mendonorkan darah nih di Donor Darah PMI Kulon Progo di Jalan Bayangkara nih, Serut Pengasih Kulon Progo. Nah, ini untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Nah, lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul nih untuk WP untuk golongan darah A, WB 18, BRC 13, D. Untuk golongan darah B, WB 24, BRC 19. Golongan darah O, WB 43, BRC 5. Golongan darah AB, WB 10, BRC 5. Pendengar ini yang golongan darah AB terutama ya, atau golongan darah yang lain juga bisa untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 5, PRC 6, TC 2. Golongan darah B, WB 10, PRC 61, TC 2. Golongan darah O, WB 5, PRC 29, TC 2. Golongan darah AB, WB 5, PRC 31, TC 0. Pendengar juga masih ditunggu untuk menambahkan stok darahnya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A, WB 0 PRC 56 TC 4. Golongan darah B, WB 0 PRC 117 TC 14. Golongan darah O, WB 0 PRC 175 TC 30. Golongan darah AB, WB 0 PRC 62 TC 0. Anda yang sudah siap-siap nih berangkat ke Jogja atau mungkin sudah berada di sekitaran Kota Gede, ini juga bisa menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di 0274-372-176, Mbak Erna.
0: Ya, Mas Aswantoko sudah tercatat dengan rapi di siang hari ini. Yes. Terima kasih sekali informasinya ya, dan semangat Seninnya loh Mas.
1: Siap, enak. Semangat Senin.
0: Yuk, salam hangat untuk semua. Semangat Senin, selamat siang.
1: Selamat siang, Berna. Terima kasih.
0: Mas Aswantoko, pendengar, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ingin mengetahui kejadian penting di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya? Ini kaitannya dengan waspada bencana ya. Pas banget pendengar, kita akan segera dengarkan informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 25 Mei 2026, bahwa serumah hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 18 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 9 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini yang harus dilakukan saat kebakaran rumah antara lain, yang pertama tetap tenang dan cepat bertindak. 2. Segera evakuasi semua penghuni rumah. Yang ketiga, merangkak jika ada asap, hindari menghirup asap. Yang keempat, gunakan pintu atau jendela terdekat yang aman untuk keluar. 5. Tutup pintu saat keluar untuk mencegah api menyebar. 6. Segera hubungi pemadam kebakaran melalui call center 113. Dan jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdala BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik Mbak Sita, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kewaspadaan bencana yang dapat datang sewaktu-waktu, bencana itu memang harus kita miliki. Terima kasih atas informasinya.

0: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
2: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.

0: jernih, gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik, di sekitar mulut dan hidung Mika harus bersih.
1: Dari pengrajin tahu kami dan juga rekan-rekan pengrajin tempe itu sangat merasakan keberatan dengan bahan baku yang sangat naik tinggi sekali.
2: Selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Yogyakarta awasi 50 pasar hewan tiban yang ada di wilayahnya. Para pengrajin tahu dan tempe di Kulon Progo mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor. Saya Agatha Erna. Inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menggelar pengawasan di 50 titik pasar tiban hewan kurban yang ada di wilayahnya. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan, pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing ciri-ciri yang sehat seperti apa sih Bu? Kalau di pasar tiban itu?
1: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung nih, harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor. Belum berani nambah. Soalnya sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16. 16 ekor.
5: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit Pak dari tahun lalu Pak?
4: Lebih sedikit, kemarin 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.
0: Dari seputar Kulon Progo. Kenaikan harga kedelai impor belakangan menjadi kendala bagi para pengrajin tahu dan tempe di wilayah Kulon Progo. Harun Susanto melaporkan.
6: Terkait dengan produksi tahu yang selama ini kita rasakan dari bahan bakunya sekarang kan melambung tinggi, Mas.
7: Perajin tahu di Kulon Progo tengah menghadapi situasi yang sulit. Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada naiknya harga bahan baku hingga menurunnya daya beli masyarakat. Ponirin, pemilik usaha tahu di Sentolo, mengatakan naiknya harga bahan baku memang menjadi keluhan perajin tahu dan tempe. Hal ini karena kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe mengalami kenaikan harga. Harga kedelai impor pada saat ini sudah menembus sekitar Rp11.000 per kilogram.
6: Dari pengrajin tahu kami dan juga rekan-rekan pengrajin tempe itu sangat merasakan keberatan sekali dengan bahan baku yang sangat kenaikan tinggi sekali.
7: Devi Nur Utami, pengusaha tahu di Lendah, mengatakan naiknya harga bahan baku membuat keuntungannya semakin tipis, apalagi pihaknya juga tidak menaikkan harga jual.
8: Selain kedelai impor, minyak itu naik, plastik itu juga naik. Kalau plastik itu hampir berapa ya? Kalau kemarin itu hampir sekitar 100% ya, Mas. Tapi kalau sekarang plastik itu berangsur turun. Kalau untuk pengaruh produksi itu sementara mungkin di itu ya, Mas, di keuntungan ya.
7: Devi berharap harga kedelai bisa segera turun agar keuntungan tetap terjaga.

0: Melanjutkan Warta Siang Pendengara. Meningkatnya aktivitas warga asing di wilayah Bantul membuat PHRI setempat memperketat pengawasan. Haji Permono melaporkan berikut ini.
1: Kasus 2 tahun lalu di tempat saya baru sekali, kalau di tempat teman-temannya.
2: Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Bantul berkomitmen penuh membantu kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan kepada warga negara asing atau WNA. Sebab pernah terjadi kasus pelanggaran izin tinggal oleh seorang WNA yang menginap di salah satu penginapan milik anggota PHRI. Sekretaris PHRI Bantul Juliani menyatakan, kasus penyalahgunaan visa itu terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis. Kasus itu pun terungkap usai petugas imigrasi melakukan inspeksi mendadak.
1: Tamu yang menginap ternyata beliau memakai visa turis. Beliau ada perusahaan atau galeri gitu, workshop di daerah Bantul. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu, akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak. Dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival itu.
2: Juliani menyebut, aktivitas warga negara asing di Kabupaten Bantul semakin hari kian meningkat. Hal ini membuat pengawasan kepada mereka perlu ditingkatkan.
1: Banyak sekali, karena banyak homestay atau villa-villa kecil yang di daerah Bantul ini, rata-rata memang peminatnya orang asing karena di Bantul suasananya lebih itu ya, lebih asri dan orang-orang asing lebih menyukai tempat-tempat yang sepi. Gitu.
3: Berapa ratusan turis Bantul?
1: Ratusan, di tempat saya aja tahun kemarin sampai 1.200-an lebih.
2: Lebih lanjut, PHRI Bantul sudah bekerja sama dengan kantor imigrasi untuk melakukan pengawasan melalui aplikasi. Nantinya, pemilik usaha penginapan hanya perlu memasukkan data WNA yang tinggal dan akan langsung terintegrasi dengan sistem milik imigrasi.
0: Pendengar, peringatan 20 tahun gempa bumi di Yogyakarta menjadi momentum refleksi penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
4: 20 tahun yang lalu, gempa Yogyakarta di tahun 2006.
5: Lusa Yogyakarta akan mengenang peristiwa yang tidak terbayangkan sebagian besar masyarakat tahun 2006 silam. Meski 20 tahun berlalu, kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter sekitar pukul 6 pagi menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesiapsiagaan di DIY. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan, peringatan gempa Yogyakarta 2006 silam bukan hanya tentang peristiwa kelam, tetapi menjadi sebuah refleksi untuk kembali meningkatkan kewaspadaan dan edukasi, serta langkah mitigasi bencana.
4: Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan dampak yang besar bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga mengubah paradigma penanggulangan bencana di level tingkat nasional. Dan dari gempa 2006 itu sebagai salah satu faktor pendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
5: PLT Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo menyampaikan, gempa bumi yang terjadi 20 tahun silam tentunya meninggalkan duka yang mendalam, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci penting dalam pengurangan risiko dan penyelamatan lebih banyak kehidupan.
6: Di balik tragedi tersebut, kita juga meyakinkan sebuah yang sangat berharga, yaitu kekuatan solidaritas dan gotong royong masyarakat. Respon awal banyak digerakkan oleh masyarakat sendiri.
5: Pakar gempa Daryono mengungkapkan, DIY tidak hanya sebagai kota pelajar dan wisata, tetapi secara geologi dan tektonik memiliki dinamika yang sangat aktif. Daryono menjelaskan keamanan dan kenyamanan Yogyakarta bisa dilakukan dengan keterampilan dan keahlian dari diri sendiri untuk mengurangi risiko bencana.
7: Daerah Jogja itu merupakan kawasan yang aktif secara seismik ya. Yogyakarta itu memiliki sejarah gempa rusak yang signifikan cukup banyak ya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kawasan ini rawan dan ternyata Jogja memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, maka tentu saja risiko akan meningkat karena elemen etnisnya juga akan semakin besar ya.
5: Wilayah Yogyakarta memiliki dua sumber utama ancaman gempa yang perlu diwaspadai. Pertama berasal dari zona subduksi di selatan Jawa atau megatrust selatan Jawa, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Pulau Jawa, serta ancaman gempa dari patahan aktif di daratan, yaitu sesar Opak yang memiliki panjang sekitar 45 km.
8: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, Curaçao berhasil mencuri perhatian dunia sepak bola karena resmi menjadi negara dengan populasi terkecil yang lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Karin Anisa akan melaporkan selengkapnya.

negara kecil di kawasan Karibia, Curaçao turut mencetak sejarah di dunia sepak bola internasional. Curaçao menjadi negara dengan populasi terkecil yang berhasil lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Negara yang hanya dihuni sekitar 156 ribu penduduk itu sukses mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Islandia pada Piala Dunia 2018. Keberhasilan Curaçao turut menjadi perhatian.

atau keturunan Curaçao yang lahir dan berkembang di Belanda. Faktor lainnya, timnas Curaçao turut diampu oleh pelatih asal Belanda, Dick Advocaat. Pelatih berusia 78 tahun itu dikenal sebagai salah satu pelatih berpengalaman di Eropa yang pernah menangani tim nasional Belanda, Korea Selatan, hingga sejumlah klub besar di Eropa. Advocaat juga menjadi pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia. Di dalam skuad Curaçao terdapat sejumlah pemain yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah Leandro Bacuna yang dipercaya menjadi kapten tim. Pemain berpengalaman itu menjadi motor permainan lini tengah dan pernah tampil di kompetisi Liga Inggris. Selain Leonardo, ada pula Juninho Bacuna yang dikenal memiliki kemampuan menyerang dan distribusi bola yang baik. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Tahith Chong. Pemain jebolan Akademi Manchester United itu menjadi salah satu pemain muda andalan Curaçao di sektor sayap. Sementara di lini depan, ada Gervane Castanir yang menjadi top skor tim saat babak kualifikasi dengan torehan 5 gol. Ada pula striker senior, Rangelo Janga yang tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Curaçao. Keberhasilan Curaçao kini menjadi simbol bahwa sepak bola tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk ataupun kekuatan ekonomi. Dengan manajemen yang tepat, pembinaan yang konsisten, serta semangat pantang menyerah,

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Ya, pendengar, tentu saja informasi trivia Piala Dunia RRI Yogyakarta siang hari ini segera akan mengakhiri Warta Siang. Sebelumnya kembali kami sampaikan pokok-pokok berita di siang hari ini. Pemerintah Kota Yogyakarta awasi 50 pasar hewan tiban yang ada di wilayahnya. Para pengrajin tahu dan tempe di Kulon Progo mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor. Demikian Warta Siang kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, selamat siang.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

temaram rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah penggalirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. Apa kabar pendengar? Semoga gak lagi bosan ya. Nah ini, kadang-kadang kebosanan melanda dengan makanan kita. Makanan pokok memang nasi, kadang-kadang tapi bosan ya dengan yang namanya nasi itu. Nah maka tema di siang hari ini adalah variasi makan selain nasi. Jadi makanan pokok selain nasi, tapi udah divariasi loh ya. Cara mengolahnya gimana? Oke, di 580333 ada siapa ya? Halo, Indonesia banget. Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Aduh, suaranya kok kecil banget ya?
1: Ibu aman, Mbak. Ibu aman ya?
0: Iya. Sebentar, backsoundnya tak turunkan ya, Bu ya? Seret. Kayak pakai apa ya Bu ya? Seret. Bu siapa di mana, Je?
1: Ibu Ama.
0: Halo?
1: Ibu Ama.
0: Oh, Ibu Ama. Bu Ama. Temanya di siang hari ini adalah mengenai variasi makanan pengganti nasi. Tapi udah divariasi loh ya. Biasanya dia bilang jagung itu direbus, ketela itu direbus, digoreng. Tapi mungkin ada variasi lainnya juga nih, Bu Ama.
1: Untuk.
0: Untuk. Apa?
1: Tahu itu untuk.
0: Waduh. Kok kurang jelas ya suaranya ya, Bu? Ya udah makan siang toh, Bu?
1: Untuk.
0: Oh ya. Oke, baik, itu dimakan gitu aja, Bu. Ya, Bu Ama ya. Halo, Bu Ama.
1: Iya.
0: Iya, baik. Mungkin bisa pilih lagu langsung, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Apa, Mbak Irna, yang itu?
0: Ini yang di sini adanya, sebentar, yang disiapkan sama Mas MD ada Saras Dewi, Lembayung Bali. Lalu ada Indra Lesmana, Sofia Lacuba, Keinginan. Satu lagi, Ita Purnamasari, Lepaskan Aku.
1: Yang Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari, boleh. Ya. Buat siapa lagunya, Bu Ama?
1: Buat Mbak Irna, deh, matur kelas aja.
0: Matur nuwun. Iya.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih Bu Ama. Sehat senantiasa. Siang. Waalaikumsalam. Bu Ama ya. Tadi ada di Jogja saja ya, berarti ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang, Indonesia banget. Putus ya.

0: Di belakang Bu Ama, moga-moga yang ini ada suaranya. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang, Bangga Musik Indonesia, Mbak Agatha Erna.
0: Halo, Pak Puji Puyeng Grahito. Nah, pas ya. Tadinya tak kira kembar loh, Pak.
1: Pemunda ya, itu nama satu orang doang.
0: Oh, jadi nama kesayangan dan nama?
1: Nama panggilan di
0: kampung. Oh, nama panggilan. Yuk, Pak Puji, variasi makanan selain nasi, pengganti nasi.
1: Pengganti nasi?
0: Apa yang disuka lah?
1: Oh, yang disuka dong. Kalau saya itu malah jagung itu, Mbak.
0: Jagung diapakan?
1: Jagung itu kan, itu kalau dulu jagung itu dibawa buat disisir itu loh. Terus dimasak seperti anu itu loh.
0: Seperti ini, nasi itu loh. Bahasanya dipipil. Dipipili.
1: Tapi itu di debok di lumpang itu dulu.
0: Oh,
1: itu di... yang tak suka, tak suka, tapi sekarang jarang sekali. Kalau enggak anu ya mah ketela rebus itu malah.
0: Yang praktis ya, Pak ya.
1: Sekarang ketela rebus sudah ya juga jarang, jagung ya lebih lagi. Jagung itu kan juga sekarang palingnya direbus cuma itu ya kalau anu mah dibakar itu.
0: Jadi dibakar, direbus atau dipipil tadi ya. Terus di ya, apa sih, dideplok, diulek, dihaluskan.
1: Jagung kering, udah kering terus direbus, terus dipepe kan jadi namanya pakai itu apa kalau anu jadi goreng jadi maling kali itu. Belum di PP itu ya grontol itu loh Pak, dulu namanya.
0: Oh, grontol. Gurih-gurih itu loh, Mak.
1: Iya, Mak. Itu lalu dikasih anu parutan kelapa itu.
0: Kadang-kadang ada yang ngasih gula pasir dikit juga loh.
1: Iya, makanya.
0: Pokoknya itu udah tiada tara lah pokoknya ya.
1: Sekarang kampung saya sudah seperti orang Belanda itu.
0: Oh iya, ya bikin sendiri toh Pak Puji?
1: Nah, iya, kalau itu bikin sendiri malah. Tapi sekarang kalau ada kata ada pertemuan apa itu, kalau ada roti itu masih sendiri, ada yang makanan khas dulu ya malah.
0: Yo, baiklah Pak Puji yang suka grontol tapi nggak pakai utah ya. Ini lagunya yang mana? Lembayung Bali, Saras Dewi atau Keinginan Indra Lesmana Sofia Lajuba, Lepaskan Aku Ita Purnama Sari?
1: Lepaskan aku itu.
0: Oh iya. Kok bisa sama dengan Bu Ama tadi? Jangan-jangan udah ini ya, udah japrinan dulu ya?
1: Enggak. Minta anu dong lagu itu loh. Jangan ikut itu aja.
0: Oke, siap. Buat siapa nih lagu Pak Puji?
1: Salam juga buat Bu Ama. Bu Ama itu di mana? Di Jagorawi apa di mana?
0: Pokoknya tadi tak tanya mau di Jogja aja gitu.
1: Oh, di Jogja. Jagorawi. Jagorawi itu jalan Gudan Rogojo Wincin itu loh.
0: Lah iya, ya sama aja toh. Tetap di Jogja toh itu. Di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Mbak Novina, Bu Mawar Kuning, Bu Indria, Bu Atun Gedong Kuning, Bu Mawarti, Bu Mawarti Gedong Kuning, Mbak Kristin Sorogenen, Mas Ipul Wates, Mr. Duli lama gak gabung, Mas Yulianto, Mas Edi Pakualaman, terus salamnya untuk, Pak Yono Sisi Mbak Ernest Intan Rayu.
0: Nah, siapa lagi yang ketinggalan? Oh, tuh benar toh.
1: Bu Ali di Pamukkal.
0: Lah, yang kering ketemu lagi. Yuk, baik.
1: Mbak Ernest, selamat bertugas sampai selesai nanti. Pulang hati-hati. Selamat sampai rumah, di sini sudah kritik-kritik ini Grimes.
0: Oh, di seputar mana ini yang sudah?
1: Kalasan
0: ya.
1: Kambisari. Mulai kremun-kremun itu loh.
0: Oh ya, jadi adiknya Grimis ya. Sudah mulai. Iya. Baik, kembali kasih monggo.
1: Musik Indonesia.
0: Mantap. Terima kasih ya Pak Puji ya, sekaligus informasi cuaca di siang hari ini. Wah, sudah menyampaikan ke pendengar semua. Oke, di belakang Pak Puji, sebelum kita kembali ke koleksi lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Siang, bangga musik Indonesia, Mbak Ella cantik.
0: Halo, Bu Ali yang ayu. Gimana, cucunya udah bobok semua?
2: Ya Alhamdulillah, bobok ini Mbak Ella.
0: Aduh, senangnya. Jadi bisa siar berarti agak pelan ya. Suaranya ayo kita pelankan ya Bu ya.
2: Enggak, bobok di sana.
0: Oh di sana, oh ya.
2: Di beda kamar.
0: Bu Ali, kadang-kadang kita tuh kan bosan ya dengan meskipun makanan pokok kita sebagian besar masyarakat kita kan nasi ya, kita juga. Tapi kadang-kadang bosan tuh dengan nasi. Adakah variasi pengganti nasi yang disuka?
2: Tadi yang Pak Puyang itu nah jagung kok jadi kepengen saya berapa puluh tahun sudah nggak makan itu.
0: Walah, gerontol tadi ya.
2: Terus kayak ditumbuk-tumbuk dikasih parutan kelapa. Terus Mbak Erna tadi bilang dikasih gula
0: dikit.
2: Iya, berapa puluh tahun ya. Kayaknya selama saya di Balikpapan nggak pernah makan itu.
0: Ya udah, sekarang bikin Bu, bikin.
2: Oke, okay, kalau kayak getuk itu sudah.
0: Sudah ini ya.
2: Terus itu nah Mbak Ena yang lagi enggak pernah saya sama dengan jagungnya itu. Singkong direbus terus ya ditumbuk juga, dikasih ini juga, dikasih apa sama jagung tadi. Ditumbuk-tumbuk terus ya dikasih itu parutan kelapa.
0: Wow.
2: Apa namanya di sini lupa
0: juga. Sawut.
2: Lain, kalau sawut saya kurang suka.
0: Oh kurang suka, itu kan juga singkong ya, singkong
2: kalau sawut kan di ini dulu, kalau sawut kan di pasra dulu ya di kalau yang ini enggak direbus
0: tumbuk-tumbuk.
2: Murah itu dulu, zaman dulu. Kalau di Jawa nggak ada seperti itu sih, sepertinya nggak pernah saya. Kalau sawut sering di mana-mana.
0: Sawut ya, gurih-gurih itu ya.
2: Itu kok jadi kangen.
0: Ini kali kalau yang namanya gerontol masih ada nggak ya di tukang lupis itu ya?
2: Kayaknya jarang.
0: Jarang ya udahan ya.
2: Kayaknya saya ya Allah berburu di Jogja, lupis sampai habis sholat subuh berangkat kok nggak. Akhirnya di Pamekasan di pasar ini pasar besarnya lupisnya enak Alhamdulillah
0: saya malah ketemu
2: makan lupis yang ini iya waktu baru-baru aja ini bulan Mei ini saya
0: iya.
2: Enak lupisnya gitu
0: aduh jadi kepengen ya.
2: Ya itu enak macam-macam ada yang jungkong gitu loh apa ih lupisnya enak
0: banget. Biasanya ada klepon juga ya cenil gitu ya.
2: Cenil
0: tapi jangan cetil.
2: Jangan centil.
0: Jangan centil dan cetil.
2: Ada yang tersungging. Banyak ngomong di udara, ada yang tersungging.
0: Nah, yo. Oke lah, daripada tersungging mendingan pilih lagu Bu Ali.
2: Mau yang mana? Ada Bali-Balinya aja deh.
0: Oh, Saras Dewi ya, Lembayung Bali. Buat siapa nih lagu Bu Ali?
2: Tadi ada Pak Puyang, terus Bu Ana. Terus Pak Hadi, Pak Widodo. Pak Budi.
0: Iya.
2: Ibu Mawar, Kuning, beserta putrinya. Semuanya dulu Mbak Erna.
0: Iya, Bu Ali.
2: Mbak Erna mau tugas Mbak Erna.
0: Terima kasih, salam buat cucu ya Bu ya. Terima kasih
2: selalu.
0: Sama-sama Ibu.
2: Selamat siang
0: Bu Ali. Ada yang mengatakan kalau janji itu harus ditepati ya pendengar ya. Saya tadi bilang satu penelpon lagi, kita kembali ke lagu. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu. Nanti line teleponnya saya buka lagi sesudah kita menikmati dua koleksi lagu. Yang pertama ada miliknya Ita Purnamasari.

0: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Wah, ada Timul, ada Getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, Timus. Wah, ada Comro yang isinya sambal tempe. Sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
0: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa, bangga buatan Indonesia.

0: Iya, penyanyi, penyair, pastinya juga pengajar di bidang filsafat. Ada Saras Dewi, Lembayung Bali, salah satu lagunya yang rilis tahun 2002, awal tahun 2000 ya. Tadi lagu ini spesial untuk Bu Ali yang ada di Pamekasan. Sudah keputer ya Bu ya, lagu pilihannya. Berikutnya di 580333, ada siapakah dia? Halo, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia
0: banget. Oh, ternyata ada Pak Yono.
1: Iya, harus.
0: Masih di Jetis Bantul?
1: Oh, masih
0: kok ya. Oh, iya. Enggak tahu. Lo siapa tahu kalau pindah. Apa pas liburan gitu loh, Pak.
1: Oh, enggak.
0: Mm-mm. Pokoknya ngendon ya.
1: Tetap di sana.
0: Iya, Pak. Pak Yono, ini mengenai ini nih, temanya adalah makanan pengganti nasi. Apa yang disuka? Variasi makanan pengganti nasi.
1: Untuk keluarga banyak. Singkong
0: itu. Oh, singkong.
1: Diparut.
0: Mm-mm.
1: Tadi nasi mentah mereka.
0: Mm-mm.
1: Diparut sambil kok. Cilik-cilik kayak bakmi ya loh. Ada parutannya.
0: Mm-mm.
1: Aku terus dikukus.
0: Uh-uh.
1: Di kayak apa itu? Gula jawa, gula pasir.
0: Oh, jadi ada gurihnya, ada manisnya.
1: Iya, pengganti.
0: Oh, penggantinya. Jadi kalau udah makan itu enggak makan nasi ya?
1: Pengganti.
0: Udah kenyang ya?
1: Gimana?
0: Kalau udah makan itu udah enggak makan nasi, sudah kenyang.
1: Ya kalau nggak ada, kalau ada yo makan nasi.
0: Oh gitu. Nah, gitu. Jadi singkongnya tetap, nasinya tetap ya.
1: Ya
0: oh iya, ada yang mengatakan.
1: Ringang,
0: gitu. Ada yang mengatakan katanya belum pas kalau belum makan nasi itu ada juga loh ya.
1: Iya.
0: Belum ini, belum puas gitu. Kalau belum makan nasi.
1: Gue agak ani mbak Ira. Dibikin apa-apa bisa. Di KW itu digoreng bisa, direbus bisa.
0: Direbus bisa, oke.
1: Okay. KW balok.
0: Iya kan Pak Yono sukanya balok toh. Padahal balok itu keras loh Pak. Bukan ya, balok kayu, balok singkong enggak ya? Balok singkong. Beda loh ya pendengar ya. Ya, baik. Pak Yono lagunya mau apa nih? Karena kita ada di Indonesia banget.
1: Apa lagunya Pak Yono?
0: Yang di sini adanya Vina Panduwinata, Surat Cinta. Terus ada Jikustik, Pulanglah Padanya. Terus ada juga Mayang Sari, Selamat Malam Cinta.
1: Pertama itu
0: Surat Cinta.
1: Oh, Surat Cinta.
0: Ini. Oh ya. Legenda ya.
1: Vina Panduwinata.
0: Iya.
1: Zaman belum ada HP ya.
0: Pakai surat ya.
1: Pakai surat, Mbak.
0: Tulis kertas.
1: Kayak ini zaman modernnya ada HP
0: gitu.
1: Nomornya Vina.
0: Iya, kalau dulu kan surat ditulis di kertas. Kalau sekarang surat elektronik ya.
1: Iya.
0: Mengatakan cinta lewat email. Enggak. Yuk, baik. Lagunya buat siapa Pak Yono? Yang ada di Jetis.
1: Bapak Budi.
0: Mm-mm.
1: Di Kono Kiri.
0: Yuk.
1: Pak Ipul.
0: Mm-mm.
1: Di Kriyaitro.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Ali, ada Bu Tuti.
0: Mm-mm.
1: Mbak Arnes Rahayu.
0: Iya.
1: Mbak Amar Kuning.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu
0: Paris
1: siapa ya? Usai apa ya?
0: Oh, Jalan Parangtritis. Bu, bukan Bu Yayu apa ya?
1: Oh, Bu Yayu.
0: Mm-mm. Kayaknya
1: Bu, apa tadi?
0: Mm-mm.
1: Siapa?
0: Siapa?
1: Sarai Kui Dalam Negeri Barat.
0: Mbak
1: Kristin.
0: Mm-mm.
1: Sarai Genden.
0: Yuk. Terus? Oh iya, baik Pak Yono. Yeay. Terima kasih. Siang.

Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911, Bu Umi yang ada di Serandaan. Halo, selamat siang Bu Umi. Katanya tetap sehat tuh, tetap mandiri gitu ya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Makanan pengganti nasi banyak loh ya. Pisang rebus, kentang rebus, telur rebus, singkong rebus. Pokoknya bagus untuk ini nih nenek-nenek ya, simbah-simbah. Kayaknya gak hanya nih nenek-nenek, gak hanya simbah-simbah loh ya Bu Umi ya. Kita-kita pun juga seneng kok dengan yang tadi direbus ya. Pisang rebus, kentang rebus, telur rebus. Tinggal dikasih ini kalau ini ya, bumbu kacang, jadi siomay itu. Yuk, matur nuwun di 0811-2711-911. Terus ada juga Mas Rianto yang ada di Wates Gayam. Kalau bisa miliknya Jamal Mirdad. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Mbak Marta ya, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan semuanya saja. Mbak Erna, selamat bertugas, matur nuwun. Terima kasih. Ke lagu ya. Ini yang selak pengen mengenang ini nih, memorinya ketika dulu kirimnya kirim surat ya. Ada Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Di Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: Satu jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga

0: Halo, apa kabar Mbak Christine yang ada di Sorogenen? Terima kasih WA-nya ya. Kalau bisa Inka Christie dengan Rela. Kayaknya favorit banget lagu ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Adakah kenangan tersendiri atau memang suka dengan penyanyinya? Bisa jadi juga suka banget dengan syair lagunya. Tapi yang pasti tak teruskan, salamnya buat semuanya saja. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada juga Mbak Novi yang ada di Jalan Palagan. Pokoknya lagunya ngikut. Salamnya untuk semuanya. Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Novi ya. Salam sehat juga untuk keluarga tercinta. Tak teruskan juga kali ini dari Pak Widodo yang ada di Palagan. Menyimak salamnya untuk Pak Rejo, Bu Umi di Serandaan, sukses sehat selalu gitu ya. Lagunya ngikut juga. Boleh. Lagunya ngikut, kita berkayu bersama dengan koleksi lagu pop Indonesia 90-an awal, 80-an akhir, jelang 90-an tetap boleh ya. Atau mungkin hingga era tahun 2000, tapi 2010 ya. Di 580333 ada siapakah dia? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Wangga musik Indonesia.
0: Wow, ngetril sekali Pak Ipul di Wates.
1: Dengan standing. Gak cuma ngetril.
0: Startnya ya.
1: Siang Mbak Erna.
0: Siang Pak Ipul.
1: Apa di kabar Mbak Erna?
0: Baik-baik dan sehat seperti panjenengan.
1: Alhamdulillah. Ini Mbak Agatha kemana? Mbak Agatha kemana?
0: Di sanding saya.
1: Oh gitu. Enggak ikut siaran berdua ya coba.
0: Nah ini udah tadi sama kayak Pak Puji sama Pak Puyeng.
1: Oh gitu.
0: Sama gitu ya Pak Ipul ya. Pak Ipul, kita lagi ngomongin soal ini, Pak. Makanan pengganti nasi. Wah, ini kan ya. Indonesia ya. Indonesia banget tuh. Bagian besar makan nasi, makanan pokok. Tapi kan ada juga wilayah-wilayah lain itu yang makanan pokoknya bukan nasi. Nah,
1: ya.
0: Jangan-jangan Pak Ipul punya ini nih. Punya variasi makanan pokok selain nasi yang bisa dibagikan.
1: Apa
0: biar nggak bosan ya.
1: Iya, Mbak. Enggak. Kuliner apa batu sudah kebiasaan makan nasi sih.
0: Oh, ini kayak Pak Yono tadi kan katanya suka ya udah singkong aja gitu ya. Tapi makan singkong tetap harus ada makan nasi gitu.
1: Iya Mbak.
0: Jadi
1: pun sore punya sore itu ngerebus singkong kan. Nanti malam ya tetap makan nasi. Jadi ya tetap full karbohidrat.
0: Pokoknya. Ini ya belum puas kalau belum makan nasi ya Pak Ibu ya.
1: Tapi aku belum puas kalau belum makan bakmi.
0: Oh ya.
1: Biarpun sudah makan nasi gini-gini tapi belum makan bakmi itu belum marah Mbak rasanya kalau saya itu.
0: Oh ya, jadi tadi singkongnya iya, nasinya iya, bakminya iya.
1: Jagung juga iya.
0: Jagungnya iya.
1: Oh, waktu panen jagung ya kita rebus jagung Mbak Erna.
0: Wow.
1: Jadi gimana ya supaya, pokoknya ya itu tadi supaya karbohidrat lah.
0: Enggak apa-apa lah ya.
1: Semua kan Mbak.
0: Iya. Pokoknya apa yang ada dimakan ya.
1: Iya, setiap waktu kan enak juga. Enggak pandang itu pagi, siang, sore, malam. Itu ada sukun, barang itu digoreng malam juga enak.
0: Iya.
1: Ketela malam digoreng juga enak. Siang hari buat olahan juga enak. Pagi hari teman teh juga enak. Apa sih yang enggak enak dengan makanan khas Jawa, Mbak?
0: Waduh. Nah ini dia ya. Jadi pendengar kalau Pak Ipul ini pokoknya yang penting nasinya, bukan lauknya.
1: Iya. Ya seimbang lah Mbak.
0: Iya.
1: Mbak ya nasinya biasanya 1,5 sendok ya nanti ada sayurnya. Syukur-syukur nanti punya telur tempe atau tahu. Syukur punya ikan asin. Kalau ikan asin di sini gereh Mbak. bukan ikan asin yang mahal-mahal itu Mbak Enang.
0: Oh, gitu.
1: Bisa beli gitu orang di kampung beli ikan yang mahal-mahal nggak bisa kuat Mbak.
0: Nggak bisa. Yuk. Baik, baiklah Pak Ipul, lagunya apa nih Pak?
1: Yang udah disiapkan ada apa Mbak Erna?
0: Yang ini ada sebentar. Ada miliknya Nugi, pembuat teh.
1: Ya itu aja.
0: Oh langsung. Soalnya makan singkong sama makan teh tadi ya.
1: Ketela goreng Mbak.
0: Oh iya. Siap.
1: Balok Mbak, balok.
0: Tapi balok Mbak singkong loh ya. Tahu balok singkong toh?
1: Iya, balok mau keras loh, Mbak, balok, Mbak.
0: Nah, iya kan balok singkong, bukan balok kayu.
1: Kalau kepanasan mencair nanti.
0: Iya.
1: Es balok.
0: Oh, iya. Baiklah, buat siapa nih lagu nih, Pak?
1: Kiranya salam-salamnya untuk semuanya aja, Mbak Ena ya. Untuk semua pendengar Pro 1 di mana berada, selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan tentunya. Semoga semua pendengar Pro 1 selalu berikan kesehatan juga, kelancaran segalanya juga.
0: Amin.
1: Mungkin demikian aja, Mbak Kata Erna. Terima kasih atas waktunya. Semoga Mbak Ena sehat selalu.
0: Amin.
1: Doain di depan Mbak Ena ya.
0: Yuk, baik.
1: Ada kan itu Mbak Ika, ada nggak Mbak Ika?
0: Oh, ada.
1: Halo Mbak Ika.
0: Ayo, katanya manggut-manggut, baik dan sehat.
1: Terima kasih Mbak Erna.
0: Yo, Pak Ipul, siang. Iya, tadi mintanya pembuat teh ya, Nugi. Langsung kita nikmati. Ini dia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

Namanya juga Indonesia banget ya pendengar ya. Beragam kalau kita bicara mengenai makanan pokok di Indonesia. Sebagian besar mungkin mengkonsumsi nasi, tapi ada juga wilayah-wilayah tertentu yang mengkonsumsi makanan pokok lainnya, ya kan? Sagu, kemudian jagung. Terima kasih yang sudah bergabung di edisi kali ini. Katanya variasi nasi bisa banyak ya. Ada singkong, ada jagung, terus ada juga ubi jalar serta kentang. Pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, jangan lupa Indonesia banget akan terus kami hadirkan setiap hari dari jam 1:30 siang hingga jam 3 sore. Kalau Selasa besok tentu saja kita akan mendengarkan siaran berjaringan Indonesia 100%. Saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banget atas perhatiannya. Pastinya Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, senang sekali Ria Agustin bisa menyapa pendengar semuanya, menemani pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini dalam Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara, nah kita akan berbincang satu tema yang seru nih, transformasi kebijakan sertifikasi TKDN. Nah, apa sih sebenarnya TKDN? Nanti bisa ditanyakan ke narasumbernya langsung ya. Dan saat ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang langsung dari Disperindak DIY dan juga ownernya CV Caroline Furnindo. Ada yang pertama Bapak Rendro Prasetyo STMeng selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli madya Disperindak DIY dan juga Mbak Iin Carolina Surya Rosyadi selaku owner CV Caroline Furnindo. Nah, langsung kita sapa satu persatu ya. Iya, selamat sore Pak Rendro.
1: Selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, kabar sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah kalau Mbak Iin gimana nih? Sehat juga gak nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, suaranya lembut ya. Oke, baik Pak Rendro dan juga Mbak Caroline ya tadi ya panggilannya ya. Oke. Dan Mbak Caroline, ini kita akan berbincang mengenai transformasi kebijakan sertifikasi TKDN. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Rendro ke pendengar Pro 1, sebenarnya sertifikasi TKDN ini apa sih?
1: Ya, baik Mbak Ria. Jadi sertifikasi TKDN itu suatu sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa produk itu benar-benar dibuat di Indonesia, atau dengan kata lain produk itu adalah produk dalam negeri gitu ya. Walaupun nanti ada hitung-hitungannya, itu nanti kita bahas di bagian berikutnya. Tapi secara umum adalah sertifikat TKDN itu pengakuan bahwa produk adalah produk dalam negeri. Itu dulu konsepnya.
0: Produk dalam negeri. Nah, sebenarnya nih sektor apa saja yang paling didorong untuk bersertifikat TKDN? Ataukah semuanya? Atau hanya sektor-sektor tertentu ini Pak Rendro?
1: Oke, jadi kalau TKDN ini konsepnya adalah semua produk barang yang dihasilkan oleh para pelaku industri yang ada di Indonesia. Apapun produknya, yang penting wujudnya barang, itu bisa disertifikasi TKDN. Mau bikin mebel bisa, mau bikin buku bisa, mau bikin makanan bisa, apapun itu Mbak Ria. Jadi bagi para pelaku industri yang memproduksi produk-produk yang wujudnya itu fisik ya, bisa dilihat, bisa dipegang, silahkan itu disertifikasi TKDN. Karena sekarang ini kan banyak sekali ya, kalau kita perhatikan itu di masyarakat ya, di industri yang beredar sekarang ini, produk-produk sekarang ini telah mengantongi banyak sekali sertifikat. Mungkin familiarnya kita semua kenal halal, BIRT untuk makanan ya. Nah kemudian ada satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya, yaitu TKDN ini. Suatu pengakuan bahwa produk Bapak Ibu pelaku industri ini adalah produk dari dalam negeri. Yang ini penting sekali untuk pemerintah nanti untuk memetakan sebenarnya seberapa kuat industri dalam negeri. Jadi petanya biar kelihatan, jadi pelaku industri ini memang didorong untuk mensertifikasi produknya. Kalau sudah ketahuan petanya kan nanti kebijakan-kebijakan lanjutan kan bisa diambil dengan lebih tepat gitu ya. Gitu.
0: Iya, baik. Nah, kita beralih ke Mbak Caroline nih. Mbak Caroline ini owner CV Caroline Furnindo. Nah, ini bergerak di bidang apa sih, Mbak Caroline?
2: Kalau Caroline Furnindo itu bergerak di bidang furniture, mebeler. Khususnya kita memang untuk pasar kita memang banyak atau mayoritas ke lingkungan instansi pemerintah, Mbak Ria.
0: Jadi, ini sudah lama, Mbak?
2: Kalau bergeraknya dari tahun 2018.
0: Udah lumayan
2: sudah
0: juga,
2: lumayan
0: ya?
2: Lama.
0: Nah ini produk-produknya ini apakah juga sudah ber TKDN ini Mbak?
2: Alhamdulillah untuk produk mebel kita sudah ber TKDN. Sekitar 72 item produk kita, dari bahan mulai dari HPL sampai dengan kayu jati itu sudah ber TKDN. Gitu.
0: Nah, ini menurut Mbak Carol ini, syarat-syaratnya ini gampang nggak? Tapi nggak usah lihat Pak Rendro loh ya.
1: Ini sesi curhat ini.
2: Kalau persyaratannya sebetulnya tidak sulit ya, Mbak ya. Mungkin karena kita belum memulai ya, Mbak ya. Belum memulai, jadi mungkin teman-teman UMKM yang masih meraba-raba seperti apa sih TKDN, mungkin coba deh, coba dulu, memulai dulu gitu. Kita penuhi satu-satu persyaratannya gitu, nanti kita ikuti aja alurnya gitu.
0: Nah, ini untuk pendaftarannya ini sendiri apakah online atau kita harus datang ke Disperindak DIY-nya atau seperti apa ini Mbak Karolin?
2: Kalau untuk prosesnya online ya, tapi untuk mungkin pendampingannya ya Pak ya, bisa berkonsultasi dengan Disperindak. Kebetulan karena kami juga dulu dibantu oleh Disperindak, kita didamping oleh Pak Rendro dari awal sampai akhir, ada kesulitan apapun siap membantu begitu.
0: Nah, ini untuk Pak Rendro nih. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak, pemerintah daerah ini melihat urgensi sertifikasi TKDN saat ini? Apakah memang harus atau nanti bertahap atau tahun ini harus ber-TKDN tuh atau seperti apa?
1: Iya, jadi pemerintah daerah ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini kebijakan TKDN ini dari pusat yang kemudian disebar ke semua daerah, provinsi, kabupaten dan kota, yang pasti satu kebijakan itu ada urgensinya di baliknya ya. Nah, kami di Pemda DIY juga melihat itu, bagaimana urgensi sertifikasi TKDN untuk produk-produk yang ada di wilayah kami. Jadi dengan adanya sertifikasi itu nanti jadi ketahuan yang tadi saya katakan, kekuatan industri dalam negeri itu seperti apa. Ini akan penting sekali untuk kebijakan-kebijakan kedepannya. Misalnya nih, ternyata industri di dalam negeri untuk mebel ini sudah cukup kuat, misalnya ya, ini ya. Nah, sehingga kebijakan di tingkat pusat nanti barangkali adalah untuk menghentikan produk asing yang terkait dengan mebel ini masuk ke Indonesia. Nah, ini satu hal yang sangat strategis sekali. Dengan hal yang sederhana tadi yang disampaikan Mbak Karolin kan, prosesnya kan nggak mudah, nggak sulit gitu ya. Prosesnya mudah gitu. Tetapi ini akan punya dampak yang besar. Dampaknya bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi ke bangsa kita. Jadi secara nasional, jadi hal kecil yang kita lakukan, kita berkontribusi terhadap bangsa Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Ini akan strategis sekali kalau kami melihat, sehingga produk-produk yang ada di DIY ini kami selalu dorong untuk ayo disertifikasi TKDN, toh prosesnya juga gampang, online gitu ya. Dan untuk industri kecil ini saya katakan di sini gratis. Ya, gratis. Kalau ada yang bilang sulit itu karena belum mencoba. Kalau udah mencoba ini kayak Mbak Karolina ini sudah berapa puluh produk yang bisa disertifikasi TKDN ya. Nanti kami pun juga siap untuk membantu itu, misalnya pendampingan. Saya ajari dulu nih, satu produk diajukan sampai terbit. Selanjutnya nanti silakan di copy sendirilah cara-cara yang sudah kami ajarkan gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Ya. Iya. Dan selama ini strategi yang sudah dilakukan di Disperindak apa nih, Pak? Terutama dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat TKDN.
1: Iya, jadi kami memang mensosialisasikan yang pertama ya. Kami sosialisasi kepada pelaku industri melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan, termasuk juga hari ini kami juga dalam rangka mensosialisasikan bagaimana sertifikasi TKDN ini perlu dan penting untuk dilakukan bagi para pelaku industri yang ada di wilayah DIY pada khususnya, karena wilayah kerja kami kita bicaranya adalah DIY gitu ya, meskipun kebijakan TKDN ini adalah kebijakan secara nasional gitu ya. Kami mendorong untuk pelaku industri di DIY, ayo kita daftarkan produk-produknya supaya kelihatan kekuatan DIY ini dari sisi industrinya seperti apa.
0: Iya, nah ini beralih ke Mbak Karolin nih. Nah, sebenarnya apa sih Mbak motivasi dari Mbak Karolin ini mau mensertifikasi TKDN? Apa nggak mikirnya, aduh ribet nggak sih? Kan harus meluangkan waktu gitu ya, melengkapi persyaratan. Nah, ini motivasinya apa ini?
2: Iya, jadi itu tadi Mbak, kembali lagi ke pasar kita ya Mbak ya. Jadi kita tuh sekarang udah mulai ke apa ya? Kita nggak bisa jual beli itu nunggu orang datang gitu Mbak. Jadi memang kenapa pasar kita itu merambah awalnya yang kita konsumnya di end user gitu di apa namanya produk-produk homes. Nah kita merambah ke dunia industri ini Mbak, apa di lingkungan instansi pemerintah gitu. Nah kenapa harus TKDN? Karena memang syarat untuk bisa bertransaksi dengan instansi pemerintah ini itu memang produk-produk kita harus ber-TKDN gitu. Nah kita juga tidak hanya sebatas TKDN aja Mbak, dan kita juga harus siap dengan istilahnya marketplace gitu ya, atau seperti aplikasi-aplikasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah itu seperti MBIS atau e-katalog. Itu kalau kita upload produk itu tidak sekedar upload aja, tapi kita juga harus mengupload sertifikat TKDN ini gitu. Jadi salah satu syarat supaya pemerintah atau instansi ini bisa apa

0: Transparansi proses saat ini sertifikasi TKD ini sudah bisa dilakukan secara full online. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha ini bisa melakukan proses sertifikasi, mendaftar sertifikasi TKDN ini secara mandiri di rumah. Jadi tidak perlu lagi datangkan konsultan, harus bayar sekian biayanya yang cukup mahal, nggak perlu. Ya, cukup dari rumah, kemudian siapkan berkas-berkasnya sesuai yang diinstruksikan di dalam sistem itu, kemudian nanti di-upload, kemudian silakan ditunggu respon nanti dari verifikator, apakah ada penolakan atau langsung diterima kemudian diterbitkan sertifikatnya. Karena yang namanya pengajuan ini tidak serta-merta akan langsung terbit, Mbak Ria. Jadi nanti ada proses verifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Kementerian Perindustrian melalui berkas-berkas yang di-upload, mulai dari perizinannya, kemudian kelengkapan bahan bakunya seperti apa, tenaga kerjanya seperti apa, nanti akan dilihat dari dokumen-dokumen yang di-upload itu gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan misalnya ada kekurangan ya, misalnya bahan bakunya kok tidak dicantumkan di dalam bukti yang dikirim, padahal menurut verifikator adalah bahan baku utama, nanti akan dinotif bahan bakunya kurang gitu, sehingga pelaku usaha bisa memperbaiki. Nah, jadi prosesnya ini full online dan semua transparan ya, tidak ada biaya yang ditimbulkan di situ, tidak ada interaksi secara langsung antara verifikator dengan pelaku industrinya. Jadi semua dilakukan by sistem, dan nanti ketika terbit sertifikat pun juga langsung dari sistem. Nanti bisa langsung dicetak sendiri, di-download dari sistem. Ini jadi ini satu terobosan yang dibuat oleh pemerintah ya, mulai tahun 2021 kita sudah menggunakan sistem seperti itu. Kalau tahun sebelumnya barangkali masih proses yang manual ya. Sebenarnya TKDN ini kan kebijakan yang sudah lama. 2011 itu juga sudah ada kebijakan TKDN, hanya saja memang belum diterapkan secara masif di dalam industri gitu. Ya, seperti itu,
1: Mbak. Iya. Kalau selama ini sendiri Pak Rendro, ini sudah, maksudnya ada nggak sih usaha yang misalkan mau mengurus TKDN ini tapi ternyata tertolak gitu? Nah, terus misal tertolak itu apa yang harus dilakukan?
0: Iya, kalau ditolak itu jangan sakit hati, intinya itu ya.
1: Kayak cinta aja.
0: Iya. Jadi kalau ditolak ya
2: coba lagi,
0: cari
2: ya,
0: lagi kenapa saya kok ditolak gitu kan, di situ ada notifnya. Kemudian dari situ kan tentu industri akan berbenah. Ya, dibenahi apa yang kurang. Dari catatan verifikator itu penolakan itu silakan jadikan sebagai apa ya, sarana untuk memperbaiki diri gitu. Oh, ternyata saya masih ada kurang misalnya dalam pengelolaan berkas-berkas, misalnya kurang rapi dalam mengelola nota-nota belanja misalnya itu ya. Nah, nanti silakan berbenah industrinya. Kemudian ketika sudah merasa yakin, oh saya sudah melakukan perbaikan ini, saya sudah mengumpulkan buktinya secara lengkap, silakan dicoba lagi, diajukan lagi gitu.
1: Iya, sekarang ini giliran Mbak Karolin ya. Nah, bagaimana sih Mbak awal mula mengetahui pentingnya TKDN ini? Awalnya tuh gimana kok tahu, oh ternyata nih ada TKDN dan harus diurus. Nah, ini awalnya gimana ceritanya?
3: Ya, awal mulanya itu tadi Mbak, karena basic kita memang konsumennya banyak di lingkungan instansi pemerintah. Nah, itu malah informasi soal TKDN itu malah dari konsumennya. Gitu. Jadi menginfokan bahwa Mbak sekarang itu disarankan itu harus produk-produk yang TKDN. Seperti itu. Jadi itu menjadi ambisi kami, menjadi motivasi kami untuk bagaimana caranya saya harus punya nih sertifikat TKDN. Kalau enggak pasar saya hilang gitu. Karena memang pasar kita memang di lingkungan instansi pemerintah, seperti itu. Jadi itu memang jadi motivasi kami. Memang pada prakteknya, pada saat pengajuan itu betul seperti yang disampaikan Pak Rendro, banyak sekali penolakan. Karena memang itu sistemnya online ya Mbak ya. Karena sistem online itu, jadi kita nggak bisa nih berkomunikasi yang saya kurangnya apa, harus gimana gitu. Nanti ada notifikasi dari sistemnya itu, nanti ada notifikasi kekurangan kita apa, dokumen yang salah apa, nanti kita perbaiki, upload lagi, tidak sekali dua kali upload ya Pak ya. Nanti bisa berkali-kali gitu, karena nanti verifikator itu akan menilai dari mulai dokumen notanya, foto produksinya. Jadi memang yang kita siapkan itu rinciannya lumayan detail gitu. Lumayan detail seperti itu. Jadi memang intinya sih jangan menyerah gitu. Intinya terus saja mencoba gitu. Nanti pasti akan mendapatkan hasilnya gitu. Jadi dari sekian kesalahan gitu, akhirnya terbit juga.

0: sertifikatnya, mm-hmm. seperti itu.
1: Nah, kalau tantangan yang dihadapi selama mendapatkan sertifikasi TKDN itu apa, Mbak Caroline?
0: Nah, kalau tantangannya itu lumayan sulitnya di ini, Pak, di dalam hal mendapatkan persentase. Persentase TKDN-nya, karena kan sekarang ada arahan harus sekian persen, harus minimal 45% gitu. Padahal kita sebagai pelaku usaha gitu, kita tidak bisa menentukan nanti bisa dapat sekian persen targetnya, itu tidak bisa, karena yang menilai itu adalah dari verifikatornya gitu. Jadi kadang itu yang menjadi PR kita, atau mungkin karena item-item dalam suatu produk itu ada bahan-bahan yang impor, itu nilainya berapa kita yang tidak bisa tahu, Mbak. Misalnya dalam pembentukan sebuah meja, meja kerja dari bahan HPL seperti ini ya, itu kalau kita lihat multiplexnya itu kan dari lokal gitu, tapi kita ada unsur engselnya gitu, atau HPL-nya yang ada yang impor gitu. Jadi kita di situ kesulitan kita untuk menentukan nanti kita dapat berapa persennya tuh tidak bisa kita perkirakan gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, di situ kendalanya itu sih.
1: Berarti selama ini ngarang gitu, Mbak?
0: Enggak, dari sistem, Mbak. Iya, dari sistem yang menilai tahu-tahu munculnya kita merasa, terutama kayak misalnya Jati ya, Pak ya. Padahal kita kalau secara awam Jati itu kan full
2: lokal
0: ya, Pak ya. Tapi tahu-tahu setelah muncul sertifikat hanya 38% gitu. Kadang kita bertanya-tanya, apa ya yang menyebabkan ini jadi sekian persen seperti itu. Gitu.
1: Memang dari sistemnya seperti itu, Pak Rendro.
2: Iya, jadi ini yang dialami Mbak Caroline ini di sistem yang lama, di regulasi yang lama memang seperti itu. Jadi kita enggak bisa memperkirakan nanti kita akan dapat berapa persen, itu enggak ketahuan. Jadi kita pokoknya upload bukti-bukti pendukungnya, kemudian nanti verifikator yang akan meng-ACC dapatnya berapa persen gitu ya. Dan perlu diketahui kalau sistem yang lama ini nilai maksimal itu hanya 40% untuk industri kecil gitu ya, enggak bisa lebih dari itu. Nah, yang sekarang ini makanya tema hari ini adalah transformasi kebijakan gitu ya. Jadi ada perubahan kebijakan yang cukup fundamental di sini saya lihat. Yang pertama, bahwa nilai TKDN ini bisa mencapai 100% meskipun industri kecil. Nah, ini jadi peluang nih Mbak Caroline nanti untuk mensertifikasi produknya. Kemudian untuk nilai persentasenya nanti bisa diketahui, bisa diperkirakan sejak awal, karena pada saat pengajuan itu kita sudah harus menghitung sendiri. Jadi penghitungan perbahannya, SDM-nya, biaya overhead pabriknya itu dihitung sendiri dalam format Excel, nanti ada formatnya. Dari situ kan ketahuan nilai saya misalnya nih 75% gitu. Kemudian saat disertifikasi nanti di-ACC berapa oleh verifikator. Jadi sekarang sistemnya seperti itu. Jadi ketahuan sejak saat pengajuan.
0: Saat pengajuan.
2: Iya. Ini aturan yang baru.
0: Oh iya.
1: Oke, berarti memang tadi kuncinya jangan menyerah gitu ya, Mbak. Oke, baik. Pak Rendro dan juga Mbak Caroline, saatnya kita buka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911, atau pendengar juga bisa kirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di nomor WA Pro 1 ini ada 2 yang sudah bergabung. Langsung kami bacakan ya, Pak Rendro dan juga Mbak Caroline. Yang pertama dari Pak Teddy yang ada di Jalan Bantul. Sertifikat TKDN ini apakah mutlak dibutuhkan oleh pengusaha UMKM, atau ada persyaratan tertentu dari sebuah permohonan TKDN untuk UMKM yang mungkin sudah berjalan beberapa tahun? Melihat kondisi perkembangan UMKM yang baru seumur jagung, untuk memperoleh pasar biasanya juga belum terpenuhi, tapi kok sudah ada syarat sertifikasi TKDN? Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Ima yang ada di Sewon. Apa keunggulan dari UMKM yang sudah bersertifikasi TKDN, terutama apabila UMKM itu sudah berafiliasi dengan perusahaan atau lembaga tertentu yang memang digandeng untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa? Minimal nilai lebih apa yang didapat UMKM yang sudah bersertifikasi TKDN ini ya? Ya. Oke, okay. Mohon penjelasan. Iya, 2 itu Pak Rendro dan juga Mbak Caroline, tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara, dan pastinya kita juga masih berbincang mengenai transformasi kebijakan sertifikasi TKDN. Dan juga kita masih bersama dengan Pak Rendro Prasetyo STMeng selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli madya di Disperindag DIY, dan juga Mbak Iin Carolina Surya Rosyadi selaku owner CV Caroline Furnindo. Nah, Pak Rendro dan juga Mbak Caroline, ini tadi sudah ada dua pendengar ya yang bergabung. Monggo mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Rendro dulu.
1: Iya, yang pertama terima kasih sekali Pak Teddy dan Bu Ima ya, yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya cukup berat nih.
0: Dan panjang Pak ini.
1: Iya dan panjang, tapi nanti saya coba gabung ya dari pertanyaan Pak Teddy dan Bu Ima ini dalam satu narasi jawaban begitu ya. Yang pertama, apakah mutlak sertifikasi TKDN ini? Sampai sejauh ini tidak ada kewajiban untuk mensertifikasi TKDN terhadap produk gitu ya. Jadi memang masih sifatnya sukarela. Hanya saja, nah ini ada hanya sajanya ini. Hanya saja ketika Bapak Ibu pelaku industri ini ingin bertransaksi dengan pemerintah. Nah, di dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah ini ternyata diwajibkan untuk membeli produk-produk yang ber-TKDN terlebih dahulu sebelum memilih produk yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau aturan TKDN sendiri sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi ternyata pasar membutuhkan, pasar yang mewajibkan. Jadi ketika Bapak Ibu ini pengen masuk ke instansi pemerintah, kuncinya adalah TKDN ini. Jadi TKDN ini untuk daya saing produknya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebagai kunci supaya bisa membuka pasar yang baru. Kalau selama ini mungkin jualannya di toko ya, belum berinteraksi dengan pemerintah, mungkin belum membutuhkan. Tetapi ketika Bapak Ibu coba, silahkan coba bertransaksi dengan pemerintah, nanti akan ditanyakan mana sertifikat TKDN-nya. Nah gitu. Jadi seperti itu ya, yang mewajibkan adalah pasarnya sendiri. Dan kita nggak tahu ke depannya siapa lagi yang akan mewajibkan TKDN. Saat ini yang mewajibkan adalah pemerintah, kemudian BUMN juga sudah mulai. Jadi BUMN ini ketika mau bertransaksi sudah melihat produk-produk yang ber-TKDN terlebih dahulu. Kalau nggak ada, baru produk-produk yang lain. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau tadi disampaikan Pak Teddy, pelaku usaha ini baru mau jalan aja kok udah banyak sekali sih sertifikatnya gitu ya. Iya, jadi karena tuntutan pasar ini Pak Teddy. Jadi sekarang eranya adalah era konsumen cerdas, di mana konsumen ini akan semakin selektif di dalam memilih produk-produknya, termasuk isu yang sensitif sekarang ini adalah kita akan menggunakan produk dalam negeri, kita membatasi untuk produk-produk dari negara tertentu kan, seperti itu. Nah sehingga sertifikat-sertifikat seperti ini menjadi hal-hal yang strategis untuk industri, meskipun usaha itu baru berjalan nggak masalah. Ini untuk melengkapi sertifikasi, untuk meningkatkan daya saing produknya, untuk membuka kunci pasar yang lain. Jadi nanti kalau sudah satu produk sudah dapat TKDN-nya, artinya sudah bisa membuka kunci dengan transaksi kepada pemerintah, nanti akan ketagihan mensertifikasi produk yang lain. Nanti seperti apa pengalamannya Mbak Caroline yang cerita nanti ya. Sampai 70 produk itu sekarang ya. Padahal dulu memulai satu produk itu ya, ya sudah, aduh kok berat kayak gini gitu
2: ya. Kelihatannya berat ya.
1: Nah kelihatannya berat gitu. Setelah dijalani satu, berhasil, ternyata tidak seberat itu gitu ya. Dan sampai 70 produk pun bisa didapatkan dengan baik gitu. Nah kemudian keunggulannya apa tadi Bu Ima tanya, keunggulannya apa? Ya itu tadi Bu Ima, TKDN ini untuk meningkatkan daya saing terhadap produknya Bapak Ibu semuanya. Dan TKDN juga berfungsi sebagai kunci untuk membuka pasar baru. Jadi ketika Bapak Ibu ingin ekspansi pasar, ingin berkembang, artinya tidak ingin berhenti sampai di situ saja pasarnya, silahkan dilengkapi. Dan mungkin tidak hanya TKDN ya, sertifikat-sertifikat yang lain pun nanti akan dibutuhkan, tergantung buyernya Bapak Ibu ini membutuhkan apa. Jadi kalau kita memproduksi satu barang, tentu kita akan melihat kebutuhan buyer itu seperti apa. Jadi jangan hanya membuat produk yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan spesifikasi saya, tetapi silakan buat produk yang sesuai dengan spesifikasi buyer. Itu adalah produk-produk yang akan laku, yang akan bisa diterima oleh pasar. Jadi mungkin itu jawaban saya untuk Pak Teddy dan Mbak Ima ya. Mm-hmm. Nanti sharingnya seperti apa tadi ya, terkait dengan keunggulannya. Mm-hmm. Setelah dapat TKDN, nanti Mbak Karol ini bisa cerita nih bagaimana okay. pengadaannya nih.
0: Iya, baik. Tadi tapi masih ada satu pertanyaan kayaknya yang belum dijawab ini Pak Rendro. Tadi syaratnya ini harus berapa tahun gitu untuk UMKM yang mungkin baru berjalan berapa tahun?
1: Iya, syaratnya yang penting Bapak Ibu ini adalah pelaku industri, artinya memproduksi barang itu walaupun baru berdiri sudah bisa mendaftarkan sertifikasi TKDN. Nanti akan dilihat dari perizinannya di dalam nomor induk berusaha, itu ya dasar perizinan yang digunakan. Di situ nanti akan tertulis aktivitas industri apa yang Bapak Ibu lakukan. Walaupun baru terbit tadi pagi, tetapi Bapak Ibu ini sudah melakukan aktivitas produksi, silahkan daftarkan TKDN bisa gitu. Jadi enggak ada harus nunggu sekian lama, enggak gitu.
0: Oke, baik. Mbak Caroline mau menambahkan? Mungkin ini ya pengalamannya mengurus TKDN.
2: Kalau saya ke teknisnya ya, Mbak ya. Kalau dari Pak Rindro tadi teorinya yang bagi saya itu daging sekali gitu ya, yang harus benar-benar kita note sebagai pengusaha UMKM gitu ya, untuk mengangkat kita, untuk membuka peluang pasar yang lebih besar lagi gitu. Nah, poinnya tadi mungkin dari legalitas ya, Pak ya. Legalitas. Nah, itu penting sekali karena pada basicnya itu TKDN itu kita harus jelas dulu industri kita bergerak di bidang apa gitu. Misal kalau saya di industri furniture ya Mbak ya, di industri furniture berarti nanti kita harus mengubah akte atau di KBLK kita itu harus ada izin usaha industri furniture gitu. Kalau tidak ada KBLI itu nanti TKDN nggak bisa jalan gitu. Jadi memang poin utamanya harus mengecek dulu legalitas kita. Itu kaitannya kalau nanti kita mau ke ranah instansi pemerintah juga ya Mbak ya, kalau mau TKDN itu tadi harus mengecek dulu industri kita di bidang apa. Misal di bidang industri mebel, yaitu harus ke izin usahanya harus dirubah dulu ke industri. Harus industri, karena kita nanti kaitannya dengan produksi ya Pak ya. Nah itu baru nanti ke arah proses-proses kepengurusan syarat-syarat TKDN gitu. Gitu, seperti itu Mbak.
0: Iya, oke baik. Pak Rendro dan juga Mbak Caroline, ini ada dua pendengar yang bergabung kembali via WA Pro 1. Langsung kami bacakan. Dari Bu Narti yang ada di Godean. Saya punya usaha tapi masih kecil-kecilan, produksi tas rajut. Apakah perlu sertifikasi TKDN? Nah, pertanyaan lain lagi dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Apakah kepengurusan TKDN ini ada jangka waktunya seperti pengurusan sertifikat halal produk? Setahu saya kalau sertifikat halal produk hanya sampai akhir tahun 2026 dan selanjutnya berbayar. Apakah TKDN juga seperti itu? Nah, monggo ini Pak Rendro atau Mbak Karoli. Alhamdulillah gitu ya. Mbak
2: Karoli. Asuhnya.
1: Iya, yang pertama dari Bu Narti. Ya, terima kasih Bu Narti. Tas rajut ya. Untuk produk tas rajut nanti silahkan Bu, itu bisa disertifikasi TKDN Bu. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa setiap produk industri yang berupa barang ya bisa dilihat, bisa dipegang, itu silahkan disertifikasi TKDN. Barangkali saat ini mungkin nih belum dibutuhkan, tetapi kita tidak tahu ke depannya hari esok itu seperti apa. Apakah pasar tas rajut ini akan membutuhkan TKDN atau tidak. Tetapi silahkan Bu Narti bersiap-siap. Artinya mumpung kesempatan ini gratis ya Bapak Ibu semuanya. Sertifikasi TKDN untuk industri kecil ini kebijakannya di Permenperin terbaru adalah gratis untuk industri kecil. Silahkan dimanfaatkan ya, dan jangan khawatir nanti, jangan-jangan nanti ke depan suruh bayar gitu ya. Tadi nyambung dengan pertanyaan yang Mbak Lala di Jalan Magelang tadi ya. Jadi pemerintah memang berkomitmen untuk industri kecil ini memang digratiskan. Dan ini akan berbeda dengan industri menengah dan besar. Kalau menengah besar ada biayanya, dan biayanya juga lumayan lah kalau kita pakai untuk apa belanja sehari-hari gitu ya, bisa nambah modal usaha gitu ya. Ya itu. Kemudian terkait dengan masa berlaku sertifikat. Nah, di aturan yang lama termasuk punyanya Mbak Caroline ini, sertifikatnya hanya berlaku 3 tahun. setelah itu nanti akan perpanjangan ya, pengajuan lagi, ngupload berkas-berkas lagi gitu ya. Nah, di Permenperin 35 tahun 2025 ini yang kebijakan yang terbaru kemarin, sertifikat itu berlaku selama 5 tahun. Jadi lebih longgar lagi. Itu pun masih bisa diperpanjang lagi. Untuk industri kecil silakan perpanjang lagi, perpanjang terus seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk jangka waktunya.
0: Iya, kalau memperpanjang itu sendiri apakah juga harus upload-upload dari awal atau tinggal memperpanjang aja, nanti ada tinggal klik perpanjang gitu atau gimana itu Pak Rendra?
1: Iya, jadi untuk memastikan bahwa itu adalah produk yang masih sesuai konsepnya, masih diakui sebagai produk dalam negeri, nanti akan diminta untuk mengupload bukti dukungnya, itu pasti ya. Tetapi paling tidak prosesnya itu tidak dari awal banget. Karena ketika sudah pernah punya TKDN itu berarti urusan legalitas sudah clear di depan. Ya. Kemudian urusan sistem informasi industri nasional, urusan SINAS sudah clear juga. Nah, tinggal nanti upload berkas-berkas yang terkait dengan produknya. Saya kira enggak akan terlalu sulit misalnya menyiapkan bukti dukung untuk pembelian bahan bakunya di perusahaan. Misalnya bikin tas rajut ini perlu bahan baku apa aja, silakan dilengkapi listnya, kemudian bukti dukungnya seperti apa. Saya kira itu enggak sulit ya kalau mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai membiasakan keteraturan di dalam industrinya. Jadi TKDN ini secara tidak langsung juga mengajak pelaku industri untuk memperbaiki diri, mulai dari legalitas yang harus clear di awal. Karena kalau ini bermasalah nanti nggak bisa. Betul. Di belakangnya nggak bisa. Kemudian ngajak industri kecil untuk teratur. Biasanya industri kecil ini ketika belanja nota ya udah langsung dibuang-buang aja ini.
2: Itu padahal penting sekali,
1: itu penting sekali untuk TKDN. Itu sebagai bukti dukung nanti untuk diajukan, untuk diupload, yang akan dinilai oleh verifikator gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali diabaikan oleh industri kecil. Nah, setelah sertifikasi TKDN mungkin baru sadar ternyata itu penting gitu ya. Harapannya ya mulai saat ini mulai berbenah lah. Catatan keuangannya lebih rapi, nota-nota belanjanya lebih rapi, sehingga kalau kita misalkan tanya nih, industrimu itu sebenarnya untung apa rugi? Untungnya berapa? Bisa jawab angkanya. Sekarang ini banyak Mbak Ria ketika ditanya industrinya untung apa rugi Bapak Ibu? Untung Pak, saya bisa ngasih makan keluarga, saya bisa beli motor, bisa beli mobil. Untungnya berapa setahun? Gak tahu.
0: Pokoknya yang penting pokoknya bisa untung buat bayar gitu ya, ya buat bayar
1: ya, karena keluarga. Keteraturan memang masih belum terbentuk, terutama di industri kecil. Nah, harapannya dengan sertifikasi TKDN ini efek lainnya, efek sampingnya adalah keteraturan di industri kecil. Seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, tadi juga disebutkan ya kalau industri kecil itu tidak berbayar gitu ya, Pak. Dan industri menengah itu nanti berbayar. Nah, kalau ini sebenarnya membedakan tuh gimana ini industri kecil, ini industri menengah. Nah, mungkin dari omset atau seperti apa. Nah, kemarin juga Mbak Caroline, apakah membayar itu atau gratis pas Mbak Caroline itu?
2: Kalau saya kemarin masuk mencoba mendaftarkan TKDN itu masuk ke kategori usaha kecil ya Pak ya. Jadi memang free, betul-betul free, tidak ditarik biaya speser pun seperti itu. Ya.
1: Jadi batasannya itu kalau di TKDN ya itu berdasarkan nilai investasi Mbak Ria.
2: Investasi.
1: Jadi nilai investasi sampai dengan 5 miliar itu masih dianggap skala kecil. Nah, kemudian 5 sampai 10 itu menengah, di atas 10 baru diklasifikasikan besar. Nah, yang kecil ini memang perlakuannya spesial ini, istimewa ini. Ya, fasilitasinya gratis, kemudian dari dinas, dari tempat kami pun juga kami adakan pendampingan, ya, sosialisasi, kemudian kami dampingi. Yang ada kesulitan apa kami dampingi satu persatu, karena case-nya bisa beda-beda antar pelaku usaha. Jadi nanti kami pendampingan itu juga secara intens ke pelaku industri yang ada di DIY.
0: Iya, baik. Seru sekali perbincangan kita di sore hari ini, Pak Rindro dan juga Mbak Caroline. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini. Tapi kita ingin ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan ke pendengar Pro 1. Mungkin dari Pak Rindro dulu, nanti dilanjutkan ke Mbak Caroline. Monggo.
1: Iya, jadi sertifikasi TKDN ini hal yang sangat strategis bagi pemerintah dan juga bagi para pelaku industri yang ingin memperluas pasarnya terutama ya. Silahkan jadi Bapak Ibu nanti dilengkapi sertifikat-sertifikat produknya, salah satunya ada sertifikat TKDN. Dan kami informasikan bahwa tahun ini kami di Sprindak DIY juga membuka pendampingan sertifikasi TKDN khusus untuk industri kecil yang insya Allah akan kami laksanakan di bulan depan. Silahkan Bapak Ibu yang punya produk dan ingin didampingi sertifikasi TKDN-nya, silahkan merapat ke kami. Insya Allah nanti gratis ya, tidak ada biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan dalam sertifikasi ini. Terima kasih Mbak Arya.
0: Oke, monggo Mbak Caroline.
2: Kalau dari saya, dari segi sisi pelaku usaha ya Pak ya, jadi bagi kami sertifikasi TKDN itu bukan hanya soal administrasi atau persyaratan tender untuk proyek pemerintah. Jadi lebih dari itu, sebagai langkah strategis agar UMKM dan industri furniture lokal bisa naik kelas, lebih dipercaya, lebih kompetitif, dan mampu berkembang hingga pasar nasional maupun nanti harapannya bisa ke ekspor ya. Gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Rendro dan juga Mbak Caroline yang sudah bersedia hadir di Studio Pro 1 dan memberikan pengetahuan nih untuk pendengar Pro 1 semuanya terkait dengan sertifikasi TKDN. Terima kasih, nanti hati-hati kalau pulang. Ini Mbak Caroline menyiapkan berbuka puasa ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Rendro dan juga Mbak Caroline.
2: Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara, yang tadinya kita sudah berbincang mengenai transformasi kebijakan sertifikasi TKDN yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, ada Pak Rendro Prasetyo STMN selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli madya di Sprindak DIY, dan juga Mbak Iin Carolina Surya Rosyadi selaku owner CV Caroline Furnindo. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung, kami pamit undur diri dan sampai jumpa dalam Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari RRI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi pionir nasional dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pemerintah Kabupaten Sragen menjadi pionir nasional dan dalam integrasi sertifikat tanah dan SPPT PBB. Bahkan inovasi integrasi dalam mempermudah pengurusan SPPT PBB ini akan direplikasi di tingkat pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
1: Terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah, menyesuaikan. Ya. Dan itu pertama di Indonesia.
2: Kabupaten Sragen kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Melalui terobosan digital terbaru, pemerintah Kabupaten Sragen resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan SPPT PBB. Inovasi berbasis web ini dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban pajak mereka. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa sistem inovatif ini lahir dari kegelisahan panjang masyarakat. Selama ini setelah warga mendapatkan sertifikat tanah dari kantor pertanahan PPN, mereka masih harus melalui proses manual yang melelahkan untuk mengubah atau menerbitkan SPPT PBB, baik karena urusan pemecahan tanah, penggabungan maupun peralihan hak milik.
1: Pemanfaatan teknologi informasi. Jadi salah satunya adalah penggunaan pecah tanah itu serta merta diikuti dengan slip PBB, pembayaran PBB. Jadi begitu tanah itu dipecah, pembagi waris entah itu dijual, terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah, menyesuaikan.
2: Dikatakan Bupati, pihak PPN Pusat pun membenarkan bahwa proses integrasi otomatis seperti ini merupakan yang pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Keberhasilan Sragen dalam menciptakan sistem yang transparan dan efisien ini langsung menarik perhatian besar di tingkat nasional dan internasional. Belum lama ini perwakilan dari Bank Dunia, World Bank, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri menyambangi Sragen untuk melihat langsung jalannya sistem tersebut. Melihat potensi besarnya dalam menutup celah pungli yang mempercepat pelayanan publik, inovasi terintegrasi ini direncanakan akan direplikasi untuk diterapkan di tingkat nasional.
1: Dan itu pertama di Indonesia. Dan ini kemarin didatangi dari Bank Dunia, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri. Kemungkinan akan direplikasi pada tingkat nasional. Dulu kita juga punya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita juga punya inovasi perizinan satu pintu, satu atap. Itu kan inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Sragen yang menunjukkan bahwa masa lalu menjadi inspirasi untuk berubah.
2: Semangat pembaruan ini sejatinya bukanlah hal baru bagi The Land of Javamen atau sebutan Kabupaten Sragen. Bumi Sukawati dikenal memiliki rekam jejak yang kuat dalam hal reformasi birokrasi. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Sragen juga sempat menjadi pelopor dan inovasi perizinan satu pintu dan satu atap. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang masih ada. Pasalnya sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Berikut laporan selengkapnya dengan Faiz, RRI Semarang.
3: Dari dinas, alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi satu kali suntik.
4: Pedagang dan peternak sapi di Kendal masih resah terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih ada. Pasalnya, sapi yang terkena PMK bisa mati jika tidak mendapat perawatan yang serius. Penjaga kandang sapi di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring Kendal, Muhammad Holidur Rahman mengatakan semua sapi yang ada di kandang sudah mendapat vaksin. Pemberian vaksin PMK dilakukan oleh petugas kesehatan hewan secara gratis. Holidur mengaku, meskipun semua sapi sudah mendapatkan vaksin, namun keresahan masih tetap ada. Pasalnya, di beberapa kandang ada sapi yang mati karena terkena PMK. Upaya lain untuk pencegahan dari PMK tetap dilakukan. Salah satu yang dilakukan yaitu rutin memberi ramuan jamu herbal yang terbuat dari kunyit, jahe ditambah telur dan gula merah, diberikan seminggu 3 kali.
3: Ada sebagian beberapa kandang yang udah kena, dan itu dari mulai sakit biasanya cuma 7 hari, 5 hari nggak kuat sapi. Banyak yang dipotong airnya, banyak juga yang nggak ketahuan meninggalnya.
4: PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari mengatakan pencegahan terhadap PMK terus dilakukan dengan memberikan vaksin PMK. Petugas sudah keliling ke pedagang, pengepul, penampungan maupun peternakan sapi. Di Kendal saat ini masih ada 2 kasus PMK. Penanganan secara aktif masih terus dilakukan agar cepat sembuh.
5: Kita sudah vaksin rutin, ada vaksinasi PMK. Tahun ini pun sudah jalan sejak Januari, jadi kita sudah antisipasi dari awal untuk pencegahan kasus penyakit PMK.
4: Dokter Hewan Septiana berpesan kepada pedagang sapi agar sebisa mungkin menerapkan biosecurity atau disinfeksi kandang dan pembatasan orang yang keluar masuk kandang. Untuk hewan sapi yang baru datang, sebaiknya dipisah dulu dari hewan yang sudah lama, karena hewan yang baru datang bisa juga sudah bergejala. Hal ini untuk mencegah, jangan sampai menular ke hewan yang sudah ada di kandang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demi menjaga penyembelihan hewan kurban sesuai syariat menjelang Idul Adha, Juru Sembelih Halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal 2 di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
6: Tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik.
7: Juru Sembelih Halal Juleha Kota Surakarta mengadakan acara Sangun Jagal di Masjid Agung yang bertujuan memberikan pelatihan kepada petugas penyembelihan hewan kurban agar sesuai dengan syariat. Ada 3 pelatihan yang diberikan, yakni metode perobohan hewan kurban, pengasahan pisau potong, dan praktek sembelih yang baik. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua DPD Juleha Surakarta Muhammad Jamuri mengatakan bahwa acara Sangun Jagal ini sudah 2 kali diadakan. Dirinya menambahkan bahwa acara ini diadakan untuk memberikan kesiapan para juri sembelih yang bertugas saat Idul Adha terkait kesiapan ilmu, alat, hingga APD.
6: Program kita yang kedua, Sangun Jagal, tahun kemarin sudah, ini yang kedua. Ini tujuannya adalah para takmir masjid, panitia kurban, para juru sembelih itu betul-betul siap ketika nanti bertugas di Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Dari mulai ilmunya, alatnya, kemudian APD-nya semuanya siap. Maka kita namakan sangu sebagai bekal nanti mereka tugas di Hari Raya Idul Adha dan Tasyrik itu supaya tidak asal-asalan, aman, sesuai dengan syariat, dan semuanya berjalan dengan lancar.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bidang Diklat Kepelatihan Juleha Surakarta, Afif Jaki Atalah menerangkan bahwa ada syariat pemotongan yang perlu diketahui para juru sembelih. Salah satunya tidak menyiksa hewan saat dirubuhkan hingga memotong hewan kurban dengan baik dan benar.
8: Kita banyak di pengenalan cara-cara memotong ya Mas ya. Jadi bagaimana dengan cara ketika sapi miring, dengan sapi tengah ke atas kepala, terus bagaimana tekniknya apa saja kan gitu. Karena kita juga di Juleha itu banyak sekali teknik-teknik yang kita berikan kepada masyarakat untuk wawasannya, itu ada teknik dorong dan tarik dan kombinasi tarik dan dorong itu tadi. Nah itu nanti dari teknik ketiga itu bisa dipraktekkan di lapangan, mana yang lebih bisa dipakai di lapangan yang seperti itu. Paling kita tekankan adalah bagaimana menjadi jagal yang sesuai dengan syariat yang pasti Mas. Yang pertama, tidak menyiksa hewan ketika melakukan perobohan, lalu melakukan penyembelihan dengan secara cepat dan sesuai dengan syariat itu tadi.
7: Pada pelatihan kedua ini, Sangun Jagal diikuti 300-an peserta dari Solo Raya. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan yang pertama. Diharapkan dengan kehadiran Sangun Jagal, para juru sembelih bisa terus mengembangkan ilmu dan pengalaman. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
9: Melimpahnya stok ternak khususnya kambing dan domba di Purbalingga dimanfaatkan oleh para peternak lokal untuk meraup untung keluar daerah. Sejak sekitar 20 hari yang lalu, pengiriman kambing dan domba asal Purbalingga dilakukan oleh pedagang maupun peternak menuju area Jakarta dan sekitarnya. Setiap pedagang atau peternak rata-rata membawa sekitar 100 hingga 150 ekor kambing maupun domba dalam sekali perjalanan. Ternak-ternak ini dikirim untuk memenuhi pesanan khusus maupun untuk dipasarkan langsung di lapak-lapak hewan hewan kurban yang menjamur di ibu kota. Hal ini dibenarkan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Supriyono bahwa jumlah kambing di Purbalingga mencapai 260 ribu ekor, sementara populasi domba lebih dari 26 ribu ekor. Meski populasinya melimpah, Supriyono menjelaskan bahwa tidak semua ternak tersebut diperuntukkan sebagai hewan kurban. Sebagian di antaranya tetap dipertahankan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat serta untuk keperluan pengembangbiakan. Untuk memastikan keamanan konsumen dan kelancaran proses distribusi, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memastikan seluruh hewan ternak yang keluar daerah telah memenuhi prosedur cek kesehatan dan dibekali surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ia menuturkan SKKH menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke daerah tujuan, terlebih untuk pengiriman ke Jakarta yang jalurnya lintas provinsi diawasi secara ketat.
10: Karena mereka dijajakan di lapak-lapak. Jualan di Jakarta, ya. Ada yang jualan di Jakarta, ada yang pesanan 3-4 hari sebelum hari berangkat, itu berarti itu yang sudah pesanan. Tapi kalau yang didasarkan di sana biasanya 1 bulan sampai 20 hari itu sudah sampai di pangkalan dan di Jakarta. Kita ada, kalau yang ke luar daerah, kita ada surat keterangan kesehatan hewan SKKH dan sekarang sistemnya online.
9: Supriyono menambahkan, di sisi lain mengenai arus masuk hewan ternak ke Kabupaten Purbalingga, pihak dinas mencatat bahwa mayoritas pergerakannya hanya terjadi antar kabupaten di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah saja. Pihaknya mengakui lalu lintas ternak dalam provinsi tidak seketat pengawasan antar provinsi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya posko khusus pemeriksaan lalu lintas hewan ternak di perbatasan antar kabupaten sehingga pemantauan difokuskan langsung pada kondisi kesehatan hewan saat berada di dalam pasar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: BMKG prediksi musim kemarau Banyumas lebih panjang. Warga diminta waspada kekeringan. Berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwakerto melaporkan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di wilayah Banyumas dan sekitarnya akan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Perbedaan awal musim kemarau pun diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Banyumas berdasarkan karakteristik zona musim masing-masing. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa awal musim kemarau di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua periode berbeda. Untuk wilayah Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau diperkirakan mulai pada dasarian kedua Mei 2026 atau sekitar 11 hingga 20 Mei. Sementara itu wilayah Banyumas bagian tengah, timur, dan utara diprediksi baru memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Juni 2026. Perbedaan ini terjadi karena zona musim di masing-masing wilayah memang berbeda.
12: Untuk perakhiran musim kemarau di Kabupaten Banyumas umumnya terbagi dalam dua waktu. Untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei di dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Dan sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur, dan utara baru dimulai pada bulan Juni dasarian 2. Kenapa beda? Karena memang zonanya atau zona musimnya beda. Nah, apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
11: Menurut Bagus, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian. BMKG juga mencatat terjadi dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau lebih panjang tahun ini, yaitu menguatnya fenomena El Nino dan Dipole Mode Index atau DMI positif.
12: Dalam catatan BMKG ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi musim kemarau tahun ini, selain dari memang saat ini terjadi angin monsun timur gitu ya, yaitu faktor yang pertama adalah menguatnya El Nino dan yang kedua adalah Dipole Mode Index yang bernilai positif.
11: Dibandingkan rata tahunan, BMKG juga menilai informasi cuaca dan iklim memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, keselamatan transportasi, hingga kebijakan ekonomi. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat vegetasi kering yang mudah terbakar terlebih saat disertai angin kencang. BMKG juga mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal itu dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Fintan Nurfauzia melaporkan.
0: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolo Kusumo. Laporan selengkapnya disampaikan Agus Pambudi, RRI Semarang.
13: Polresta Pati kembali menerima dua aduan baru kasus pelecehan seksual santriwati Pondok Pesantren Dlolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogomungu. Tambahan laporan tersebut meningkatkan jumlah korban pelecehan seksual yang melapor kepada kepolisian menjadi 3 orang. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Adian Widya Wiratama mengatakan, dua korban terbaru mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2013 dan tahun 2020 silam. Pihaknya kini terus memperluas pengembangan perkara tersebut.
14: Korban yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013.
13: Penyidik mendalami dugaan penggunaan doktrin keagamaan tertentu untuk membangun kebatuan korban terhadap tersangka selama bertahun-tahun. Pelaku diduga memanfaatkan ajaran Thariqah untuk mewajibkan santriwati tunduk penuh terhadap perintah guru di dalam lingkungan pesantren.
14: Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut. Sudah kita periksa, mulai dari istri tersangka, terus keluarga yang juga mengurus yayasan tersebut sudah kita mintain keterangan juga. Untuk penanganan saat ini di Polda.
13: Kompol Dika menegaskan tambahan laporan korban nantinya menjadi pertimbangan penting majelis hakim selama proses persidangan perkara tersebut. Kasus tersebut memunculkan dorongan penguatan pengawasan lembaga pendidikan keagamaan demi melindungi santriwati dari kekerasan seksual ke depannya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Bantul terus mendorong penguatan sistem mitigasi bencana pasca 20 tahun gempa yang melanda wilayahnya. Berita selengkapnya bersama Aji Permono, RRI Yogyakarta.
15: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap, ke depan ini perlu kita perbanyak. Seperti
16: gempa dahsyat yang melanda Kabupaten Bantul pada 2006 silam meninggalkan duka mendalam bagi sebagian masyarakat. Berkaca dari peristiwa itu, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh memperkuat sistem mitigasi bencana. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, perkembangan peralatan evakuasi dan mitigasi bencana kini semakin baik. Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri kegiatan refleksi dua dasawarsa gempa Bantul di Monumen Cacaran Opak Dusun Petrobayan Kalurahan Sriardono Kapanewon Pundong Minggu malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum apresiasi seluruh elemen kebencanaan yang telah menciptakan alat dan inovasi pendukung mitigasi. Meski kualitas peralatan sudah semakin bagus, Halim menyebut jika jumlahnya masih perlu ditambah.
15: Ternyata di bidang kebencanaan ini muncul kreativitas, baik peralatan maupun software, ya hardware maupun software, serta sistem mitigasi yang kita perlukan, baik untuk gempa bumi, laka laut, sampai kebakaran dan tsunami. Ini peralatan kita hari ini sudah relatif semakin baik, semakin sempurna. Tinggal jumlahnya saja yang belum memadai.
16: Bupati menambahkan, salah satu alat yang menjadi perhatian adalah sistem peringatan dini. Menurutnya, alat tersebut memiliki fungsi vital untuk mendukung respon cepat masyarakat saat terdeteksi potensi bencana.
15: Jadi dari sisi alat kita ini cukup lengkap, ke depan ini perlu kita perbanyak. Seperti warning siren system ya, jadi warning siren system yang ini sangat baik jika itu didistribusikan ke banyak wilayah atau instansi yang sangat memerlukan alat itu untuk menerima pesan-pesan atau warning dari Pusdalop misalnya.
16: Sebagai kilas balik, gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 6,3 dan berlangsung selama 57 detik. Dari data BPBD Kabupaten Bantul, total korban meninggal dunia mencapai 5.782 jiwa, sementara 26.299 lainnya mengalami luka-luka.
0: Pendengar, bersama Federasi Arung Jeram Indonesia, Hasto Wardoyo menyusuri Sungai Code untuk melihat langsung kondisinya. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
17: Kita sadar betul bahwa sungai ini banyak pendangkalan, dan di daerah hulu sedikit sini, tepatnya di Blimbing Sari, masih banyak sampah yang dibuang di sungai.
18: Komitmen mewujudkan sungai yang bersih sekaligus sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satunya terobosan Wali Kota Yogyakarta bersama Federasi Arung Jeram Indonesia Faji dengan melakukan susur sungai Codi menggunakan perahu rafting. Melalui susur sungai yang dimulai dari belakang Hotel Tentrem hingga jembatan Kewek ini, diharapkan potensi wisata bisa lebih digali. Meski diakui Hasto, masih ada sejumlah persoalan yang harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama masih adanya sampah yang dibuang ke sungai.
17: Jadi setelah kita susur sungai, kemudian juga seperti Arung Jeram juga, karena ternyata ada riam-riamnya yang cukup menarik dan menantang ya, dari belakangnya Hotel Tentrem sampai di dekat Malioboro ini di Kewek ya. Saya mendapatkan informasi banyak, seperti misalkan mana wilayah yang masih ada sampahnya, mana wilayah yang masih ada kandang ayamnya, mana wilayah yang masih dipakai untuk bangunan-bangunan tapi ada di badan sungai, mana yang belum bersih, dan yang lebih penting mana yang sungainya itu terjadi pendangkalan.
18: Bersama elemen masyarakat termasuk Kodim, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Kolonel Infantri Arif Setiono menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkot dalam menjaga kebersihan sungai.
19: Tadi suasana yang saya rasakan mulai dari start kita bang Tentrem itu arusnya tenang, kemudian ada arus yang menguji adrenalin, ya ada juga istilahnya beberapa batu-batuan, tapi itu dalam koridor masih aman. Jadi program Pak Wali ini harus kita dukung bersama, susur sungai, kemudian nanti jadi destinasi wisata yang mungkin akan banyak diminati oleh orang.
18: Ketua Faji Kota Yogyakarta, Abdul Munir Roy Alfatoni menyambut baik susur sungai yang dilakukan langsung Wali Kota Yogyakarta. Karena selain melihat persoalan sungai secara nyata, Roy juga menilai Sungai Codi memiliki potensi besar sebagai lokasi wisata Arung Jeram bagi pemula dengan arus sungai yang bervariasi, sehingga memberikan pengalaman menyusuri sungai menjadi menarik, namun tetap aman.

26, maka Curaçao menjadi salah satu cerita paling menarik dari kawasan Karibia. Negara kecil yang berada di bawah kerajaan Belanda itu akhirnya sukses mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan tersebut dipastikan setelah Curaçao menuntaskan babak kualifikasi CONCACAF tanpa kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan Jamaika di Kingston menjadi penutup sempurna perjalanan mereka menuju turnamen terbesar sepak bola dunia. Selama satu dekade terakhir, perkembangan sepak bola Curaçao memang berlangsung sangat pesat. Negara dengan populasi yang tidak terlalu besar itu mampu membangun kekuatan melalui pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Tahith Chong, Kenji Gore, Leandro Bacuna, hingga Juninho Bacuna menjadi motor utama kebangkitan The Blue Wave. Pengalaman mereka bermain di kompetisi Eropa membuat kualitas Curaçao meningkat drastis dan mulai disegani di kawasan CONCACAF. Di bawah arahan pelatih senior Dick Advocaat, Curaçao tampil luar biasa sepanjang kualifikasi. Mereka mencatatkan 10 pertandingan tanpa kekalahan dan sukses keluar sebagai pemuncak grup B. Curaçao melewati putaran kedua dengan kemenangan atas Barbados, Aruba, Saint Lucia, dan Haiti. Mereka juga tampil dominan di putaran ketiga saat menghadapi Jamaika, Trinidad dan Tobago, serta Bermuda. Salah satu laga paling bersejarah terjadi ketika Curaçao menumbangkan Jamaika 2-0 di kandang. Selain itu, kemenangan telak 7-0 atas Bermuda menunjukkan betapa tajam lini serang mereka sepanjang babak kualifikasi. Performa disiplin, permainan cepat, serta organisasi tim yang solid menjadi identitas baru Curaçao. Mereka kini tidak lagi dipandang sebagai tim kecil Karibia, melainkan kekuatan baru yang siap memberi kejutan di Piala Dunia 2026. Keberhasilan Curaçao juga menjadi bukti bahwa negara kecil mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia jika memiliki sistem pembinaan dan strategi yang tepat. Format baru Piala Dunia dengan 48 peserta juga membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Curaçao menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perubahan format mampu melahirkan wajah baru di panggung dunia. Mampukah Curaçao melanjutkan kisah sensasional mereka saat tampil di putaran final Piala Dunia 2026? Ataukah debut mereka hanya akan menjadi cerita singkat sebelum kembali tenggelam di tengah dominasi negara-negara besar dunia? Yang pasti, keberhasilan Curaçao telah menjadi inspirasi baru bagi negara-negara kecil lainnya. Bahwa dengan kerja keras, pembinaan yang tepat, dan keberanian bermimpi, sejarah besar tetap bisa diciptakan di panggung sepak bola dunia.

0: Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, demikian info Lintas DIY Jateng hari ini Senin 25 Mei 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Rabu besok itu umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Dan petugas kesehatan hewan di Yogyakarta ini pendengar terus memantau kondisi 6 ekor sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pastinya langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sapi kurban tetap sehat hingga disembelih saat Idul Adha nanti. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Agung Ludiro menerapkan prosedur ketat. Dan ini dilakukan untuk menjamin kualitas daging kurban ketika nanti dibagikan kepada masyarakat. Nah, pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ada apa rekan kami di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ternyata Rabu besok itu nggak cuman Idul Adha ya, ternyata momennya juga bertepatan dengan libur panjang atau long weekend ya. Rabu, Kamis, dan Jumat. Jumat itu bagi instansi gitu memang WFH gitu ya, Sabtu Minggu otomatis libur, dan juga Senin libur hari lahir Pancasila ya pendengar. Dan PT KAI Daop 6 Yogyakarta ini mencatat pergerakan penumpang kereta api jarak jauh mencapai 33.465 orang pada sepekan menjelang libur panjang Idul Adha dan hari libur nasional hari lahir Pancasila. Dan jumlah tersebut pendengar terdiri dari 16.358 penumpang berangkat dan 17.107 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah karena layanan pembelian tiket GoShow masih dibuka hingga malam hari. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kemilau senja terlihat indah ya dari kaca studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.30. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda, Semua Karena Allah dari Astrid dan Dide Hijau Daun.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: tiwul. Ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong. Salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta egg roll gitu ya. Egg roll itu kan produk jadul gitu ya, zaman dulu, legend banget. Nah, tapi sampai sekarang ini masih diminati ya oleh beberapa orang. Nah, ada nih pendengar, Mario Kasava Egg Roll. Nah, ini salah satu UMKM yang konsisten mengembangkan bahan baku lokal jadi produk camilan unggulannya Jogja nih. Dan ini berbeda dari egg roll yang lain. Egg roll ini memanfaatkan tepung mokaf Gunung Kidul sebagai bahan utama produk egg roll premium. Nah, tepung mokaf ini adalah tepung singkong yang difermentasi. Jadi memiliki karakteristik yang mirip ya dengan tepung terigu. Dan kalau pendengar pengen tahu lebih lanjut gitu ya, ini ternyata Mario Egg Roll ini ada beberapa varian rasa. Ada original, kelor, jahe, dan juga ikan nila. Wah, unik ya. Biasanya kan manis-manis gitu ya. Nah, ini ada rasa ikan nila juga. Nah, untuk mengembangkan rasa, ini Mario Egg Roll juga menjaga kualitas produksi. Dan dalam satu bulan ini mampu memproduksi sekitar 500 toples egg roll. Dan berdengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bari itu.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak bari itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang kita memasuki musim pancaroba ya, dan memang seringkali hujan turun. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul memprediksi permintaan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan akan mulai masuk pada Juni mendatang. Karena memang hingga saat ini BPBD Bantul belum menerima permohonan dropping air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan kondisi ini disebabkan karena wilayah di Bumi Projo Taman Sari masih turun hujan beberapa waktu lalu ya pendengar. Sehingga menurutnya wilayah DIY ini masih mengalami masa pancaroba. Dan biasanya ini pendengar, permintaan air bersih akan mulai berdatangan pada puncak musim kemarau. Dan ini dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tentunya pendengar, Anda bisa membaca info selengkapnya di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat upacara wisuda sarjana, biasanya para wisudawan mengenakan busana jubah dan toga berwarna hitam dengan bentuk yang khas. Tahukah Anda mengapa jubah dan toga berwarna hitam? Dan mengapa topi toga berbentuk persegi? Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Para sarjana diharapkan mampu menjibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Sedangkan bentuk toga yang persegi, sudut-sudut toga melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.

0: Blue Lagoon, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Itu di tahun 2015 Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krisna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab. Itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk menjaga tubuh tetap sehat, kita membutuhkan sayur dan buah ya, untuk melengkapi nutrisi dalam tubuh. Nah, siapa nih yang suka sama buah salak gitu ya? Ria juga suka ya, apalagi kalau salak pondoh gitu, manis. Nah, tapi ternyata pendengar, petani salak pondoh di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan komoditas khas di daerah Sleman ya tentunya. Dari anjloknya harga saat panen raya, rendahnya produktivitas tanaman tua, dan juga minimnya regenerasi petani. Dan PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, mengatakan tantangan terbesar petani salak saat ini berada pada sektor pasca panen dan pemasaran hasil produksi. Aduh, kasihan banget ya pendengar kalau memang panennya udah banyak tapi ternyata harganya rendah. Aduh, padahal perawatan juga pastinya membutuhkan banyak biaya ya. Dan pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Tapi jangan khawatir ya pendengar, akan ada Riva Hanafi yang melanjutkan perjalanan kita di Jogja malam ini. Dan pastinya pendengar, semoga pendengar semuanya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga tercinta. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk mengisi kegiatan haji dan umroh, salah satu membentuk program saya dukungan adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pencoba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran

0: Evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
1: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memanfaatkan corner kick. Bumper yang matang ditujukan

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta di Jogja malam ini ada Rifana Fi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan kami juga hadirkan untuk Anda malam hari ini mimbar agama Hindu dengan judul Yatnya dan juga esensinya oleh Anom Suryawan. Kita hadirkan bersama Dina Febrina malam hari ini.

Apa kabar pendengar? Om Swastiastu. Malam hari ini kebersamaan kita dalam Penyeju Kiman Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Ida Bagus Anom Suryawan. Beliau seorang rohaniawan Hindu. Terkait satu tema kita, makna ayatnya dalam sembahyang. Nah pendengar, ikuti perbincangan kami setelah satu lagu berikutnya.

0: Pak Anam, apa kabar? Lama tidak berjumpa nih.
1: Ya, kabar baik, Ma. Om Swastiastu juga nih.
0: Harapannya tetap sehat dan semangat ya, Pak Anam.
1: Iya, Mbak. Terima kasih.
0: Malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait makna yatnya dalam sembahyang ya, Pak. Nah, apa makna yatnya yang merupakan korban suci secara tulus ikhlas dalam ajaran Hindu, Pak Anom?
1: Begini, Mbak. Om Swastiastu. Om Oignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Kita memohon pikiran yang baik datang dari segala arah. Nah, sebelum menyampaikan apa itu yatnya ya, Pak. Nah, kita awali dengan petikan kekawin Arjuna Wiwaha. So

Bandung. Anda, anda sing suci nirmala, misi ulah

0: Quatre munte marike setan ketemu kuah hidup de marike setan ke hidup kawenang te marike setan kawenang pada marte siwa tua nirwarana. Adapun artinya, sebagai halnya bayangan bulan di dalam tempayan yang berisi air, maka pada setiap tempayan yang berisi air jernih pasti berisi bayangan bulan. Demikian halnya dengan Tuhan itu sendiri atau Sang Yang Widiwasa, pasti akan berwujud hanyalah pada orang yang melaksanakan ajaran suci. Yang Widi menemui segala yang tak ditemukan. Yang Widi memikirkan segala yang tak terpikirkan. Yang Widi menguasai semua yang tak terkuasai. Yang Widi menjadi tujuan paling utama dari manusia. Dalam hal ini umat Hindu, untuk memaknai yadnya itu sendiri, yaitu persembahan secara tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Manifestasi yang dimaksud di sini adalah para dewa dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, yadnya yang disampaikan dalam berbagai wujud, berbentuk sesajen, berisi, misalnya ada bunga, buah, air, dupa, wewangian, itulah dari sarana-sarana sajen itu. Semua persembahan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan, misalnya ada canang sari, ada berupa sajen pajegan dan yang sejenisnya. Jadi sajen yang dipersembahkan sesuai dua, menyesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Namun makna yang terkandung tetap sama, yaitu kurban suci secara tulus ikhlas kepada Sang Maha Pencipta dengan segala manifestasinya. Nah, di sini maka umat Hindu sering memuja berbagai dewa Dewi. Nah, ini adalah sinar-sinar suci dari beliau. Dewa Wisnu, Dewa Matahari, Dewa Siwa, dan banyak dewa-dewa lainnya. Inilah orang bijaksana menyebut dengan beribu-ribu nama sesuai dengan fungsi dan tujuan sembahyang itu sendiri. Di dalam umat Hindu, persembahyangan disebut dengan mebakti atau musbut secara umum tidak terlepas dari bentuk-bentuk perwujudan persembahan yang disebut sesaji atau sajen, karena terkait erat di berbagai macam upacara ada persembahyangan. Memang disiapkan jauh kadang-kadang sebelumnya, memang yadnya dalam bentuk lebih luas yang bisa kita yadnyakan itu banyak. Yadnya dalam wujud pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran, misalnya, berpikirlah yang benar, baik, dan suci. Kita bisa meyadnyakan ilmu pengetahuan sebagai motivasi, motivator, pemahaman-pemahaman di dalam ajaran agama. Itu bisa diyadnyakan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dari kita kurang beretika menjadi beretika. Nah, ini juga yadnya-yadnya secara pengetahuan. Yadnya dalam bentuk perkataan, sucikanlah perkataan itu. Mengapa demikian? Dengan kata-kata kita bisa memberitahu orang, ayo kita berdana punia, atau mungkin secara umum bersedekah. Itu kan dengan kata-kata kita beri pemahaman orang-orang dengan kata-kata yang baik dan benar. Karena di dalam agama Hindu, dengan kata-kata, engkau akan bisa mendapat kebahagiaan. Wasite nimitante manemau laksami. Dengan kata-kata akan engkau mendapat sahabat atau teman. Wasite nimitante manemu mitra. Dengan kata-kata engkau akan mendapat kedukaan atau ketidak enak. Wasite nimitante manemu duka. Dengan kata-kata inilah kita bisa berhati-hati, terutama kata-kata yang baik dan benar. Memberitahu pemahaman-pemahaman yang baik dan benar. Mengajarkan kebaikan-kebaikan melalui kata-kata yang dapat diterima. Karena dengan kata-kata orang bisa menjadi senang dan bahagia. Menjadi terhibur. Apalagi seorang penyanyi kan. Ini bisa memberi lagu-lagu kerohanian. Itu kan dari kata-kata juga. Sehingga orang merasa bahagia, senang, terbawa oleh lagu-lagu. Niatnya dengan perbuatan atau kaike. Berbuatlah yang baik dan benar. Perbuatan kita ini yang juga menjadi yatnya. Kan apa? Di dalam yatnya agama Hindu. Kita tidak saja mengaturkan sajen, juga kita berbakti atau secara umum mungkin gotong royong. Secara Hindu disebut dengan bakti. Berbakti, kerja bakti lah. Di dalam kita bekerja bakti atau ngayah istilah di dalam kita. Di sini orang bekerja tanpa pamrih. Artinya, dia bekerja tidak memikirkan. Oh, saya dapat apa? Saya dapat hasil apa? Tidak. Karena bersifat ngayah di dalam. Bersifat bakti. Bakti ini yang sering kita temukan di dalam hidup. Tidak semua orang mampu mungkin memberi wejangan, petua-petua. Nah, yang paling mudah adalah dengan jalan bakti, dengan jalan kerja yang tulus dan ikhlas. Nah, bakti itu sendiri memang dalam yatnya tidak terlepas dengan bakti. Karena apa? Di dalam upacara agama Hindu sering kita menemukan istilah ngayah itu. Nah, kadang-kadang persiapan upacara tertentu bisa 5 hari, seminggu, ada sampai 2 bulan sebelumnya. Itu mempersiapkan sarana-sarana yang dipakai dalam upacara itu sendiri. Oleh karena itu, upacara itu sangat penting di dalam ajaran agama Hindu, terkait erat dengan sembahyang itu sendiri. Jadi, di dalam kita ini beriannya atau sembahyang, ada mungkin berbagai manfaat yang kita terima di dalam sembahyang kepada Tuhan itu sendiri. Sembahyang kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Beliaulah yang menciptakan segalanya. Beliau yang mempunyai sifat Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Bijaksana. Nah, itulah manfaatnya kita sembahyang kepada beliau. Beliau berwujud dalam bentuk dewa-dewa, dalam bentuk segala manifestasi yang ada di bumi. Memuja kepada beliau yang maha kuasa adalah sangat bermanfaat. Alam semesta dan isinya adalah ciptaan beliau. Oleh karena itu, kita harus menghormati beliau. Jadi, sembahyang itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada beliau. Di situ kita dapatkan berbagai hal. Jadi, di dalam sembahyang kita harus menyiapkan diri. Asuci laksana. Sucikanlah perbuatan-perbuatan kita. Nah, mensucikan badan juga jasmani. Dengan jalan apa? Mungkin jasmani mandi yang bersih, keramas dan sebagainya. Itu kan jasmani, juga rohani kita yang disebut dengan laksana. Tingkah laku ini disucikan sehingga sembahyang-sembahyang itu bermanfaat bagi diri kita. Itu sangat penting di dalam agama. Karena apa? Setiap yatnya yang dipersembahkan di dalam Hindu tidak terlepas dari acara sembahyang itu. Nah, jadi kita membuat wujud-wujud tertentu. Begitu pula siapa yang kita sembah. Sudah pasti Tuhan yang Maha Kuasa. Namun di dalam agama Hindu banyak hari raya-hari raya yang kita temui. Sehingga pemujaan-pemujaan dilakukan dengan istadewata. Istadewata di sini adalah sesuai dengan dewa yang dipuja. Misalnya pada hari purnama dan tilam, kita akan memuja dewa Siwa sebagai Ardhanaswari. Kita puja. Begitu pula di dalam hari Saraswati, kita memuja Dewi Saraswati sebagai manifestasi dewanya ilmu pengetahuan. Nah, jadi sembahyang ini menyesuaikan dengan dewa-dewa yang dipuja. Begitu, Pak.
1: Kemudian, Pak, apakah juga untuk yatnya ini berbeda dengan Banten begitu ya, Pak? Apakah ini artinya lebih luas lagi?
0: Oh iya, ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini, Pak. Apa mungkin yang membedakan yatnya dan Banten ya?
1: Betul. Nah,
0: kalau yatnya memang luas, Pak. Luas sekali pemahamannya seperti kami sampaikan tadi. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan itu bisa sebagai yatnya, asalkan itu baik kan begitu.
1: Betul,
0: nah, namun kalau Banten itu bentuk dari sebuah persembahan. Banten pun ada berjenis-jenis. Ya Banten Wetonan itu ada weton memperingati hari kelahiran. Banten juga dibuat untuk kita umur 17 itu naik deher ya, menuju masa dewasa. Itu ada Bantennya. Itu Banten tertentu. Misalnya kita ulang tahun atau piodalan kure, itu ada Banten-Banten tertentu. Namun di sini kalau yatnya memang luas sekali. Kalau Banten kan berupa wujud bentuk yang kita persembahan. Seperti kita merangkai bunga, merangkai buah. Buah itu Banten bentuknya. Namun di sini kalau yatnya itu dilaksanakan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya di sini ada. Namun tetap dibaringi dengan sarana Banten itu sendiri. Ada tingkatan nista. Bukan berarti bawah tidak. Nista artinya tingkatannya kecil. Yatnya kecil. Nah, setiap hari umat Hindu melaksanakan yatnya yang kecil. Misalnya habis memasak melakukan yatnya dalam bentuk berdoa ini. Tapi dilaksanakan dengan niatnya berupa Banten Sayuban. Nah ini jotan di Bali Sunda itu. Nah ini ngejot istilah. Banten Sayuban ini nasi diisi garam, diisi lauk pauk kalau ada. Sebelum kita mulai memakan, kita persembahkan dulu atau kita sisihkan dulu untuk persembahan. Karena waktu dan situasi, kita pagi cepat-cepat kan mau mengantar anak sekolah kan tidak sempat sajen. Namun sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum kita untuk makan, disiapkan untuk yatnya sedikit. Nah nanti kalau kuda kita datang mungkin dari kantor di sekolah baru sempat kita buat yatnya itu. Namun itu sudah di awal diambilkan. Itu yatnya kecil setiap hari. Nah selain bentuk daripada doa itu bisa menggunakan dengan yatnya. Mengapa kita membanten sayuban yang kecil itu? Tujuannya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Pencipta. Kalau di dapur dewa api atau Brahma, di sumur ada dewa Wisnu, air dan Siwa. Itu sebenarnya dewa angin atau Siwa itu. Di tujuan dari Tuhan itu kita membuat banten kecil. Nah, itu bentuknya sayuban itu. Nah, lalu mungkin ada yang lebih tinggi, ada tingkatan madya. Madya itu kan sudah memakai sana-sana buah, kembang, daun utama. Nah, yang utama ini sudah lengkap sekali. Nah, kalau yatnya yang utama dilaksanakan pada hari-hari tertentu atau mungkin di Bali sering ada upacara yang besar, ada upacara Pance Bali Kerame 10 tahun sekali, ada upacara Eka Dasa Rudra 100 tahun sekali. Kebetulan juga kami baru-baru ini ya menyaksikan upacara Ngenteg Lingih Madudus Agung itu. Mumpung pedagang itu namanya, jadi itu tingkatnya sudah tingkatan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita menyebut yatnya itu sangat luas, bisa dipahami. Tetapi kalau kita menyebut Banten sesuai dengan keperluan, disebut dengan desa Kalapatra, menyesuaikan dengan kemampuan keadaan setempat. Itu disesuaikan kalau yatnya Banten itu. Ini terkait erat. Kalau yatnya diwujudkan dalam bentuk sajen, nah, seperti yang tadi, berbagai sajian bisa yang kita buat. Kalau yatnya ditujukan dalam berbentuk pengetahuan atau pikiran, dia mungkin menyampaikan ide-ide yang cemerlang atau ajaran-ajaran suci yang disampaikan dengan jenana kemampuan. Itu bisa. Dengan yoga, bisa. Nah, itu sehingga yatnya itu lebih luas daripada Banten. Banten itu pun ada banyak, kan begitu. Nah, jadi menyesuaikan itu, Mbak. Okay. Begitu.
1: Kemudian saya pernah mendengar juga bahwa yatnya ini bukan hanya kuantitas ya, tapi juga harus berkualitas. Lalu maksudnya bagaimana, Pak, bahwa yatnya tersebut harus berkualitas?
0: Oh, begini, Mbak. Yatnya itu kuantitas adalah besar kecilnya jumlah yang diperlukan. Kalau kualitas di sini harus yatnya itu muncul dari ketulusan hati yang tulus ikhlas. Nah, itu kualitasnya. Karena yatnya itu berkualitas ketika yang meyatnya itu tulus dan ikhlas. Walaupun kuantitasnya mungkin jumlahnya besar, tetapi kalau tidak ada keikhlasan, yatnya itu akan maknanya akan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena dia beyatnya mungkin berdasarkan apa, dengan maksud-maksud tertentu. Saya biar dikatakan orang hebat atau berpoya-poya supaya dihormati, itu tidak perlu. Karena yatnya itu tidak perlu selalu dihormati oleh sesama ya. Berarti kita kan kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu menilai yatnya itu. Di sini sesuai dengan kemampuan juga, Mbak. Kalau kita mampu melaksanakan yatnya yang besar, kalau kita tidak perlu melaksanakan yang kecil saja. Ya, ini mungkin nilainya juga berbeda. Karena kita punya kemampuan. Tetapi kalau yang tidak mampu, cukup mungkin memperjemahkan di dalam, mungkin bagaimana kita sering disebut uspam, palam, toyam, hanya daun, buah, air, api, hanya sebuah, sebiji buah pun bisa diyatnyakan, namun itu yang kita punya. Nah, disitulah kualitas-kualitas yatnya. Walaupun kita mampu yang besar, mungkin sengaja dengan jalan mengambil misalnya mencuri, kan tidak bagus. Itu tidak bagus. Kita yatnya besar tapi kita mencuri, nah itu kan sudah tidak bagus dari awal. Maka itu tidak ada artinya. Kita beyatnya kecil tetapi itu dengan tulus, itu yang kita punya, itu akan lebih berkualitas. Jadi kuantitas dan kualitas yatnya ditentukan oleh orang yang mempunyai yatnya itu sendiri.
1: Baik, Pak, karena waktu kita juga singkat ini, Pak, mungkin sebagai kesimpulan terkait makna yatnya dalam sembahyang, Pak Anom, silahkan.
0: Ya, begini, Pak, kesimpulannya yang dapat kami sampaikan, bahwa kalau kita meyatnya laksanakanlah dengan secara tulus dan ikhlas. Kalau kita sembahyang, sucikanlah diri, fokus pada kesucian diri. Kalau kita mempersiapkan diri dengan kesucian, maka kita akan mencapai kesucian itu sendiri. Apalagi kita sembahyangnya di pura, kita jaga kesucian pura itu. Dengan menjaga kesucian pura, dengan kita berlaku suci di tempat itu, maka tercapailah tujuan sembahyang yang kita inginkan. Demikian yang dapat kita simpulkan, meyatnya berdasarkan kesucian itu, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Anom, untuk kebersamaan kita malam hari ini. Akan ditutup dengan Paramang Santi, silakan.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Terima kasih, Pak Anom. Sampai berjumpa lagi untuk kesempatan lain waktu ya.
0: Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Maaf.
1: Pastinya bermanfaat.

0: Pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Panyacukiman Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita, makna yatnya dalam sembahyang. Tentunya bersama beliau, Bapak Ida Bagus Anom Suryawan, Rohaniawan Hindu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio 25 Mei 2026, yakni Intan Tetaplah Intan, RRI Banda Aceh.
5: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
6: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
7: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
6: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
7: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
6: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
7: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
6: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
7: Bukan gitu, Bu.
6: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang, motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan.
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Jogja malam ini ngobras obrolan komunitas. Dan malam hari ini disiarkan langsung di live YouTube kami RRI Jogja Official, dan juga mengudara di streaming ataupun terestrial kami 91,1 FM. Malam hari ini pendengar, kita hadirkan topik menarik, yakni Karang Taruna mencari jati diri. Nah, Anda nanti bisa komen di live chat kami dan juga berinteraksi di line telepon kami 580333 ataupun 0811 2711 911. Pendengar, malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini beliau adalah Bapak Solihul Hadi SHMKN, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam Mas Hanafi yang selalu riang gembira malam hari ini.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Ye.
1: Pakai sunni pun Mas, pokoknya kita harus selalu sehat dan amin, bahagia. Doanya dua sebenarnya Mas, sehat sukeh, itu kunci itu.
0: Cita-cita semua ya. Orang ya. Hadir juga di kesempatan malam hari ini beliau Mas Yuliantono, SSI, MSC, Ketua Karang Taruna Terpilih Kota Yogyakarta periode 2026-2031. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Hanafi. Salam sehat.
0: Salam sehat Mas Juli ya panggilannya.
2: Ya Yuli, kadang-kadang Lian, apa saja lah.
0: Oh iya, Mas Yuli, Mas Lian, yang penting sehat dan kaya raya.
2: Amin. Alhamdulillah, amin amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini hadir juga beliau Bapak Munda Saragi SHMSI, Pemerhati Pemberdaya Bidang Sosial Kota Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat selalu, semangat sehat terus
0: selalu,
3: ya.
0: Semangat selalu, terus menerus.
2: Amin.
0: Nah, malam hari ini kita ngobrol terkait dengan Karang Taruna mencari jati diri. Nah, ini kita ke Mas Yuliantono terlebih dahulu sebagai Ketua Karang Taruna Terpilih Kota Yogyakarta periode 2026-2031. Nah, seperti apa Mas ini terpilih menjadi Ketua Karang Taruna?
2: Ya, ini materinya berat ya, karena Karang Taruna mencari jati diri. Tapi alhamdulillah, puji syukur kemarin di tanggal 9 Mei itu kami melaksanakan TKD temu karya daerah Karang Taruna Kota Yogyakarta, dan alhamdulillah saya dipilih sebagai Ketua Karang Taruna periode 2026-2031. Dan kami akan menggerakkan untuk 15 kemandren yang ada dan 45 kelurahan yang ada. Ini puji syukur lah, nanti kita kompakkan, kita riang gembirakan pemuda yang ada di Kota Yogyakarta. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik, wah ini semangatnya pokoknya luar biasa demi Karang Taruna yang semakin maju dan juga berkembang.
2: Betul sekali.
0: Ya, ini kalau dari Bapak Solihul Hadi selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Bapak dalam menyikapi generasi muda apalagi Karang Taruna saat ini yang menjadi salah satu hal yang memang semangat muda yang semakin maju di era modern ini, seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi Mas Hanafi, bicara tentang kepemudaan di Kota Yogyakarta, khususnya kami di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta membawahi daripada kegiatan juga di dalamnya adalah Karang Taruna, karena Karang Taruna ini kan di bawah Dinas Sosial Kota Yogyakarta, sehingga kemudian kami di Komisi D bagian dari mitra dari Dinas Sosial itu sendiri. Namun sebelum ke Karang Tarunanya, bahwa kami sudah memfasilitasi untuk teman-teman pemuda yang ada di Kota Yogyakarta itu untuk peraturan daerahnya ini nomor 8 tahun 2022 Mas, tentang pembangunan kepemudaan. Nah, regulasi ini ya disahkan memang baru mulai itu sekitar 12 Desember tahun 2022. Ini bertujuan adalah untuk kemudian mewujudkan pemuda yang beriman, berkarakter, dan juga berkapasitas, memiliki daya saing, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan dan social entrepreneurship. Itu tujuan utamanya dari kemudian kami membentuk perda itu. Namun kami juga memahami bahwa ini harus ditindaklanjuti lebih eksplisit begitu, kemudian dimunculkanlah oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini dengan perwal itu di nomor 52 tahun 2024, yang dimana kemudian Karang Taruna ini disebutkan bahwa salah satu LKK. Jadi LKK itu lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Jadi kalau njenengan sekarang itu misalnya jalan-jalan ke kantor kelurahan begitu, nah itu ada beberapa LKK yang salah satunya Karang Taruna itu sudah disebut dan ditampilkan namanya dalam urutan-urutan organisasi yang bernaung di bawah lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Itu yang mendasari yang kemudian kami memberi jawaban ataupun kepastian hukum terhadap teman-teman kepemudaan yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga segala sesuatu baik bentuknya kegiatan maupun hal-hal yang kemudian memang perlu untuk disupport khususnya berkaitan dengan penganggarannya juga termaktub ada di dalam perwal tersebut. Ngaten Mas Hanafi.
0: Wah, menarik sekali, tentu juga ada payung hukumnya gitu ya Pak.
1: Iya, karena jangan sampai nanti teman-teman ini berkegiatan dan melakukan sesuatu tidak memiliki payung hukum, ya implikasinya yang pertama tidak punya kepastian hukum, kemudian yang kedua juga ingin berkegiatan, mekanisme penganggarannya ini kan yang kemudian menjadi persoalan. Karena ya kalau logistik itu tidak terpenuhi ya logika itu tumpul kan begitu secara teorinya. Maka kemudian ini secara linear teman-teman yang ada di kelurahan, di kecamatan itu bisa mengakses anggaran-anggaran nih yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Kalau nanti seperti Mas Yuliantono ini ketua terpilih yang baru, maka nanti melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Gitu ya, karena ini memang kebetulan kan transformasi kepemimpinan ya. Artinya dari saya setelah dua periode, nah kemudian saat ini Mas Yuliantono yang kemudian melanjutkan perjuangan dan juga Karang Taruna ke depan untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Wah, mantap sekali ini. Nah, kita ke Pak Munda Saragi ini terkait dengan sebagai bapak beliau ini pemerhati pemberdaya bidang sosial di Kota Yogyakarta, memandang Karang Taruna ini seperti apa sih Pak?
3: Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sebenarnya ini menjadi pertanyaan bagi banyak pihak ya. Mengapa ada Karang Taruna, terus apa kiprahnya, apa yang bisa menjadi kontribusi kepada masyarakat luas di wilayah yang terkecil di tingkat RT, RW, RK, terus kelurahan maupun juga sampai ke tingkat provinsi. Ya, Karang Taruna bagi banyak pihak ini merupakan salah satu elemen atau yang biasa juga kami sebut adalah wadah pengembangan generasi muda. Di dalam TAP MPR 2 tahun 83 awal sekali Karang Taruna itu diakui oleh pemerintah pusat, itu menyebutkan bahwa Karang Taruna merupakan salah satu pilar kepemudaan selain OSIS dan KNPI serta Pramuka. Pilar-pilar ini yang ingin dibangun oleh pemerintah sampai juga ke tataran paling bawah seperti tadi diutarakan oleh Mas Solihul di tingkat basis di kelurahan, agar ada wadah bagi generasi muda yang notabene ini berorientasi kepada kegiatan-kegiatan sosial.

0: buatkan satu kelompok-kelompok tertentu untuk pembinaan generasi muda, baik dari tingkat awal, di basis-basis yang sebenarnya bisa menjadi potensi wilayah masing-masing. Karena setiap daerah itu punya potensi. Ada yang potensi kesenian, ada potensi pendidikan, ada potensi UMKM. Itu yang harusnya didorong. Dan itu memang sekarang di Kota Yogyakarta, sekarang sudah dilakukan pemetaan agar tidak kegiatan itu semuanya seragam, tetapi melihat kondisi real dari setiap wilayah yang mempunyai notabene kegiatan-kegiatan yang sangat heterogen. Nah, ini yang ingin digarap oleh generasi muda yang sekarang, khususnya Karang Taruna, agar kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan nilai tambah atau daya ungkit kepada generasi muda sekarang dengan adanya dinamika atau perkembangan IT yang begitu deras. Kalau kelompok-kelompok generasi muda ini tidak ikut diajak berbicara tentang IT, kami khawatir dari kami yang menjadi mantan pengurus ini, anak-anak kita tidak dapat menahan bagaimana gejolak perkembangan IT ini dipergunakan secara bijaksana. Ini yang menjadi konsen core daripada Karang Taruna ke depan, melihat bahwa perkembangan IT ini bisa menjadi potensi, baik potensi yang bermanfaat juga atau bisa juga menjadi potensi permasalahan bagi generasi muda itu sendiri. Ini yang kita bisa bahas bersama-sama. Mudah-mudahan malam hari ini ada masukan-masukan dari para pemirsa, pendengar Karang Taruna dimanapun saja mereka berada, agar bisa bersumbangsih bagaimana Karang Taruna bisa dikembangkan di wilayah masing-masing dengan permasalahan yang berbeda. Supaya nanti jawabannya juga berbeda, tidak digeneralisir bahwa harus jawabannya adalah A atau B, tapi berheterogen, bermacam-macam gitu ya, Mas.
1: Karena Pak Munda, setiap wilayah ini punya potensi kearifan lokal masing-masing gitu ya.
0: Betul sekali. Iya.
1: Nah, ini kita ke Mas Lian atau Mas Yulianto, kalau sebagai ketua Karang Taruna terpilih ini, apa sih Mas yang pengen dimajukan di daerahnya?
2: Iya, tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Solikul dan Pak Munda selaku senior dari kami juga. Jadi kita ini pengen menggerakkan lagi simpul-simpul yang lama mungkin sudah mati gitu. Jadi Karang Taruna dulu memiliki satu hal yang fundamental, misalnya ada Karang Taruna yang dia menangani terkait dengan narkoba, ada juga berantas narkoba. Kemudian ada Karang Taruna reaksi cepat, ada TRC. Jadi kemudian ada, karena kita berbasis pada budaya dan pariwisata, kita ada namanya Wayang Karang Taruna. Nah, kemudian kita juga melihat potensi-potensi usaha yang dimiliki oleh rekan-rekan pemuda ini yang sebenarnya layak untuk kita case, layak untuk kita up ke publik untuk dikembangkan. Karena kita juga memiliki satu unit juga terkait dengan usaha ekonomi produktif, di mana kita sudah memiliki wadah UMKM yang ada di Yogyakarta. Nah, ini tinggal gongnya saja. Ketika misalnya ini kita masih dalam tahap formatur mendalami terkait dengan siapa saja yang pas untuk di kepengurusan. Sehingga ketika misalnya kami nanti sudah dilantik, sudah sekarang SK-nya harus di PNKT, jadi Pengurus Nasional Karang Taruna, ini kita besok ketika sudah disahkan, kemudian kita bisa launching beberapa hal terkait yang saya sampaikan tadi, sehingga menjadi kesatuan yang akan indah ya untuk Kota Yogyakarta yang kita cintai ini itu. Jadi bagaimana menggerakkan pemuda tidak hanya pada sektor yang non produktif, tetapi pada sektor-sektor yang produktif gitu ya. Jadi sesuai dengan, kalau tadi misalnya disampaikan bahwa kalau Karang Taruna ini sekarang sudah ada satu permensos baru di tahun 2025 nomor 9 yang

0: mana sebenarnya banyak sekali di situ ini payung-payung hukum yang memayungi kegiatan-kegiatan Karang Taruna gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita combine dengan local wisdom yang ada di Kota Yogyakarta, saya kira dengan kerjasama API dengan Komisi D ya, kemudian dengan Pak Munda selaku pemerhati, kemudian selaku dengan selaku senior kita, saya kira kolaborasi ini menjadikan Karang Taruna ke depan akan lebih solid dan lebih hidup gitu, Mas Hanafi.
1: Baik. Kemudian kalau di Yogyakarta sendiri apa ya istilahnya Karang Taruna ini ada berapa banyak sih, Mas, dari setiap wilayah itu?
0: Jadi kalau Karang Taruna sendiri kan memang hidupnya itu di tingkat kelurahan ya. Di sini ada 45 kelurahan dan di masing-masing kelurahan itu kan Karang Taruna hidup seperti yang disampaikan tadi, ada di tingkat RT pemudanya hidup, kemudian di tingkat RW, di tingkat rukun kampung, di tingkat beberapa wilayah ini pemudanya hidup gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya Karang Taruna, tetapi mereka sebenarnya Karang Taruna, tetapi ya pahamnya saya berorganisasi karena saya pemuda. Nah ini PR terbesar bagi kami, bahwa yang seperti yang disampaikan bahwa Permensos itu memayungi di tataran usia 17 sampai 30 tahun. Ini yang terbaru itu adalah warga Karang Taruna. Jadi itu yang menjadi PR bagi kami pengurus yang baru, untuk bagaimana mensinkronisasi dari kepemudaan, organisasi kepemudaan di tingkat RT, RW, rukun kampung, kelurahan sampai dengan kemantren. Nah ini satu fokus dari kami.
1: Baik, terima kasih Mas Lian. Kita tanggapi, nampaknya ada yang pengen bergabung di 580333 ataupun 0811-2711-911. Pendengar, kami juga persilakan untuk Anda bergabung di live chat kami di RRI Jogja Official. Nah, ini ada yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Selamat malam dari Ibu Yaskia di Alkit. Saya pengen bertanya, nah ini ketika kita punya anak di rumah dan juga belum aktif di bidang kepemudaan, nah apa sih sebagai peran orang tua yang harus diberikan untuk anak-anak agar aktif berorganisasi? Pentingnya berorganisasi ini seperti apa sih untuk masa depan anak ini, dari Bu Yaskia? Monggo silakan ditanggapi, boleh Pak Solehul.
2: Oh ya, dari Bu siapa tadi Mas?
1: Bu Yaskia di Alkit.
2: Bu Yaskia, selamat malam. Bu Yaskia, sehat selalu sekeluarga nggih Bu Yaskia. Saya mungkin menanggapi berkaitan dengan pertanyaan panjenengan. Jadi berorganisasi ini adalah energi positif, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, organisasi ini, Karang Taruna ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan ataupun yang ada di wilayah atau di kelurahan itu memang berbasis kelurahan, yang kemudian teman-teman ini terus berkegiatan yang kegiatan-kegiatannya hal-hal yang bersifat positif. Dan insya Allah kalau di dalam kami selama ini mulai dari periode-periode sebelumnya, senior-senior kami termasuk Mas Munda, kemudian kami sekarang Mas Yuliantono, alhamdulillah Karang Taruna tidak pernah tercatat sebagai organisasi yang dalam tanda petik terindikasi ke arah kriminal maupun tindakan-tindakan primanisme. Nah, mengingat kemudian hari ini banyak sekali organisasi yang mungkin ya yang terafiliasi pada kepentingan-kepentingan tertentu, yang mana korbannya atau yang kemudian bisa dikatakan dalam tanda petik dijebak sebagai pelaku itu adalah generasi-generasi muda. Nah, ini saran saya untuk kemudian ibu bisa melibatkan anaknya untuk berkegiatan di Karang Taruna. Nah, bagaimana koneksinya? Nah, nanti monggo silakan jenengan bisa menghubungi lurah setempat, kelurahan panjenengan ada di kelurahan mana, jenengan di keraton itu, silahkan nanti kalau misalnya pun harus menghubungi kami di Karang Taruna Kota Yogyakarta, ini Mas Yuliantono sangat terbuka sekali, karena ini memang sedang semangat-semangatnya begitu Mas Hanafi, ini kalau coro jaran itu wis serai sotale nih, ucul terus karena kan kan. Itu nam Milo, ibu saya mengapresiasi sekali, ini menjadi penting dan perhatian kita karena mengingat kegiatan-kegiatan yang di Yogyakarta undercover-nya ini, Mas Hanafi, itu tindakan-tindakan kriminal itu lebih banyak dalam tanda petik ya, kemudian dilakukan oleh generasi-generasi muda. Ya ini yang kemudian mungkin tidak terafiliasi pada organisasi kepemudaan khususnya di Karang Taruna. Masukkan saja Bu ke Karang Taruna, insya Allah Mas Yuliantono, saya, Mas Munda, dan juga teman-teman yang lain akan mensupport itu. Nggih, ngaten Mas Hanafi kurang lebihnya ya.
1: Terima kasih malam hari ini sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Yaskia di Alkit. Ada juga kalau ini dari Bapak Suradi di Sleman. Selamat malam, saya pengen menyapa para narasumber yang hadir di Studio Pro 1 dan juga para pendengar terkait dengan anak muda di era modern ini kan memang sangat beragam. Nah, kita mendidik anak-anak kita ini berbeda juga caranya, treatmentnya setiap keluarga. Nah, kemudian kalau di Karang Taruna sendiri, apakah juga beragam edukasi ataupun beragam bimbingan dari para senior ini diberikan untuk anak-anak agar juga memiliki pandangan yang ke depan maju baik. Mas Yuli, kami persilakan menanggapi.
0: Ya, baik, dari Pak Suradi ya, di Sleman. Selamat malam Pak Suradi. Jadi di Karang Taruna banyak kegiatan yang bersifat edukatif ya. Semisalnya ada manajemen organisasi. Jadi memang di situ kita akan berusaha bagaimana membuat satu konflik itu tetapi kita bisa menyelesaikan. Nah, harapannya memang dari situ ada timbul konflik itu menjadi satu challenge bagi rekan-rekan pemuda Karang Taruna ini untuk dia bisa aktif dan berperan. Ketika misalnya ada case ini, maka langkah yang harus ditempuh ada plan A, plan B, plan C. Nah, ini kita juga akan lakukan itu. Selain itu, kita tumbuhkan juga terkait dengan bagaimana yang saya sampaikan tadi, jiwa kewirausahaan kita tumbuh. Jadi kalau saya itu pahamnya bahwa hidupilah Karang Taruna, jangan mencari hidup dari Karang Taruna. Nah, ini kayak Muhammadiyah tapi versi Karang Taruna ya. Jadi kita bagaimana caranya berdiri di kaki sendiri, menciptakan peluang kerja, kemudian menciptakan peluang dan ambil positioning. Nah, ini akan mendidik pemuda untuk ternyata dunia ini ya keras tetapi pasti ada jalan untuk menuju kesuksesan itu. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita terapkan, bisa kita pelajari di Karang Taruna, kegiatan-kegiatan kecil tetapi memang dari sisi edukatif ini akan mengena di warga Karang Taruna atau anggota Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna. Memang tidak ada materi yang kita dapat, tetapi channeling, kemudian cara berpikir, kemudian cara menyelesaikan problem, ini yang menjadi kunci untuk teman-teman Karang Taruna ini bisa bergerak ke depan menjadi orang yang maju. Itu dari saya, Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Pak Munda. Kalau sebagai pemerhati nih Pak, dari berbagai macam tahun ke tahun, era ke era, anak muda ini kecenderungannya seperti apa sih Pak, dalam berorganisasi seperti Karang Taruna ini? Kemajuan zaman dan juga berbagai macam latar belakang pendidikan dan lain sebagainya membuat Karang Taruna di era sekarang dan yang dulu itu gimana sih Pak?
3: Ya, terima kasih. Kalau kita membaca situasi bahwa keberadaan Karang Taruna dari masa ke masa ini memang sangat cepat untuk perkembangannya. Tambah lagi zaman ini mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara bertindak generasi muda melihat sesuatu yang ada di depannya, sehingga dia pun akan melakukan suatu tindakan yang juga cepat daripada apa yang menjadi pemikiran pada zamannya pada waktu kami menjadi pengurus Karang Taruna. Tambah lagi perkembangan teknologi ini juga membuat mereka menjadi seorang yang figurnya ini ingin tampil semuanya. Jadi dia tidak mau menjadi orang yang terbelakang. Ingin menunjukkan bahwa inilah saya. Saya ingin tampil sesuai dengan apa adanya. Hanya permasalahannya, dengan kondisi real perkembangan zaman, perlu ada intervensi yang sebenarnya itu bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, dan juga bisa dari masyarakat umum. Sehingga gejolak-gejolak generasi muda yang mempunyai adrenalin yang sangat besar ini tersalurkan dengan hal-hal yang baik. Contoh kasus, bila mana kita memetani atau melakukan identifikasi di satu wilayah, ambil saja yang paling kecil adalah di tingkat RW, paling tidak generasi-generasi muda ini dapat dikumpulkan untuk melihat potensi apa dari teman-teman sebayanya. Sehingga itu yang perlu diintervensi. Jangan sampai keinginan, harapan, dan juga kemampuan mereka ini diintervensi yang salah. Sehingga itu akan melakukan suatu perlawanan, pemberontakan bagi anak-anak kita, anak-anak generasi muda ini yang tidak sesuai. Kita harus mengikuti mereka. Kita yang harus diikuti. Tapi bagaimana generasi muda ini kita ngikuti? Sambil kita memberikan arahan, pandangan, supaya mereka bisa melakukan suatu keputusan yang tepat. Tidak boleh kita terlalu banyak intervensi, tetapi bisa mengarahkan. Ini loh pandangan seperti gini. Supaya apa? Apa yang mereka lakukan, ini betul-betul bermanfaat bagi mereka. Contoh kasus, banyak hal generasi muda ini mempunyai talenta-talenta atau bakat yang sebenarnya orang tua itu tidak tahu. Yang tahu malah teman-teman sebayanya. Dari teman-teman sebayanya ini yang kita harus kumpulkan mereka agar mereka ini bisa menjadi satu teamwork di wilayah. Sesuai dengan talentanya. Entah itu musik, entah itu seni tari, entah itu kebudayaan, entah itu kuliner. Yang sekarang ini hampir mewabah di setiap sudut kota. Kuliner-kuliner ini banyak generasi muda. Masih anak-anak malah. Tapi dia bisa pintar untuk melakukan kegiatan itu. Termasuk juga mereka yang mempergunakan penjualan-penjualan online. Nah, ini yang harus kita arahkan supaya mereka tidak terjebak dengan situasi-situasi yang sebenarnya dapat juga menjerumuskan mereka. Sisi yang lain, masyarakat harus peka terhadap kondisi real generasi muda. Jangan selalu menjudge hal-hal yang sebenarnya zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita. Jangan kita memaksakan bahwa ini dulu saya seperti begini, jadi kamu juga harus begini. Oh, enggak boleh. Ini zamannya beda. Kita harus mendorong, membimbing, mengarahkan, dan juga memotivasi mereka. Prinsipnya adalah saya coba, kalau gagal saya lakukan lagi, gitu. Ini kan prinsip generasi muda sekarang. Jangan kita patahkan. Wow, ngentek-ngentek kayak duit, waktu dan sebagainya gitu. Gayanya dengan slang kayak gitu. Ini kan enggak boleh. Harus mendorong supaya mereka ini merasa bahwa, oh, saya dibutuhkan juga di keluarga, butuhkan juga di masyarakat, butuhkan juga di lingkungan-lingkungan saya. Sehingga mereka bisa memberikan kontribusi nyata kepada lingkungan di mana mereka itu bisa menjadi agen, agen perubahan. Karena sekarang mencari agen perubahan di komunitas generasi muda itu yang baik-baik itu susah-susah gampang gitu loh. Kita harus dorong kepada mereka supaya nanti mereka itu bisa menjadi magnet kepada teman-teman sebaya. Kalau orang tua susah, karena zamannya orang tua untuk mendorong anak-anak kita itu berbeda. Kita lebih banyak kepada intervensi. Kalau anak-anak muda kan bagaimana mereka diberikan porsi agar mereka mampu untuk berkreasi apa yang menjadi keinginan dan bakat dan kemampuan mereka, gitu Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Pak Munda. Kita ke Pak Solihul. Ya. Pak, kalau berbicara tadi Karang Taruna ini sebagai agent of change ataupun agen perubahan dan juga menjadi magnet bagi anak muda yang lain agar juga kepingin nih bergabung berorganisasi di Karang Taruna. Seperti apa sih Pak?
2: Yang jelas tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Yuliantono maupun dari Bang Monda. Jadi memang yang kami lakukan selama ini itu adalah mentransformasi organisasi ini. Kemudian juga melakukan rebranding. Yang tujuan utamanya adalah kami mengikuti nih apa yang menjadi tren Gen Z, teman-teman pemuda di Kota Yogyakarta, kami ikuti apa yang menjadi kemauannya. Karena kami paham betul bahwa dunia hari ini itu teman-teman ini format algoritmanya algoritma digital. Format demokrasinya pun demokrasi digital. Jadi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan ada beberapa yang kemudian kami lihat kecenderungannya adalah menjadi bagian dari followers begitu, tidak belum memimpin, tapi sebagian juga kami melihat punya potensi ke arah itu. Nah, kemudian ini yang kami diskusikan di tingkat kepengurusan untuk mencari terobosan-terobosan apa yang tepat, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah menyesuaikan dengan keinginan dari teman-teman yang ada di wilayah, sehingga match. Karena ya tadi yang saya sampaikan Mas Hanafi, bahwa algoritma teman-teman ini algoritma digital, bahkan demokrasinya demokrasi digital. Ya, maka ini akan menjadi satu letupan atau bom waktu ketika kemudian tidak bisa diarahkan dengan baik. Begitu Mas, kurang lebihnya.
1: Baik. Nah, kalau dari Mas Julian sendiri, kalau antara teman-teman dari yang senior dan juga Gen Z atau orang teman-teman pemuda yang baru bergabung, bagaimana sih Mas cara merangkul agar mereka itu nanti bisa match juga, ikut juga berbagai macam kegiatannya, dan juga memiliki apa ya, semangat yang sama ini di satu bidang ini?
0: Baik Mas Hanafi, jadi di Karang Taruna ini memang terbuka buat siapa saja, bahwa mereka dari latar belakang apapun, dari gender apapun, gendernya cuma dua, laki-laki dan perempuan gitu, kemudian dari pekerjaan apapun, ini terbuka. Jadi cara nge-matchkan mereka ini sebenarnya mudah. Jadi asal memang yang disampaikan Pak Solikul maupun Pak Munda tadi, bahwa kita memang harus membuat anak-anak muda ini itu satu frekuensi yang sama gitu. Jadi satu frekuensi, satu nada, sehingga dalam berorganisasi ini akan berjalan dengan baik juga gitu. Jadi saya ibaratkan kalau misalnya saya itu sebagai nahkoda, ini ya sudah, yang dituakan adalah nahkodanya. Jadi yang lain itu mau itu umurnya lebih tua dari saya atau lebih muda, ini ngikut nahkodanya ke bahtera yang sedang dituju nanti gitu. Tetapi bahwasannya kita ini dengan senior, dengan yang junior ini, ya memang dalam organisasi ini ada batasan. Jadi kepada senior kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, kepada yang baru bergabung kita juga tidak bisa kayak model ospek gitu ya. Ya kan? Jadi ya kita bergabung monggo silahkan, kita bukan lembaga otoriter gitu, kita lembaga kemasyarakatan, kita buat senang, kita buat cara pandang yang beda dengan organisasi lain, sehingga mereka nyaman berada di Karang Taruna. Dan sebenarnya yang akan membawa tadi misalnya era digital, kemudian ke apa mengikuti perkembangan zaman, IT dan sebagainya, ya ya teman-teman itu sendiri kan gitu. Jadi bagaimana nanti bisa diarahkan oleh senior, kemudian dalam tataran ini nahkodanya itu nanti juga akan menetapkan di bahtera mana dia bersinggah. Itu Mas Hanafi.
1: Baik, kita tanggapi ini, ada live chat di YouTube kami RRI Jogja Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Adi di Berbah, Sleman. Nah, setiap 17 Agustus pemuda ini aktif melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, ini tapi di tempat saya ini juga pemudanya senang sekali juga dangdutan. Seperti apa, Pak? Mungkin
2: di tengah. Ya, biar dijawab sama senior. Iya.
3: Sebenarnya kita harus terbuka ya dengan kemampuan talenta daripada anak-anak kita, mengikuti keadaan situasional bila mana sekarang itu lagi ngetren tentang dangdut koplo maupun dangdut-dangdut yang lainnya, kita memberikan aspirasi kepada mereka dengan catatan pada saat pentas dangdutan 17-an itu tidak boleh melanggar hal-hal yang melanggar norma-norma sosial dan juga norma-norma hukum. Tidak melakukan kegiatan minuman-minuman keras pada saat dia melakukan dangdutan, karena konotasi negatif itu selalu muncul dalam kegiatan pentas dangdutan itu, ada yang ngepil, ada yang minum-minuman keras untuk ikut joget-jogetan. Itu kan kita melalui teman-teman generasi muda khususnya yang ada di wilayah sebagai panitia pelaksana harus mengarahkan baik itu kepada warga sekitar maupun juga kepada pengunjung agar kita bisa meriahkan 17-an di dangdutan dengan catatan tidak boleh melanggar norma-norma hukum yang ada di wilayah termasuk norma-norma sosial. Kedua, anak-anak muda ini bisa belajar tentang bagaimana memanage satu organisasi, memanage suatu kegiatan. Kan tidak mudah ya untuk membuatkan suatu kegiatan yang mengundang massa yang begitu besar dan dananya kan biasanya itu kan mereka cari sendiri. Sekaligus juga mempunyai jejaringan. Bagaimana dia bisa bermitra, mencari sponsor, bagaimana bisa mempublish kegiatan itu sehingga meriah. Nah, ini yang harusnya banyak ruang yang harus diberikan oleh generasi tua kepada anak-anak kita bisa mengeksplor. Sehingga ini kan bisa salah satu bentuk menetralisir tindakan-tindakan kriminal yang ada di wilayah. Yang lainnya juga, kegiatan ini kan tidak semata-mata hanya kegiatan untuk khusus generasi muda yang pria, laki-laki. Tetapi ini kan juga ada yang putri. Sehingga ini adalah melakukan kolaborasi antara generasi muda yang putra maupun putri untuk terlibat dalam satu organisasi dan belajar bagaimana saya memanage satu organisasi ini bisa lancar. Baik juga dengan keuangan, laporan, terus nanti monitoring, sampai juga dengan dia bagaimana memberikan suatu bentuk bagaimana kalau ke depan kita bisa lebih membuatkan lebih meriah, mengundang para UMKM agar mereka juga berjualan di sana pada saat pentas. Ini berarti kan gayung bersambut, semuanya terlibat. Potensi-potensi wilayah, generasi muda dan juga potensi masyarakat di saat pentas seni 17-an semuanya ada yang berjualan, ada yang membeli, ada yang menonton, ada yang berkreasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak semata-mata hanya membangunkan badannya, tetapi tidak membangunkan jiwanya. Harapan generasi muda khususnya Karang Taruna, kita bangunkan jiwanya dulu gitu loh. Jangan badannya. Kalau badannya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang langsung cuma hanya sumur jagung, setelah itu mati. Tapi membangunkan jiwanya, dia akan mengenang apa yang dia pernah lakukan bersama-sama teman-temannya, menjadi bekal pada saat dia nanti bekerja di mana saja, bisa memahami karakter seseorang, bisa memimpin seseorang, bisa melakukan problem solving pada saat itu terjadi konflik di lapangan, terus bagaimana bisa menetralisir segala sesuatu yang timbul, baik itu suka maupun duka. Gitulah Mas Hanafi, ini yang terobosan yang harus Karang Taruna lakukan, diberikan ruang dan tempat yang sesuai dengan bakat dan minatnya di wilayah masing-masing.
1: Terima kasih Bang Munda. Nah, waktu kita terbatas sekali, ini nggak terasa tersisa tinggal 2 menit saja. Mungkin sebelum kita tutup acara Ngupres malam hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pusat RRI Yogyakarta, Pak Solihul, terlebih dahulu monggo, pengen disampaikan.
2: Ya, jadi saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi keprihatinan saya yang mendalam, Mas Hanafi, berkaitan dengan semua kegiatan generasi muda di Kota Yogyakarta yang mana kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga orang tua dalam hal ini, bahwa ada hal yang kemudian terdegradasi secara masif menurut saya, yaitu berkaitan dengan etika dan moral. Karena ini yang kemudian akan mengarahkan generasi muda itu ke hal-hal yang negatif. Maka saya berpesan, mari kita jaga anak-anak kita. Sebisa mungkin kita pantau setiap gerak-geriknya, walaupun tetap jangan terlalu mengekang, sehingga kemudian di situ kita tahu pergerakan ataupun kita tahu apa yang menjadi perilaku daripada anak-anak kita. Nah, juga perlu penting untuk kemudian kita menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan juga etika dan juga moral yang tinggi di anak-anak kita. Karena ketika kemudian ini mampu untuk diterapkan, maka semua disiplin ilmu, semua kegiatan yang ada di kepemudaan, khususnya juga yang ada di Karang Taruna, itu akan mengikuti dengan baik semuanya. Sehingga sekali lagi penekanan saya, mari kita jaga anak-anak kita didik kedisiplinannya, kita tanamkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang baik, sehingga di dalam setiap apapun yang dia lakukan, insya Allah akan membawa kebaikan untuk dirinya dan juga menjaga harkat martabat keluarganya dan juga kota Yogyakarta. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Solihul. Mas Julian, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar?
0: Ya, jadi karena ini baru ruh-ruh semangatnya muncul, jadi saya hanya ingin bahwa wajah Karang Taruna ke depan adalah wajah dari 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta, wajah dari 45 kelurahan yang ada di kota Yogyakarta. Nah, sinkronisasi bersama dari kemantren, kecamatan, atau kelurahan yang ada ini menjadikan aspek penting bagi gebrakan ke depan bagi pemuda gitu. Jadi itu yang menjadi dasar bagi kami selaku pengurus yang baru nanti. Dan saya selalu berpegang bahwa pemuda ini adalah harapan bangsa. Jadi guru saya pernah mengatakan bahwa orang yang berilmu itu pasti dia beradab, ya kan? Jadi tapi dalam hal ini kita pengen bahwa Karang Taruna ini mencerminkan adab dan moral yang baik untuk menuju kota Yogyakarta, spesifiknya ya kota Yogyakarta yang kita cintai ini, menuju yang lebih baik di bawah kepemimpinan dari saya di 2026 sampai dengan 2031 nanti. Itu Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih, sukses selalu Mas Julian. Dan juga Pak Mondah, ada yang ingin disampaikan?
3: Ya, saya hanya memetik beberapa poin-poin yang sengaja saya siapkan, yaitu jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulai sekarang dengan apa yang kamu miliki di tempat kamu berada. Karang Taruna bukan hanya pewaris masa depan, kita adalah pembentuk masa kini. Dengan menemukan jati diri, kita tidak hanya tahu siapa kita, tapi juga untuk siapa kita hidup dan berkarya. Dan ketika jutaan generasi muda atau Karang Taruna bergerak dengan kesadaran, maka pemberdayaan sosial bukan lagi impian kosong, tapi realitas yang sedang kita bangun, satu langkah kecil setiap hari untuk menggapai masa depan yang lebih cemerlang untuk kita semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Munda, Pak Solihul, dan juga Mas Julian sudah hadir di studio Prosatu RRI Yogyakarta sharing-sharing malam hari ini. Semoga menjadikan salah satu inspirasi dan juga motivasi kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta malam hari ini yang mendengarkan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga.
2: Amin,
3: terima kasih.
2: Amin,
3: amin,
1: amin, ya. Terima kasih. Amin. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, derek ke. Salam sehat, salam bahagia.
2: Seluruh peserta pemirsa RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak Kopras di live YouTube kami RRI Jogja Official, dan juga mendengarkan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih. Selamat malam.

Sebenarnya jawaban untuk surat-surat yang banyak masuk dari para penggemar Kelah. Terima kasih banyak, banyak memberi dukungan, spirit, bahkan saran untuk persatuan kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk Klanis.

0: Selamat malam pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hadir di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda bisa bergabung di 580333. Dan malam hari ini kita membicarakan masa muda. Kita sapa di line telepon kami. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Bu Ama.
1: Iya, Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Bu Ama?
1: Iya, Mas Hanafi juga.
0: Sehat alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu. Nah, Bu Ama dan para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kita mempunyai playlist lagu-lagu di Ruang Rindu. Nanti kita bacakan bersama-sama yang pengen mendengarkan lagu-lagu malam hari ini. Namun sebelumnya kita ke Bu Ama dulu di Jalan Taman Siswa. Bu Ama, membicarakan masa muda. Masa muda Bu Ama seperti apa sih, Bu? Bisa diceritakan kepada para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta?
1: Waktu muda itu apa yo, sok seneng, sok sedih gitu ya gitu. Waktu muda itu biasanya dulu merantau mas itu.
0: Merantau? Di mana Bu?
1: Di Jakarta.
0: Jakarta, oh. Berapa lama Bu Ama ngerantaunya?
1: Itu 3 tahun.
0: Oh, 3 tahun bekerja di Jakarta. Anak ibu kota ya, Bu ya?
1: Kenapa?
0: Anak ibu kota. Nah, kalau merantau di kota orang. Nah, ini memang ada suka dukanya, baik sedih, senang ataupun sedihnya berpisah sama keluarga dan lain sebagainya. Waktu itu ketika mau merantau, orang tua bagaimana, Bu? Apakah langsung membolehkan, Bu?
1: Gimana,
0: Mas? Orang tua dulu kalau ketika Bu Ama merantau, apakah dibolehkan juga atau gimana?
1: Ya,
0: enggak
1: boleh sih. Hmm. Itu nangis gitu.
0: Baik. Sedih juga ya Bu ya. Terima kasih Bu Ama cerita-ceritanya malam hari ini. Bu Ama, lagunya malam hari ini Hanafi bacakan, Ibu pilih ya Bu Nje. Ada Pesta dari Elva, Inikah Cinta dari Mi, Layu Sebelum Berkembang Ermi Kulit, Elang Dewa, Andai Kau Datang Ruth Sahanaya, I Miss You by I Hate You dari Slang. Ada juga Tiada Lagi Asmara Paramita Rusadi, Keabadian Reza Artevia, Kembalikan Baliku Yopit Lalu, ada juga Kembalilah Ami Mastura. Ada yang disukai, Bu?
1: Yang Kembali aja.
0: Dari Ami Mastura?
1: Iya.
0: Oke, dikirim gak ke mesin nih, Buku?
1: Mas, karena aku udah masuk aja.
0: Oke. Oke,
1: kita sama Pak Beni, Mas Malang.
0: Terima kasih.
1: Mas Pak Sutarman.
0: Hmm.
1: Itu di... Ini nomor sini dan... Pak Mesinnya, Pak Romayo, itu apa lagi ya? Mbak Bistin di Jalat Mening, Mbak Malang. Untuk Mbak Hanafi, terima kasih Mbak Hanafi.
0: Misami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini Bu Ama ya, terima kasih Bu Ama. Ada juga Mbak Kristi dari Sorogenen, selamat malam. Mas Hanafi, selamat malam, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Kristin. Ya Mbak Dina, ini baru Waisak, ibadah Waisak ya. Jadi persiapan ini Mbak Dina baru sibuk, jadi banyak yang cuti gitu ya. Kita sapa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu menikah dari Kokap Kulon Progo, nopo senes, nopo leres. Ibuku Bu Satila, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Enje. Kalau bicara mengenai masa muda, Bu Satila masa mudanya bagaimana, Bu?
2: Gimana?
0: Cerita-cerita dong, Bu.
2: Masa muda, masa lalu kan zaman dulu enggak kayak sekarang.
0: Mm-mm. Gimana, Bu, dulu?
2: Masih ini serba apa ya? Serba primitif gitu.
0: tapi tadi Bu Ama masa mudanya udah ngerantau ke Jakarta loh, Bu. Kalau Ibu ada ngerantau-ngerantau enggak?
2: Enggak.
0: Hmm.
2: Cuman udah tua ke Jakarta emang hampir hilang.
0: Kok bisa?
2: Iya, betul. Belum nyampe terminal udah diturunin.
0: Oh, naik bus, Bu?
2: Iya.
0: Oh, turun di mana?
2: Saya dari... mau turun ke Bekasi tapi diturunin di Bulak Kapal.
0: Oh, terus gimana terus nyarinya?
2: Ya, naik angkutan kecil-kecil itu.
0: Oh, ketemu ya, Bu, tapi?
2: Ya, alhamdulillah ketemu.
0: Mau ke tempat anak atau gimana?
2: Iya.
0: Oh, sendiri?
2: Enggak, sama suami dulu.
0: Oh. Nah, ini berbalik Bu Satila ketika muda. Masa mudanya berarti kalau Bu Satila ini bisa dinamakan gadis desa gitu ya, Bu?
2: Iya, betul. Memang iya, di desa, di pegunungan, tanyanya di desa.
0: Iya, gadis desa dan kembang desa ya, Bu, ya?
2: Wah, kembang desa itu bagus.
0: Gak apa-apa.
2: Pokoknya ya kalau hidup di saya serba seadanya.
0: Oh, nyenyenyenye. Kalau Bu Satila di Kokap itu, kalau dulu bisa dikatakan anak-anak muda zaman dulu itu gimana sih, Bu?
2: Ya, gimana ya?
0: Banyak. Banyak
2: hidup saya ya serba jalannya serba masih jelek. Semasa sekolah dulu masih jalan kaki, jalannya ya jalan tanah berliku-liku lewat itu sungai, masih nyebrang, bukan adanya jembatan, nggak ada.
0: Oh iya, bisa iya, buat betul. Cerita juga ya, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kemudian kalau anak-anak di Kokap sana ada banyak yang merantau juga nggak sih, Bu, di kampungnya, Ibu?
2: Ya kalau sekarang banyak juga yang merantau. Sejak zaman dulu ya ada banyak orang-orang yang merantau, dan merantaunya paling di Sumatera itu bilangnya apa itu?
0: Transmigrasi.
2: Di Delhi gitu.
0: Oh.
2: Setelahnya Delhi.
0: Baiklah.
2: Banyak yang merantau, tapi ya nggak kayak sekarang. Kan kalau sekarang paling setiap tahun bisa pulang, kalau dulu enggak.
0: Baik. Ibu, Bu Satilah, ini ada lagu-lagu Hanafi bacakan, nanti Ibu pilih ya. Kembalilah Ami Mastura, Pesta Elva, Inikah Cinta, Layu Sebelum Berkembang, Emi Kulit, Elang Dewa, Andaikan Kau Datang, Ruth Sahanaya, I Miss You But I Hate You, Sleng, Tiada Lagi Asmara, Paramita Rusadi, Keabadian Reza Artevia, Kembalikan Baliku Yopi Lalut, Gadis Malam Denny Jevi, Pengertian Hervi Malehulu.
2: Itu yang paling Hervi Malehulu.
0: Unji, dikirim kagam sinten ibuku.
2: Kirim kagam Ibu Kristin Sorogene, Ibu Nani, Ibu Wahyu, Ibu Wigati, Bang Ibu, Mas Rianto, Mas Rian.

Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: ya, Plester.
1: Iya, obat merah. Manusia siaga juga ya. Memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
0: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai, Plester. Dah ya, Plester.

pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 ataupun 0811 271 1911. Ceritakan bersama Rifa Hanafi malam hari ini pendengar masa muda yang memang para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta ini memiliki berjuta pengalaman, berjuta hal-hal yang bisa dikenang dan bisa diceritakan kepada para pendengar lainnya. Melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini sudah bergabung ada Pak Suradi di Sleman. Mas Davi, kalau masa muda ini memang menjadi masa yang berapi-api. Karena mengingat masa itu kita memiliki semangat yang luar biasa untuk memiliki berbagai macam pengalaman kerja, beragam pertemanan ataupun hal-hal lain. Dan tentu menjadikan salah satu kenangan terindah yang tidak bisa terlupakan. Dan salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta saja. Belakang telepon sudah berdering-dering. Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ki Bambang Ongolongol.
0: Ki Bambang Ongolongol. Namanya lucu banget. Asli mana ini?
1: Oh, di Magelang.
0: Oh, dari Magelang. Magelang. Nah, ini baru ketemu sama Rifa Hanafi malam hari ini pertama ya?
1: Oh, enggak.
0: Oh, udah pernah?
1: Enggak pernah. Bertemu muka ya sudah kok.
0: Oh, Pak Rimbang. Mau bohongin Hanafi nih ya?
1: Iya.
0: Sehat Pak Rimbang, Bapakku?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mas Hanafi dan keluarga juga sehat.
0: Semua. Amin ya rabbal alamin. Bisnisnya lancar ya ini ya di Magelang dekat Borobudur sana ya.
1: Alhamdulillah ini mengalami kemunduran dikit.
0: Oh dikit. Karena mungkin ya, apa-apa mahal ya Pak ya.
1: Ya ya memang roda berputar Mas.
0: Oh, jeng. Gak apa-apa. Tetap ditekuni. Tapi nanti insya Allah rezeki besar akan datang.
1: Tetap bersyukur.
0: Bersyukur dong. Ini Pak Rimbang mudanya gimana sih, masa mudanya? Ceritakan sama kami.
1: Wah, masa mudanya ini gak siap ya. Masa muda masa berapi-api ya.
0: Nah, ini
1: yang maunya menang sendiri baru kalah tak peduli itu.
0: Tapi Bapak dulu udah buka bisnis belum sih di masa muda itu?
1: Gimana?
0: Di masa muda itu udah buka bisnis belum sih Bapak?
1: Oh, belum.
0: Oh, belum.
1: Cuma bantu orang tua dulu.
0: Oh, awalnya bantu orang tua, saat ini meneruskan gitu ya?
1: Betul. Oh enggak, ini lain ini.
0: Oh.
1: Kalau orang tua dulu itu kan bisnisnya itu apa ya, pengadaan barang itu loh.
0: Oh, pengadaan barang-barang.
1: Dari nenek saya.
0: Oh. Jadi, berarti.
1: Dari nenek saya pengadaan lah kota Jogja itu yang pengadaannya barang itu di tahun 50-an itu nenek saya, kakek saya.
0: Oh.
1: Itu loh, apa itu batu dipecah itu loh. Palan itu loh.
0: Oh ala-ala. Ya, nah, tentu bisa menjadi
1: saya. Kalau ring roadnya buat bikin itu kakak saya.
0: Oh.
1: Penerusnya kakak saya.
0: Memang keren sekali ya Pak ya. Bisa diceritakan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini. Baik Pak Rimbang, ada lagu-lagu pilihan malam hari ini Hanafi bacakan. Bapak pilih ya Pak Anje.
1: Ya.
0: Ada Elang dari Dewa. Andaikan Kau Datang dari Ruth Sahanaya. I Miss You But I Hate You dari Slang. Tiada Lagi Asmara Paramita Rusadi. Keabadian dari Reza Artevia. Ada juga Kembalikan Baliku dari Yopi Lalut. Pengen yang mana Pak?
1: Andaikan
0: Kau Datang Kembali. Gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirim ke Gemsinten.
1: Naya ya.
0: Jeh. Salam-salamnya Kagem Sinten Pak Rimbang.
1: Kagem Bu Umi, Bu Sri Rahayu. Ada juga. Ini lama gak nganu jadi rada ora apal aku ini.
0: Iya, iya.
1: Agak lupa. Hampir setengah tahun saya enggak.
0: Oh, lama banget, sibuk banget sih Bapak.
1: Betul, ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan kalau malam saya.
0: Yang penting semakin sehat dan si kita juga bisa bersilaturahmi di grup ya Pak ya.
1: Ya betul. Nah, ini dengan adanya grup ini mungkin ada yang sudah telepon, ada yang sudah WA langsung Japri atau Mbak Putri.
0: Apalagi ya,
1: mungkin
0: Syukur-syukur besok bisa ketemuan langsung ya Pak ya, kayak perempat ya, itu ya.
1: Itu yang saya harapkan itu. Makanya kalau sudah nanti sudah beberapa bulan, nanti kita bisa konsultasi. Apa pengen tuh ketemu tatap muka enggak, duduk bersama ngobrol.
0: Siap.
1: Tukar kabro.
0: Agendakan ya Pak ya.
1: Iya seperti di perempat itu ya. Perempat itu saya yang anu
0: sing siap. Matur nuwun Pak Rimbang, mau kirim-kirim salam mboten?
1: Ya, salamnya apa salamnya buat semuanya saja.
0: Okay.
1: Pokoknya salam sehat semuanya.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat. Jangan lokro,
0: okay.
1: Biarpun usia sudah tua.
0: Berjiwa muda ya Pak ya?
1: Ya gitu saja Mas Anafi. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu lagi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat malam Pak Rimbang. Hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini. Temani kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Melody Memory lewat lagu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, masih kami temani di program Ruang Rindu Memori Mengusik Kalbu. Masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau 0812711911. Kita bacakan ada Mas Rianto. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu. Mas Rianto, Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagu Setangkai Anggrek Bulan dari Nia Daniati. Salamnya buat Mbak Christine Puspasari dan Mbak Erna Sintan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Mbak Kakung Utitri, Pak Kelik, Pak Bambang, Pak Semiono, Pak Beni, Pak Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Rafi, selamat bertugas, sehat selalu. Ada Mbak Christine. Mas Hanafi, lagunya pilih aja ya Mas Hanafi, ngikut aja. Oke, terima kasih Mbak Christine, sehat selalu. Pak Bari juga selamat malam, salam sehat salam bahagia buat anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput. Ada juga buat cucu-cucu tercinta semuanya, salam sehat salam bahagia, selamat malam. Ada yang bergabung di line telepon, coba kita baca, kita angkat ya maksudnya. Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mangusi Kabun.
0: Ibu Kubu Mawar Kuning.
1: Lama banget gak bisa gabung ya Mas ya.
0: Iya, kabarnya sehat toh Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Kemana aja nih?
1: Lagi sibuk.
0: Banyak pekerjaan ya Bu ya.
1: Oh, sibuk keluar Mas.
0: Oh, sibuk ya. Jalan-jalan
1: adik, kan. Adik. Ngurusin yang sakit, adik sama kakak saya pada sakit.
0: Oh.
1: Di bandir apa.
0: Semoga lekas sehat dan pulih ya Bu ya.
1: Terima kasih doanya Mas.
0: Nggih.
1: Mas Hanafi sehat toh Mas?
0: Alhamdulillah lebar alamin.
1: Senenglah
0: pokoknya. Ibu, kalau ibu ini cerita-cerita masa mudanya seperti apa sih, Bu?
1: Muda zaman dulu tuh ya. Kalau saya senangnya dulu olahraga sih, Mas.
0: Olahraga.
1: Iya, itu saya ya bukan jago ya, memang pingpong sama badminton saya dulu, Mas. Sampai pertukaran itu saya ya lumayan lah dapat.
0: Oh. Nyinyinyinyi.
1: Saya itu memang pingpong sama badminton.
0: Waduh, atlet ibu ya.
1: Ya, ikut kemana-mana ya.
0: Iya, bisa menjadi cerita dan motivasi lah.
1: Itu aja sih kalau yang apa ya Mas, semutunya apa ya? Yang zamannya SMA tuh ya bandel-bandelnya. Dulu betul Mas, sekarang bolos Mas saya itu. Oke SMA itu mudanya ya Mas ya, tapi ya sudah itu yang enggak lah.
0: Betul.
1: SMA enggak itu memang masa. Bener Mas, SMA itu masa anonimnya Mas ya. Kuliah sih enggak lah, sudah sadar.
0: Iya benar. Baiklah. Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan Bu.
1: Iya, apa Mas?
0: Ada Keabadian dari Reza Artevia, Kembalikan Baliku, Yopi Lalut, Gadis Malam Deni Jevi, Angan Gigi, Ingin Kucuri Konidio. Ada juga Cintaku Padamu Ita Purnamasari. Ada juga Demi Cintaku Dian Pramata Putri. Ada Emosi Hedi Yunus. Ada juga dari Bima Dua Hati, Sandiwara Cinta Deddy Dores, Andaikah Waktu dari Novi. Ada Dia Reza, Rinduku Adinda dari Protonema. Ada Antrilah di Loket P Project. Ada Jatuh Cinta Basejam.
1: Bes, aja. Ita Purnamasari aja deh.
0: Anje.
1: Gampang ya Mas.
0: Mau dikirim-kirim ke Gem Sinten.
1: Saya dengar baru mantap. Kayaknya ada Pak Rimbang ya Mas.
0: Ada tadi gabung.
1: Ya makanya itu saya kangen. Lama banget loh Mas dia nggak gabung ke Pro 1. Iya berapa tahun ya Pak Rimbang. Sampai anu pangling suaranya tadi. Ternyata kalau Mas Hanafi nggak ngomong Pak Rimbang itu aku Enggak.
0: Aku juga wangling tadi.
1: Iya, enggak ngeh ya, Mas. Lain dia Mas suaranya ya, Mas. Halo Pak Rimbang. Dan tetap saja Pak Rimbang. Tadi ada Bu Ama yang kecil, selalu kecil ya. Bu Ama suaranya Mas ya.
0: Nggih.
1: Ada Bu Ama, terus tadi ada siapa tadi yang masuk ya Mas ya? Bu Ama sama mungkin Bu Kus. Bu Tuti, mudah-mudahan cepat sembuh Bu Tuti.
0: Amin.
1: Terus untuk Mas Andi, Mas Ardi, Mbak Andin, Pak Puji Kreto, Pak Budi Santoso, Pak Beni, Mas Ipul, terus Bu Yayu di Paris, di Sewon. Terus untuk siapa lagi ya, Bu Lilis. Terus untuk Mas Dodi mungkin kalau mantol. Siapa lagi ya? Kayaknya untuk semuanya saja deh Mas.
0: Terima kasih Bu.
1: Untuk Mas
0: Zanavi.
1: Anu apa? Mbak Dina ada?
0: Mbak Dina baru sibuk persiapan Waisak.
1: Oh iya deh.
0: Kemudian hari ini baru menyambut biksu-biksu dari seluruh
1: menyambut itu ya Mas.
0: Asia.
1: Iya. Memang anu bulan depan ya Mas ya kayaknya ya.
0: Nggih.
1: Ya mudah-mudahan tetap sehat ya Mbak Dina kalau mantap.
0: Amin.
1: Untuk Mas Zanavi?
0: Matur nuwun.
1: Sare di situ?
0: Pulang dong.
1: Oh, pulang.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kamu. Mbak Christine, lagunya Sandiwara Cinta dari Dedi Dores. Mbak Christine tunggu. Oke Mbak Christine, habis ini langsung tak putarin ya Mbak Nje. Salam buat Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen. Dan salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Koeni, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Sutarman, Pak Ahmad Fauzi, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbak Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Narti, Mbak Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Gandung, Mas Surat, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suharyono, Pak Wibisono, Romo Narto Hendro, Kang Gilas buat Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan, matur nuwun, selamat bertugas. Mbak Novi dari M276, salam sehat, salam bahagia, selamat malam Mas Hanafi, mendengarkan malam hari ini, matur nuwun. Oke, kita hadirkan lagu-lagu kembali untuk menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Spesial buat Mbak Christine dan pendengar Pro 1, Dedi Dores, Sandiwara Cinta.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adegar, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Mengungkit Kalbu. Salam sehat, salam bahagia. Rifana Virus pamit undur diri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

0: Pendekar Persatu RRI Yogyakarta dipimpin oleh Biku Panarin Anando yang baru berusia 31 tahun. Sebanyak 57 pejalan kaki spiritual lintas negara membuktikan bahwa misi kemanusiaan melampaui sekat usia dan juga batas negara. Mulai dari Biku Temuda berusia 23 tahun ini yang paling senior ini berusia 67 tahun, mereka berbahu membahu menembus aspal Pulau Jawa demi satu tujuan. Kehadiran mereka di Yogyakarta tidak hanya membawa misi menyambut Waisak 2570 BE, tetapi juga menjadi cermin nyata tentang kesadaran mutlak yang mengetuk hati. Aksi Jalan Kaki Lintas Pulau dalam Indonesia Walk for Peace 2026 yang dilakukan rombongan Biku Sangha dari Bali menuju Candi Borobudur membawa misi perdamaian, toleransi, dan juga persaudaraan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

Pendengar Pusat Radio Yogyakarta, Pemda DIY menegaskan bahwa regulasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui dukungan terhadap prakarsa DPRD DIY dalam penyusunan rencana peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman serta rancangan persatuan daerah tentang perlindungan dan juga pengelolaan kawasan ekosistem kars. Hal tersebut mengemukakan dalam rapat DPRD DIY yang dihadiri langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan juga Wakil Gubernur DIY.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Siapa tidak kenal boneka Barbie? Boneka yang parasnya mirip para pesohor dunia itu sangat digemari anak-anak di seluruh dunia. Laman Femela.com menyebut, boneka Barbie lahir dari produsen mainan anak metil di Amerika Serikat dan diproduksi di berbagai negara seperti Malaysia, Tiongkok, Meksiko, Thailand, dan Indonesia. Namun tahukah Anda, Indonesia justru menjadi produsen Barbie terbesar, mengalahkan negara asalnya, Meksiko. Yang lebih membanggakan lagi, tahun 2021, perempuan Indonesia desainer Anna Avanti menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih sebagai role model Barbie.

Dengar masih kami temani dengan ragam musik informasi Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga Anda masih bersantai menikmati berbagai macam aktivitas malam hari Anda dan juga tentu pendengar dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan malam hari ini dan juga berbagai macam info-info untuk Anda. Nah, pendengar, ini memang terkait dengan proses persiapan dari pengurukan tanah lahan pengganti untuk SD Negeri Ngelarang Sleman sudah dimulai. Proses pengurukan pun bakal segera dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan sudah ada penjadwalan terkait pengurukan tanah. Sementara penjadwalan konstruksi bangunan masih belum didapatkan. Berdasarkan data lahan relokasi STN Ngelarang seluas 3.948 meter persegi karena kontur yang berlubang butuh pengurukan lebih-lebih banyak yang mana 6.000 meter kubik dibutuhkan untuk menguruk tanah di sekitaran lokasi pembangunan SD Negeri Ngelarang. Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dikenal dengan sumber airnya yang berlimpah. Namun secara kualitas, tidak semuanya memenuhi kriteria air bersih dan sehat yang layak konsumsi. Sumber daya air seperti danau dan sungai kita, sebagian besar telah rusak dan tercemar. Eksploitasi manusia, limbah rumah tangga, dan keberadaan industri menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, diperlukan solusi yang bisa menjawab berbagai permasalahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Penerapan ekohidrologi dengan memanfaatkan tumbuhan seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk yang tercemar berfungsi sebagai pembersih waduk sehingga tingkat kebersihan air akan meningkat.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnan, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro Satria Radio Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta bersama saya Panji Wojo, menyapa di ruang dengar Anda, dan tentunya sudah kami persiapkan untuk beragam program menarik untuk Jogja pagi hari ini. Dan tentunya sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi dengan tema kita hari ini adalah Nikmat Rezeki, yang nantinya akan bersama kita ya mengisi tausiahnya ada Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD. Beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selepas itu tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta sebelum kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta akan mengisi ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'awrata akhihi satarahu Allahu 'awratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim kashafa Allahu 'awratahu hatta yufdihahu biha fi baitihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, memulai berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan nikmat dan rezeki yang nantinya akan bersama kita yang mengisi tausiahnya untuk hari ini ada Ustadz Yayat Hidayat MAGPHD, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271119. Namun kita langsung sapa Ustadz Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, saya Mas Panji.
0: Baik
1: pun kabar.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Ustadz. Besok sudah, kita sudah menyambut ini hari raya besar kita ini. Dan tentunya untuk memulai tausiahnya di pagi hari ini, monggo silakan Ustadz Yayat menyapa pendengar dan memberikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Yayat Hidayat.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Walaudwana illa ala dhalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu, Muslimin, Muslimat, pendengar setia RRI Pro 1 yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang indah ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan keberlimpahan, ya, nikmat-nikmat, rezeki, ya, yang telah diberikan kepada masing-masing kita. Jadi nikmat itu nyata adanya, ya. Rezeki itu nyata adanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, ya, surat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada masing-masing kita, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna, ya, sungguh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh a'tainaka, ya, kami telah memberimu a'tainaka al-kautsar, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberimu nikmat al-kautsar, ya, nikmat yang banyak, ya. Jadi di sini sangat terang, jelas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, ya. Maka kemudian, ya, kalau berhubungan atau berkait erat dengan nikmat, ya, dan rezeki, maka kemudian jangan sampai kemudian anugerah tadi, keberlimpahan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak itu kemudian kita lupa sama Allah. kita lalai sama Allah. Ya. Karena kembali lagi sebetulnya kepada ya pemahaman ya kedalaman masing-masing kita ya, karena Allah sudah memastikan tadi, Allah sudah memberimu nikmat yang banyak ya, bergantung kepada ya respon masing-masing kita kan begitu. Misalkan ya bagi orang yang senantiasa bersyukur apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan kemudian senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang dianugerahkan dalam perspektif atau cara pandang manusia ya, kalau Allah tadi sudah menegaskan banyak gitu nikmat yang diberikan itu. Tapi respon kita biasanya manusia ya kan bergantung kepada pemahaman, kedalaman pemahaman kita terhadap kemuliaan syariat Islam ini ya. Yang banyak bisa menjadi kecil kan begitu. Yang kecil bisa menjadi banyak bergantung kepada respon masing-masing kita. Tapi Allah sudah menegaskan tadi, Allah memberikan nikmat yang banyak. Nah, maka setelah kita sadar betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat dan rezeki yang banyak kepada kita, maka kemudian jangan sampai ya kemudian kita lupa kepada Allah. Kita lupa beribadah kepada Allah. Lupa melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ya usaha atau upaya untuk melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keduanya di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana melakukan pengabdian, bagaimana melakukan penghambaan ya, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah salat. Kerjakanlah salat ya li rabbik, karena Tuhanmu. Ya, jadi perintah yang pertama ya, upaya untuk melakukan penghambaan, pengabdian itu dilakukan melalui fasalli ya, melakukan atau melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, wanhar ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanhar, berkurbanlah sebagai ibadah dan taqarruban ilallah ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan ya Bapak dan Ibu, anugerah nikmat-nikmat rezeki yang banyak itu kemudian jangan sampai kita kemudian lupa mengabdi, lupa melakukan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa melakukan pendekatan pencapaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang kedua ini ya ada dua wujud atau sarana yang bisa dilakukan dari sekian nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Ya, satu ya, upaya pendekatan melalui Allah ya, pencapaian terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya ibadah salat. Seorang muslim ya harus ya menjalankan perintah salat 5 waktu. Ya, mulai subuh, zuhur, asar gitu ya, maghrib, isya, hal-hal yang menjadi kewajiban dan itu menjadi hal yang fundamental ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh main-main ya dengan hal ini. Karena ini sebagai bentuk konsekuensi kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, wanhar, berkurbanlah ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kedua ya untuk memperoleh kedekatan ya, pencapaian kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui ibadah ya kurban atau berkurbanlah menyembelih hewan kurban. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu muslimin muslimat ya, artinya kita berada di sebentar lagi ya hari-hari kurban. Nah, jadi ini masih ada kesempatan ya, besok insya Allah kita sholat kemudian menyembelih kurban. Nah, ini hari-hari kurban adalah hari-hari yang sangat mulia begitu. Ya, ini adalah hari yang ini yang istimewa gitu ya. Dan kebanyakan insya Allah ya pada pagi hari ini pada puasa juga ya yang ada di Indonesia. Jadi hari-hari kurban adalah hari-hari mulia. Kenapa ya wujudnya? Karena pada hari itu kemudian seorang hamba menunjukkan akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar ya, ya daripada tadi ya cinta terhadap ya harta. Ya. Jadi menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada cintanya kepada hartanya. Ya. Kemudian dan sadar betul bahwasannya ya, ketika kita berkurban melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ya hewan kurban ya, artinya tidak ada kemudian harta yang hilang sebetulnya ketika digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masih ya ada kesempatan ya bagi kita ya untuk melakukan tadi ya penghambaan ya pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari kurban ini ya. Maka kemudian jangan biarkan diri kita menjadi penonton ya, menjadi penonton setiap tahun ya. Jangan biarkan kemudian hati kita terbiasa merasa cukup hanya dengan melihat misalnya orang lain berkurban ya. Sementara kita diberikan sebetulnya tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak kok. Rezeki, nikmat-nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Sayang kalau kita misalkan jadi penonton setiap tahun ya, kemudian membiarkan hati kita terbiasa merasa cukup hanya dengan melihat orang lain berkurban, sementara kita ini diberikan kemampuan, jelas-jelas kita memiliki kemampuan untuk mengerjakan ibadah tahunan kan begitu. Dan ibadah Quran ini hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah saja. Sayang kalau berlalu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Panji sebagai pengantar, tidak kepanjangan.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustadz Yayat. Dan tentunya setelah ini kita akan juga membuka di 5803333 dan juga di 0811271911. Dan Ustadz, nampaknya sudah ada yang bergabung ini Ustadz. Langsung kita sapa saja nje.
1: Oke.
0: Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji.
0: Ji, Pak Beni, monggo.
2: Ji, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, monggo Pak.
2: Iya, kalau kita itu punya harta banyak, diberikan nikmat yang lebih banyak lagi, itu jangan sampai kita itu melupakan karena kesibukan menghitung hartanya. Seperti dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Mohon penjelasannya, barangkali ada itu. Lalu ada dilanjutkan dengan surat yang ada di dalam Ar-Rahman, nikmat yang mana lagi yang tidak kau dustakan. Bisa diterima ya?
0: Baik, sudah dicatat Ustaz. Terima kasih Pak Beni. Masya Allah. Baik, tentunya kita akan membuka lagi. Sudah ada yang bergabung ini. Pertanyaan dari Pak Beni sudah saya catat je. Yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Panji.
0: Alhamdulillah Bu Nani. Moga silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Rumah ada mang.
1: Alhamdulillah ibu. Saya.
3: Islami tak.
1: Iya. Begini. Mangga ibu.
3: Begini saat. Ya, haknya saya itu kan sepertiga saja. Ya, ketika ini tanggung jawab saya yang terhadap tanyakan tanggung jawab siapa panitia. Jadi begini. Karyawan kurban ini kan sini ada anak-anak ya. Kalau anak-anak kan senang dapat daging kurban. Mungkin yang tua bisa memahami kalau misalnya nggak dapat. Ini anak-anak sudah merasa berkorban, sama panitia nggak diantarin, Ustaz. Nggak dikasih dagingnya, Ustaz. Ini yang korban mau minta malu, nggak minta, anak-anak kan merengek. Ini bagaimana tanggung jawab si, apa, si panitia, Ustaz? Apakah yang salah satu manfaat apa, mencatat siapa korban, nama korban, yang korban namanya siapa itu, apakah salah satunya itu? Jadi kalau sudah dipotong kaminya, oh ini haknya ini dikasihkan, seperti itu, Ustaz. Terus yang kedua tentang haji. Ini kalau yang hajinya membatalkan orang tua misalnya, Ustaz, bagaimana mengucapkan jenazah kalau kita pulang haji kan mudah-mudahan jadi yang haji yang mabrur. Ini kalau yang membatalkan, gimana kita mengucapkan kepada yang bersangkutan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik, terima kasih Bu Nani. Ada dua pertanyaan tadi, dan mungkin kita langsung tanggapi dulu ini, Ustadz, yang dari Pak Beni ya, terkait dengan apa, harta ini, harta yang banyak ini, yang minta dijelaskan sesuai dengan Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 ini, dan ditambah lagi ada surat Ar-Rahman. Monggo silakan Ustadz Yayat Hidayat.
1: Iya, tadi iya ya. Jadi Allah sebetulnya sudah menegaskan ya, di surat Al-Kautsar itu sudah sangat terang ya gitu. Bahwasanya kita semua itu sudah diberikan nikmat-nikmat dan rezeki yang banyak sebagai bentuk penegasan gitu. Artinya wujud konkretnya itu ya nyata, ada gitu, ada ya. Maka kemudian jangan sampai kemudian tadi kita lupa gitu loh. Lupa ya mengabdi, lupa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi di, yang ditanyakan di surat Al-Munafiqun kan ayat yang ke 9 ya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum al-dzikrillah. Ya. Jadi janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, di sini Allah mengingatkan yang diseru adalah orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Artinya sekalipun kita ini sudah dalam kondisi beriman, punya potensi ya untuk apa? Nah ini tadi kata Allah ya, punya potensi kemudian untuk ya hartanya, harta dan anaknya itu kemudian melalaikan gitu. Ini jangan sampai ya kita orang beriman ini terkena ini, dan Allah mengingatkan secara tegas terang. Ditujukan untuk orang-orang beriman, bukan ya ayuhannas, wahai manusia, tapi di sini ya ayuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya masing-masing kita ini punya kemungkinan ya kemudian adanya harta benda ya dan keturunan yang kemungkinan bisa melalaikan gitu. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Ya, melakukan pengabdian kepada Allah, lupa gitu loh. Tadi lupa menghamba itu. Nah, ini Allah tegaskan dan terangkan ya, jangan sampai kita ya kita seperti itu. Ada yang punya potensi, maka kemudian tadi ya ketika kita berbicara, kalau sudah berbicara kecintaan gitu ya. Ya, terlebih dengan terang dan jelas ya, artinya bahwasanya ibadah di hari-hari yang jelas-jelas ya ditegaskan di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang cintanya kepada Allah itu lebih besar. Artinya wujud nyata kita berterima kasih, bersyukur ya, mengerjakan perintah Allah, melakukan ketaatan terhadap Allah melalui ya hewan kurban tadi itu. Ya lebih besar cintanya daripada daripada hartanya. Ya, kita sudah diingatkan, ya mari jadi jangan sampai ya tadi kita menjadi apa ya penonton ya, kemudian ya standar sepelenya tadi ya terbiasa, hati ini terbiasa gitu, padahal sebetulnya punya kemampuan. Apalagi tadi Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang bisa engkau dustakan, yang engkau akan dustakan, enggak ada kan begitu sebetulnya. Allah udah banyak mengingatkan. Nah, ini punya potensi sehingga kita harus hati-hati, wallahu a'lam. Ya, kemudian yang kedua dari Bu Nani ya. Memang kembali ya ke ya, apa namanya? Ke panitia ya. Ya, pada panitia begitu. Pentingnya kemudian

0: bentuk ketaatan, kesabaran untuk menghambanya gitu, gara-gara daging yang kebagian. Ya, ya ini yang harus di apa namanya, ini bisa jadi ini juga menjadi ujian gitu. Yang namanya manusia ya, di masjid panitia misalkan ada 10 sapi yang disembelih kan gitu, panitianya banyak gitu, dicatat sudah oke, di poster juga sudah ditulis nama dan lain sebagainya, dilalai tadi qadarullah wa syaa fa'ala, kemudian udah dibungkusin lupa, bisa jadi juga salah ngasih gitu panitia ya Mas Panji. Maka ada kalanya kemudian kita juga harus menata hati gitu ya, ada kalanya juga kita harus menata hati ya, bahkan pada level tertentu ya, pada level tertentu ya, atau dalam kondisi tertentu gitu ya Bapak dan Ibu. Kita ini termasuk orang-orang yang sudah ya, memang makanan yang diberkati ya, yang diberkahi adalah makanan kurban. Tapi ketika kita sadar diri bahwasannya sudah terlalu banyak protein yang ada pada diri kita gitu, sudah terlalu banyak dan masih banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan ya, lebih apa namanya, lebih bermanfaat, lebih bermakna, lebih maslahat ya, mungkin orientasi kita sudah naik level gitu ya. Sudah naik level gitu. Bukan lagi kemudian kita sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya kita sendiri sudah sangat mampu ya. Ini ketika di kondisi tadi yang ditanyakan ya Mas Panji ya, dalam kondisi yang seperti itu kita pun ada kalanya bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi panitia lupa atau salah memberi, maka kita tetap akan tetap menjaga hati kita, karena substansinya kan yang dibutuhkan oleh Allah itu kan Allah tidak butuh daging darah gitu ya, tidak butuh. Yang Allah kehendaki pada diri-diri kita ketika kita melakukan di hari-hari kurban ini adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya esensi yang ingin dibentuk pada diri manusia-manusia beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang apa namanya yang harus dinaikkan ya Mas Panji, naik level lagi ya. Kadang-kadang kan waduh numpuk gitu ya. Numpuk banget, sementara tadi membangun kesadaran di beberapa daerah untuk memantik di beberapa pelosok yang bisa jadi memang kurang kemampuannya ya. Belum ada kemudian yang menggerakkan, tergerak hatinya karena belum ada keteladanan misalnya. Nah, kita bisa sudah mulai merubah pola-pola seperti itu. Jadi jangan sampai bertumpuk ya, apa namanya, banyak gitu. Tapi di sisi yang lain ada saudara-saudara kita yang justru lebih bermanfaat kita berikan kepada mereka. Ya termasuk di tarjih ini kan ada dam itu sudah mulai kemudian bagaimana nanti hewan kurban itu hewan dam itu kemudian disembelih di Indonesia yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Saudi, kemudian didistribusikan kepada lajis dan lain sebagainya. Sudah ada wasilah-wasilah seperti itu, pemahaman seperti itu, harapannya bisa memberikan tadi kemaslahatan, kemanfaatan yang lebih menjangkau ya, kemanfaatannya lebih luas dan lebih maslahat bagi orang banyak. Allah alam, begitu Mas Panji.
1: Baik, Ustaz, masya Allah ini. Dan tadi sudah ya, yang kedua itu haji ini sudah ya Ustaz?
0: Iya, tadi dam itu ya orientasinya.
1: Baik, dan ada yang masuk lagi nih Ustaz, dari line WA kami ini. Dari ya. Pak Adi di Berbah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Adi di Berbah menanyakan, arti kurban di sini arti sesungguhnya menyembelih hewan, apa bisa diartikan dengan berkorban yang lainnya selain harta? Terima kasih atas jawabannya. Monggo silakan Ustadz Yayat Hidayat.
0: Iya, ya secara makna banyak ya, secara itu koruba yakrubu kurban itu artinya pendekatan sebetulnya ya, ya menyembeli hewan sebetulnya tadi, tapi dimensi yang lebih luasnya tidak terletak pada hal yang fisiknya tadi gitu, tapi tadi pencapaian pada takwa itu yang ingin Allah bidik ya, ingin yang Allah ingin bentuk pada diri orang-orang

0: orang-orang yang mempraktekkan ini di hari-hari kurban ini, orientasinya ke sana gitu. Jadi upaya mendekat ya, upaya pendekatan, mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadi bentuk kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu menunjukkan bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada cintanya kepada hartanya. Jadi lebih lebih ya lebih merapatlah begitu, lebih mendekat. Bagaimana upaya melakukan pendekatan melalui melalui itu? Ya, begitu Mas. Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Dan ada juga dari Pak Joko ini di Jogja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustadz, waktu kurban saya sejak remaja sampai berkeluarga dan punya anak-anak, dan kurban saya atas nama keluarga anak istri begitu. Tapi sekarang saya kondisi diuji ekonomi yang kurang. Apa kurban-kurban waktu yang tahun-tahun yang masih tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun beberapa tahun ini tidak berkurban. Nah, ini bagaimana ini Ustadz? Monggo silahkan.
0: Iya, kembali kepada apa esensi niat ya. Sebetulnya orang kan kembali lagi ke situ. Ya, artinya ketika niat sudah ada ya, kita sudah azamnya sudah ada, kemudian dihadapkan dengan situasi yang kemudian secara kemampuan memang ya, setelah ya dilihat ada banyak, bahkan kita sudah bisa tahu ya, tahu memang belum mampu gitu ya, nggak apa-apa. Kalau bicara bagaimana sih kurban yang dulu pernah dilakukan apa kemudian hilang, ya tidak ada. Justru itulah sebetulnya sejatinya harta itu di situ. Ya. Sejatinya harta itu ketika harta itu digunakan di jalan apapun ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang. Ya. Maka dunia ini kan fana ya, innama dunya fana, sungguhnya kehidupan dunia ini fana. Ini fana itu artinya akan terjadi peralihan begitu, bukan sesuatu yang hilang. Kalau orang, bagi orang yang sudah beriman, apa yang sudah dilakukan di dunia ini, dia fana, dia akan terbawa kemana? Ke alam selanjutnya ya, terjadi peralihan, terjadi perpindahan. Makanya ketika kita hidup di dunia ini kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan ini dengan lebih baik kan, melalui ibadah, ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua akan terbawa. Ya, bahkan ya dunia ini berkorelasi dengan kebaikan akhirat kita kan, semakin produktif ya amal saleh yang kita lakukan, maka secara otomatis kan semakin berkualitas juga hidup kita kelak di akhirat nanti begitu. Jadi nggak usah berkecil hati ya, apa yang sudah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala kelak akan datang, mereka akan mendatangi kita, menjumpai kita, amalan-amal atau amal soleh yang telah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran surat An-Nahl ayat 97 kan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan pasti Allah akan memberikan penghidupan yang terbaik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, niat itu sangat penting untuk kita rawat. Jangan berhenti gitu untuk terus menghadirkan niat, sekalipun dalam kondisi tertentu kemudian harus memaksa, ya, dalam kondisi tertentu kemudian kita sadar diri memang belum ada kemampuan, ya, tapi niat itu kekal gitu, niat itu kekal, niat itu berpahala gitu, sehingga nanti itu akan, ya, akan kita bawa, ya, wallahu alam, begitu.
1: Baik, Masya Allah ini Panji. Ustadz. Dan sudah ada yang bergabung ini Ustadz di line telepon kami, ya. Langsung kita angkat saja. Assalamualaikum, Mutiara Pagi, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panji.
1: Ada Bu Ali, monggo silakan Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu Ali.
2: Saya pernah dengar ceramah ya Ustadz ya. Nanti yang dihisap itu yang duluan itu yang fakir miskin katanya Ustadz. Karena dia itu enggak banyak harta-harta yang dihisap gitu. Terus berikutnya ya yang menengah terus ke yang kaya. Dari mana hartanya itu didapat gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Itu pertanyaan, maaf, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua cuma masukan ini aja sih Ustadz. Tadi Ustadz sempat ini tentang ujian ya Ustadz. Kalau kami dulu waktu masih di dinas itu Ustadz, satu sekolah kadang sampai 5-7 ekor sapi itu satu sekolah itu Ustadz. Nah kebetulan saya juga waktu itu ya kan hampir tiap tahun ini ya Ustadz kurban gitu, satu sapi kan untuk 7 guru gitu loh Ustadz. Nah pernah ya Ustadz dagingnya itu malah kan dibagi panitia itu Ustadz, ada yang konsumsi, ada yang penimbangan gitu, penimbangan apa daging gitu loh Ustadz. Nah dilalah pas pembagian kan kita dapat sepertiganya yang berkorban. Saya itu dapat yang apa ya, banyak lemak-lemaknya kayak deket kulit itu Ustadz, kebagian itu. Ya saya ya legowo aja sih Ustadz, terus karena di kampung.

0: tahun depan yang bagian nimbang, yang bagian membagi apa daging tolong diperhatikan lagi, saya gitu kan. Jangan yang bagus dia ini dulu gitu loh Ustadz. Yang jelek-jeleknya itu untuk nambah-nambah gitu. Ya intinya itu aja Ustadz. Saya anggap ujian itu juga Ustadz bagi saya karena yang lain bagus-bagus gitu. Terima kasih Ustadz.
1: Terima kasih
0: Bang Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Bu Ali ya. Sudah saya catat ini pertanyaan dari Bu Ali. Kita angkat lagi telepon ya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, terputus ya. Bisa dicoba lagi di 580333. Nah, mohon sembari menunggu ini, Ustadz, mungkin kita tanggapi dulu ini pertanyaannya dari Bu Ali ini yang pertama tadi terkait dengan urutan hisab nih yang mungkin nanti di akhirat ini yang akan dihisab ya, katanya adalah yang fakir miskin dulu baru yang selanjutnya adalah yang kaum menengah segala macam. Apakah ini benar adanya ini, Ustadz Yayat? Dan yang kedua pertanyaan juga dari Bu Nani ya terkait curhat ini terkait dengan ujian saat berkurban ini terkait dengan bagian-bagian apa ya istilahnya pembagian jatah kurbannya ini mungkin kurang berkenan ini bagaimana menanggapinya. Monggo silakan Ustaz Yayat Hidayat.
2: Iya, ya terkait hisab ya. Yang perlu di ya dunia ini memang sudah berjalan sesuai dengan hukum kausalitas ya begitu. Di dunia ini memang ada yang Allah uji dengan rezeki yang banyak gitu ya. Dan ada yang Allah uji dengan rezeki yang dalam pandangan manusia kurang begitu ya. Dalam pandangan manusia, kalau Allah tadi udah memastikan gak ada kan begitu. Semua udah diberikan nikmat-nikmat dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak usah khawatir gitu ya, artinya semua orang beriman itu punya potensi yang sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian membedakan kan tergantung kepada produktivitas atau amal soleh tadi ya. Tadi kalau memang orang biasa ya lebih cepat masuk surga ya wajar, karena ya tadi mau dihisab apanya kan begitu, karena memang clear selesai gitu ya. Nah, bagaimana kemudian yang banyak hartanya? Ya, yang banyak hartanya makin dihisab dan kemudian produktivitasnya tinggi, amal solehnya tinggi, ya berarti nilai kemanfaatannya makin tinggi, ada banyak kemudian nilai yang akan kita peroleh, akan banyak nilai yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, akan banyak penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ini kan ada tingkatan, guys. Ya, surga yang paling tinggi adalah surganya para nabi ya, al-wasilah kan begitu. Itu surga yang paling tinggi. Dengan produktivitas kita atau amal soleh yang makin banyak, ya kita bisa masuk pada level derajat surga yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak usah khawatir bagi orang yang beriman itu, ya ketika rezekinya, hartanya kemudian digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan. Wah, itu dahsyat banget. Ya, lama di situ jangan digambarkan sebagai sesuatu yang menyusahkan. Bagi orang beriman, justru itu menjadi jalan ya, jalan yang terbaik untuk memperoleh penganugerahan, penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka mari kita bersemangat untuk beramal soleh kan begitu. Kemudian ya tadi ada kalanya kita tidak menyalahkan panitia sepenuhnya. Saya pikir sudah standar ya di masjid itu standarisasi dibentuk panitia, mulai pelatihan aja kan, pelatihan nyembelih juga sudah, seminar-seminar banyak, kemudian masalah distribusi penggunaan bahan-bahan di edukasi itu hampir semua masjid itu secara umum sudah seperti itu. Nah, kembali lagi ya, di hari-hari kurban ini sekali lagi adalah hari-hari istimewa begitu, hari-hari mulia. Maka orientasi kita setelah kita percayakan kepada panitia, maka sudah sepenuhnya kita berikan kepercayaan kepada mereka. Kalau kita sudah totalitas memberikan kepercayaan, ya sudah. ketika kemudian yang menjadi hak kita dalam pandangan kita kok masih kurang, ini kok lemak kayak oke, misalkan ya. Nah, kita positif saja, berhusnuzan saja, ya bisa jadi ya daging yang meskinya didapati oleh kita, ya ini menjadi jalan yang terbaik, ya ternyata daging yang jatah kita ini diberikan kepada orang-orang yang lebih besar manfaatnya, lebih apa, lebih fungsionalnya, fungsionalisasinya lebih terasa, lebih berasa, lebih bermakna. Kenapa kemudian kita legowo untuk menerima hal itu? Ya, itulah sebetulnya karakter takwa yang ingin dibangun melalui ibadah kurban. Sejatinya begitu, Mas Fandi. Jadi sudah bukan level lagi, ya kalau percaya sama panitia dan kemudian terjadi dari sesuatu yang ya error misalkan gitu, ya sudah, itu terima saja itu, ya terima saja itu sebagai bentuk tadi apa namanya apa menghadirkan niatan yang terbaik, ya bahwasanya ini ibadah, kita ini sedang ibadah ketika diuji dengan hal yang apa namanya belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh kita, yakini berarti di situ ada yang terbaik untuk hidup kita, ada yang lebih maslahat dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Begitu, Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Dan tadi Ustadz menambahkan terkait dengan yang ditanyakan oleh Bu Nani ya, terkait dengan badalnya tadi ini Ustadz, badal, membadalkan haji ini. Ini ucapannya pada orang untuk membadalkan haji ini seperti apa ini Ustadz?
2: Iya, hukum asalnya kan orang ya apa namanya orang yang berhaji doanya kan semoga menjadi haji yang mabrur, ya pencapaian-pencapaian seperti itu tetap aja kita ucapkan, toh semuanya itu akan Allah itu maha tahu begitu, ya Allah itu umroh yang diterima, ya umrotan makbulatan, wahajjan mabrur, misalkan haji yang mabrur, itu terus aja kita sama ucapkan, ya toh penghargaan itu sekali lagi niat yang telah kita bangun, yang telah kita tata, orientasi hasil ya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kemudian mengharuskan sesuatu, yang memaksakan sesuatu yang sebetulnya esensinya bukan di situ sebetulnya. Esensinya pada ya pencapaian tadi, pencapaian pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita rawat, itu yang harus kita bangun sebetulnya. Ya, prinsip dasarnya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, itulah yang kita kita laksanakan begitu. Secara umum begitu, haji yang mabrur, umroh yang mabrur, udah gitu saja, Mas Panji. Allah alam.
1: Baik, Masya Allah, sudah jelas. Dan tidak terasa ini Ustadz sudah menjelang pukul 6 ini Ustadz. Dan sebelum kita tutup, monggo silakan untuk closing statement terkait dengan tema kita hari ini Ustadz, nikmat ya, dan rezeki. Baik. Monggo silakan Ustadz, Yayat Hidayat.
2: Baik, Bapak dan Ibu, Allah sudah menegaskan ya, nikmat-nikmat dan rezeki yang telah diberikan pada masing-masing kita itu banyak ya, banyak banget. Maka mari kita wujudkan, kita bangun, kita arahkan nikmat-nikmat yang banyak itu menuju ketaatan terhadap Allah melalui sholat, ya. Kedua, kurban. Melalui kurban. Nah, ini ada hari-hari kurban, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Ini masih kita punya kesempatan, ya. Nanti ada hari tasyrik. Ya, ada hari tasyrik. Ya, maka kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada ya cintanya kita kepada harta. Ya. Cintanya kita terhadap Allah lebih besar daripada cintanya kita terhadap harta. Dan kita yakini apa yang digunakan, harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang. Ya. Itu tidak akan hilang. Dia akan tadi terjadi peralihan. Sisi logika ada suatu yang berkurang, tapi sisi keakhiratan dia akan beralih menjadi teman kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih ada kesempatan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya jangan nonton. Ya, jangan biasakan hati kita cukup hanya dengan melihat orang lain bisa berkurban padahal kita sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan pendekatan, melakukan ibadah, melakukan penghambaan terhadap Allah melalui hewan kurban. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yayat Hidayat. Dan semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya Ustadz Yayat Hidayat. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Jeh Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Yayat Hidayat. Beliau dari pimpinan wilayah Daerah Istimewa Muhammadiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang bergabung maupun yang ikut mendengarkan siaran Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata. Dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, saya Panji Wajo menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami. Saat lagi kami akan memberikan informasi seputaran Kota Yogyakarta dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lalu itu baru mencapai 78%. Semoga di Idul Adha ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PMB.
1: Untuk para jemaah untuk bisa menjaga kesehatannya dengan mungkin banyak memperbanyak minum air putih, mencegah dehidrasi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, masa libur Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila, okupansi kereta api Daop 6 dan okupansi hotel di Yogyakarta diprediksi meningkat. Para biksu dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak Hari Raya Waisak. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Masa libur Idul Adha dan hari lahir Pancasila, okupansi kereta api di Daop 6 Yogyakarta diprediksi meningkat. Publik tetap memilih kereta sebagai moda transportasi publik, khususnya ketika masa libur panjang. Berita selengkapnya disampaikan Rosiana Anwar.
1: Adapun formasi susunan rangkaian kereta api Wijaya Kusuma dihitung dari kereta paling barat.
2: Menyambut masa libur panjang akhir pekan, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2026 telah menyiapkan sejumlah kereta api tambahan untuk mengakomodasi penumpang yang hendak berwisata ke Yogyakarta. Rizka Novita, mahasiswi asal Kalimantan Barat, mengaku sangat menyukai naik kereta karena biaya yang relatif terjangkau, khususnya untuk kelas ekonomi premium.
3: Mungkin karena pelayanannya, terus biayanya juga terjangkau, bisa untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Sedangkan bagi Kartika Iswara, warga asli Yogyakarta yang kini tinggal di Bandung, Jawa Barat, fasad stasiun yang dipercantik untuk momentum tertentu kerap menjadi perhatian khusus dari penumpang yang ingin mengabadikan keindahan stasiun seperti di Stasiun Tugu Yogyakarta.
4: Terobosan yang menarik dari KAI karena bisa jadi stasiun sebagai destinasi juga gitu, sebagai destinasi wisata. Jadi sekarang tuh menurut saya image stasiun nggak cuma buat tempat transit, tapi orang emang pengen ke stasiun buat lihat stasiunnya. Nah, sama halnya kayak Stasiun Tugu, kayak tiap liburan kita kayak selalu pengen lihat di quarter barunya.
2: Sementara itu, manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menerangkan ada 7 kereta api tambahan yang dioperasikan mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif untuk menjawab antusiasme publik selama masa libur Idul Adha dan hari lahir Pancasila pada tahun ini.
5: Adapun 7 kereta api tambahan keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta pada periode long weekend kali ini, KA Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng, KA Batavia Relasi Solo Balapan Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Yogyakarta Gambir, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, KA Tambahan Solo Balapan Bandung, dan KA Tambahan Lempuyangan Pasar Senen.
2: Daop 6 Yogyakarta juga kembali menyediakan kereta ekonomi kerakyatan pada salah satu rangkaian KA Tambahan di masa liburan kali ini. Kereta tersebut adalah KA 7039 Relasi Lempuyangan Pasar Senen untuk memberikan alternatif perjalanan yang nyaman dengan tarif terjangkau.
0: Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diprediksi okupansi hotel di Yogyakarta akan meningkat. PHRI DIY menargetkan tingkat hunian hotel mampu mencapai 85%. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
6: Itu baru mencapai 70-80. Semoga di Idul Adha ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PHRI.
7: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, okupansi hotel dipastikan mengalami peningkatan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DIY berharap momen ini menutup bulan Mei dengan memuaskan. Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eriono mengatakan, pada momen liburan ini ditargetkan okupansi hotel mencapai 85%. Target ini dinilai cukup relevan, mengingat liburan cukup panjang.
6: Masih 85% target kita di liburan Idul Adha ini, semoga bisa tercapai karena dua liburan kemarin, long weekend dua kali di bulan Mei ini belum bisa berhasil ke 85% sedikit. Masih mencapai di liburan yang lalu itu 60-70, yang lalu itu baru mencapai 70-80. Semoga di Idul Adha ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PHRI DIY.
7: Dedi mengungkapkan, tren wisatawan saat ini untuk pemesanan hotel jarang melakukan reservasi. Hanya saja sebagai kota wisata, Yogyakarta tetap menjadi favorit wisatawan, baik wisata alam, seni budaya, hingga wellness tourism.
6: Cuaca dimulai tanggal 27 itu hari Rabu, Kamis itu mungkin cuti bersama, Jumat itu cuti bersama sampai dengan Minggu. Ini kita berharap okupansi bisa naik ya, okupansi real. Dan biasanya itu wisatawan lokal maupun asing itu tidak reservasi melalui hotel kita, tetapi langsung datang ke hotel tanpa melalui reservasi. Fenomena ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, dan kami berharap, kami mengimbau, lakukanlah reservasi terlebih dahulu ke hotel yang dipilih, dan namun juga hati-hati reservasi, pastikan bahwasannya nomor handphone atau nomor yang dituju reservasi itu betul-betul milik hotel.
7: Momentum libur panjang Idul Adha diharapkan menjadi peluang positif bagi industri pariwisata di Yogyakarta untuk terus bangkit serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
0: Pendengar, momen long weekend selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dan melepas penat. Namun kelancaran libur sangat bergantung pada kesiapan destinasi wisata dan konektivitas transportasi yang memadai. Lantas seberapa penting persiapan destinasi dan konektivitas transportasi dalam menyambut long weekend? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
8: Berbicara mengenai transportasi, saya lebih senang kalau jadwal Trans Jogja, KRL, apalagi kalau terkoneksi dengan penerbangan yang bisa terintegrasi dalam satu aplikasi. Jadi wisatawan seperti saya ini tuh lebih gampang buat ngatur perjalanan tanpa bingung buat pindah transportasi kayak ganti-ganti transportasi gitu.
9: Menurut pendapat saya, kalau perpanjangan rute Trans Jogja sampai Seegan, ya ini memang bagus sih, karena akses transportasi juga jadi lebih merata. Kayak saya mahasiswa atau pekerja dari pinggiran, jadi lebih mudah lah kalau mau ke pusat kota.
10: Menurut saya, Jogja sudah bagus, namun tidak ada salahnya kalau wisata tidak hanya terpusat di Malioboro, karena dampaknya bagus untuk ekonomi warga. Tempat-tempat seperti Pantai Selatan atau kawasan Menoreh sekarang mulai ramai dan UMKM ikut terbantu.
0: Pendengar, bagaimana memformulasikan agar moda transportasi dapat terkoneksi antar destinasi wisata di DIY selama libur panjang akhir pekan ini? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GPDY, Bobby Ardianto Setioaji, berikut ini.
11: Pak Bobby, kalau kita melihat ini kan luar biasa panjang. Dari sisi prospek pariwisata ini luar biasa. Namun kita juga ingin melihat ini Pak, bagaimana kemudian implikasinya bagi para pengelola pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kita ingin tahu dulu dari Pak Bobby ini berkaitan dengan prospek di dunia pariwisata dengan libur long weekend yang cukup panjang ini. Silakan Pak Bobby.
12: Ya, terima kasih Mbak Prima. Pak, alhamdulillah di season ini, di libur panjang ini, ternyata teman-teman industri cukup bisa belajar banyak gitu ya, sehingga libur panjang ini jauh lebih baik, sehingga pemerataan baik itu dari sisi ekonomi, kemudian juga okupansi dan penyebaran pariwisata di destinasi di 4 kabupaten 1 kota jauh lebih merata. Karena kembali lagi kami melihat dari sisi pricing teman-teman juga cukup menyesuaikan gitu ya, tidak yang seperti kebiasaannya bahwa pricingnya cukup tinggi sehingga terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi karena teman-teman mungkin cukup belajar banyak dengan beberapa yang terjadi kemarin, sehingga industri cukup menyesuaikan dengan daya beli gitu ya, karena daya beli dari market juga belum terlalu stabil, sehingga dengan pricing yang cukup realistis, kembali lagi produksinya menjadi lebih tinggi dan lebih merata gitu ya, ini harapannya. Dan ini yang kami melihat dari 13 usaha jasa pariwisata sendiri cukup banyak tersentuh kemarin, baik sisi akomodasi yang sampai kering 3 juga fully book, dan kemarin juga kami kontak ke beberapa di kabupaten juga terjadi juga hal yang sama, bahkan Kulon Progo yang selama ini agak sedikit tertinggal pun juga penuh di sana. Ini menjadi satu good news buat kita bersama. Kemudian dari destinasi juga 4 kabupaten 1 kota juga cukup tinggi. Kemudian transportasi juga kami cek ke teman-teman perusahaan transportasi di Jogja juga hampir semuanya rata-rata juga fully book. Nah, ini yang satu hal yang perlu kita syukuri bersama, bagaimana kita semuanya bisa saling menyesuaikan gitu ya, sehingga apa yang menjadi kondisi dan situasi termasuk daya beli daripada market sendiri kita bisa menyesuaikan. Nah, harapannya hal ini akan banyak menjadi supply data-data baru gitu ya, sehingga harapannya nanti data-data ini akan bisa kita gunakan untuk mengatur kembali strategi pariwisata kita ke depan, dan strategi pariwisata DIY yang lebih adjustable ataupun lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Kurang lebih seperti itu Mbak Prima.
11: Penyebarannya merata begitu Pak ya, hampir di seluruh 4 kabupaten dan kota. Nah Pak Bobby, kalau kita melihat ini kan kemudahan transportasi ketika kemudian juga ada beberapa tempat yang kemudian boleh dibilang ini juga memudahkan keluar masuk ke DIY begitu. Adanya jalan tol memudahkan, waktu tempuhnya juga lebih cepat begitu Pak. Tapi ternyata ini juga perlu ditangkap oleh teman-temanku pariwisata. Apakah kemudian ini menjadi salah satu peluang atau angin segar ketika kemudian masuk ke DIY, tapi di satu sisi ini kemudian juga ditakutkan kalau ternyata mereka ini hanya sebagai tempat lewat saja begitu Pak Jogja, ketika kemudian memudahkan dengan adanya jalan tol. Nah bagaimana kemudian pelaku pariwisata bisa menangkap peluang-peluang ini Pak Bobby?
12: Ya tentunya yang tadi saya sampaikan di awal, bagi teman-teman industri belajar dengan kondisi yang terjadi kemarin, kunjungannya cukup tinggi tetapi spending dan loss-nya itu agak turun gitu ya. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga kembali lagi kita belajar dari yang ada kemarin, tentunya kita usahakan dengan yang pertama pasti daya beli. Yang kedua, perbaikan kesiapan kita terhadap produk pariwisata kita. Bagaimana statement Kepala Dinas Pariwisata DIY Pak Imam Partanadi bahwa quality tourism is a must gitu ya. Bagaimana kita benar-benar mempersiapkan seluruh destinasi dan seluruh services pariwisata kita berbasis quality. Ini menjadi bagian dari pergerakan positif kita pariwisata di Jogja untuk semakin bisa menangkap mereka, menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama dengan menikmati berbagai produk pariwisata kita yang berbasis experience. Ini harapannya. Nah tentunya semakin ke depan dengan perbaikan infrastruktur tol dan CCLS ini yang menjadi, harusnya menjadi supporting, semakin disadari kita bersama, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita sebelumnya bahwa tol ini akan sedikit memberikan pengaruh negatif, tetapi ini harus diambil peluangnya untuk menjadi supporting pariwisata kita menjadi lebih positif. Nah ini kita belajar dari setiap perjalanan, dan tentunya sekali lagi saya mengingatkan ke seluruh stakeholder bahwa ketersediaan data pariwisata kita menjadi satu hal yang perlu menjadi supply secara ekosistem kepada kita semuanya, baik government maupun industri, sehingga strategi pariwisata kita tidak salah. Strategi pariwisata kita, baik pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan industri, akan cukup adaptif dan inovatif berdasarkan database pariwisata kita yang tersuplai dengan baik. Ini akan menjadikan pariwisata kita lebih sehat, lebih realistis, dan tentunya akan membawa kemajuan di pariwisata kita ke depan.

0: Para biku dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa prosesi keagamaan tersebut? Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
2: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan, seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
1: Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dia lalui dan semua tempat yang ada, setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
2: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
3: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
2: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Jemaah haji asal Embarkasi Yogyakarta diminta menjaga kesehatan mendekati puncak haji tahun ini agar dapat menunaikan rukun-rukun haji dengan khusyuk. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
4: Jadi untuk melakukan city tour, kemudian ibadah-ibadah lain yang di luar daripada ibadah haji, rukun haji itu di kesampingkan dulu. Nanti dulu baru
5: menuju puncak musim haji 2026 atau 1447 Hijriah, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Daerah Istimewa Yogyakarta Silvia Rosetti menyatakan pihaknya meminta agar jemaah haji asal Embarkasi Yogyakarta menjaga kesehatan dan kondisi tubuh khususnya di masa armusna menuju puncak musim haji tahun ini. Embarkasi Yogyakarta International Airport sendiri telah memberangkatkan 26 kloter dan kloter terakhir tiba di Tanah Suci pada 22 Mei lalu.
4: Jadi karena sekarang di Saudi itu cuaca itu kan tidak bersahabat ya. Jadi kita juga fokuskan untuk pesankan kepada para jamaah untuk tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah secara berlebihan, tetap menjaga kesehatan, kemudian juga fokus kepada ibadah rukun haji terpenuhi, dan itu yang utama.
5: Silvia Rosetti juga meminta agar jemaah haji minum air secara teratur untuk mencegah terjadinya dehidrasi yang dapat memicu penurunan kondisi tubuh.
4: Untuk para jemaah untuk bisa menjaga kesehatannya dengan mungkin banyak memperbanyak minum air putih.
5: Mencegah dehidrasi. Sementara itu, Aris Kristiani, jemaah haji asal Kebumen, Jawa Tengah, yang bergabung dengan Embarkasi Yogyakarta, merasakan pelayanan yang prima sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Dirinya berharap kualitas pelayanan bagi lansia dapat ditingkatkan di tahun depan.
6: Sudah cukup ya, mungkin kan ini baru pertama kali nggih untuk pemberangkatan Embarkasi Haji mulai tahun 2026 ini nggih. Ya mungkin kedepannya mungkin fasilitas untuk para lansia mungkin lebih ditambah gitu. Serta menunya mungkin juga bisa ditambah ada buahnya atau apa itu. Mungkin tadi saya lihat belum ada buahnya.
5: Kementerian Haji dan Umroh mengonfirmasi jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Padang Arafah pada Senin 25 Mei 2026 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah. Setelah tiba di Arafah, jemaah akan melaksanakan wukuf. Sebab itu, jemaah haji diharapkan dapat menjaga kondisi fisiknya dalam pelaksanaan rangkaian ibadah yang menguras fisik dan stamina tersebut.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer pada tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
7: Ya harusnya memang sudah tidak ada honorer dan kita tidak membuka untuk pengangkatan honorer ya. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer baru, terutama bagi posisi tenaga pendidik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bantul Agus Budirarja menjelaskan, skema penyelesaian honorer di lingkungan Pemkab Bantul dilakukan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penataan aparatur sipil negara agar status tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih jelas dan terstruktur. Meski begitu, kebutuhan tenaga tertentu masih bisa dilakukan melalui mekanisme outsourcing.
7: Yang dulu masuk di kategori apa mas, jenis K2 apa-apa, itu kan kemudian jadi P3K. Terus kemarin ada susulan lagi yang tidak termasuk di situ, kemudian kita masukkan di dalam P3K paruh waktu. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu, misalnya kebersihan, keamanan, yang lain itu kan dengan outsourcing, itu di luar itu. Kalau kemudian P3K paruh waktu yang kemarin sudah ada 7 angkat paruh waktu semua, isi honor lagi ngangkat terus ya nggak selesai-selesai dong.
8: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah mengusulkan sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Jumlah tersebut, lanjut Agus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7: Nanti pengangkatan berikutnya tahun ini, insya Allah kita pengangkatan PNS. Ikut usul untuk pengangkatan PNS, tetapi yang kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, kita negatif growth.
9: Oh, yang lebih sedikit dari
7: ya,
9: pensiun,
7: sedikit, Pak? Ya, itu kebutuhan. Kebutuhan dan kemampuan. Kan ada kebutuhan untuk membantu birokrasi kita dan juga pelayanan fungsional kita. Tetapi kan juga ada kemampuan, berapa yang mampu kita untuk menggaji dan sebagainya.
9: Ada perhitungan tupinya juga?
7: Iya, pasti.
9: Jabatannya apa aja?
7: Oh ya, ada pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
8: Lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan jika kebutuhan guru saat ini sudah terpenuhi setelah adanya P3K paruh waktu. Jumlah yang ada saat ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran serta kondisi masing-masing sekolah.
0: Dari dunia olahraga lari, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menggelar ajang lari bertajuk Sermoran 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
10: Kita ada sekitar 4 event lari, kemudian 1 event sepeda yang akan dilaksanakan. Kita berharap setiap tahun dan secara publikasi nanti kami mohon bantuan dari teman-teman semua, baik dari media elektronik maupun media sosial.
11: Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menggelar ajang lari bergengsi bertajuk Sermoran 2026. Lomba lari yang digelar di kawasan Waduk Sermo bulan depan ini ditargetkan diikuti oleh ribuan peserta, baik domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, pada tahun ini pihaknya merancang sejumlah event tahunan bertajuk wisata olahraga. Acara ini digelar di objek wisata agar menarik kunjungan sekaligus menambah pendapatan daerah. Dengan mengambil konsep pentahelix, acara ini diharapkan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
10: Yang saya kira itu nanti sifatnya kolaboratif seperti itu, jadi tidak ada tema khusus gitu, tapi bagaimana kita bergotong royong karena itu pertasangan ya, dan kedepannya untuk bersama-sama membangun wisata Kulon Progo dari sisi pentahelix itu memiliki apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan untuk mengembangkan wisata di Kulon Progo.
11: Tua penyelenggara acara Sermoran, Atang menjelaskan, Sermoran terdiri dari kategori 5 km dan 17 km. Karena mengkombinasikan wisata rekreasi, maka rute yang diambil yakni berkeliling Waduk Sermo.
12: Sermo ini menurut kami memang untuk Sermoran itu sangat layak dijual. Artinya dari 4 kabupaten 1 kota yang punya waduk kan hanya Kulon Progo. dan banyak pelari-pelari atlet yang memang biasanya di half marathon dan sebagainya itu insya Allah atau kemungkinan akan cukup tertarik dengan yang namanya meluk Waduk Sermo.
11: Atang menambahkan Waduk Sermo memiliki pemandangan yang menarik sehingga diyakini akan diikuti oleh banyak peserta.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang pentingnya menyiapkan destinasi dan konektivitas transportasi di masa long weekend yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
13: Pendengar, Yogyakarta kini sedang bergerak menuju wajah baru pariwisata dan transportasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah DIY kini tidak hanya fokus pada kenyamanan wisatawan, namun juga pada pemerataan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah layanan digital Nyawiji. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan jadwal Trans Jogja, KRL Jogja Solo, hingga penerbangan secara real-time. Kehadiran sistem terpadu seperti ini menjadi penting karena mobilitas masyarakat dan wisatawan saat ini menuntut akses informasi yang cepat, praktis, dan akurat. Transformasi tidak berhenti di layanan digital. Pemda DIY juga memperluas jaringan transportasi publik. Jalur 13 Trans Jogja kini diperpanjang hingga Sayegan, membuka akses yang lebih luas ke wilayah barat Sleman. Di sisi lain, konektivitas menuju Bandara YIA terus diperkuat melalui optimalisasi kereta bandara dan penyiapan ratusan armada bus pendukung. Langkah ini menunjukkan bahwa transportasi publik di Yogyakarta mulai diarahkan menjadi sistem yang saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Namun yang menarik adalah arah pembangunan pariwisata DIY kini juga mulai bergeser. Jika selama ini wisata terkonsentrasi di Malioboro atau Prambanan, saat ini pemerintah mendorong penyebaran destinasi ke titik-titik baru. Kawasan pesisir selatan seperti Obelix dan juga Jongwook Blue Ocean mulai menjadi magnet wisata baru. Sementara di kawasan pegunungan juga dipacu untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya adalah Menoreh Dreamland yang menawarkan pengalaman wisata alam modern. Strategi ini bukan sekedar menghadirkan tempat wisata baru, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum tersentuh arus wisata besar. Tantangannya tentu ada. Integrasi transportasi harus benar-benar berjalan efektif. Layanan publik harus konsisten dan pengembangan wisata perlu tetap menjaga lingkungan serta budaya lokal. Dan jika dikelola dengan serius, Yogyakarta akan berpeluang menjadi contoh bagaimana kota budaya dapat tumbuh menjadi daerah wisata modern yang terhubung, inklusif, dan merata. Karena pada akhirnya, kemajuan pariwisata bukan hanya soal banyaknya wisatawan yang datang, namun juga tentang siapa saja yang ikut merasakan manfaatnya. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pada masa libur Idul Adha dan hari lahir Pancasila, okupansi kereta api Daop 6 dan okupansi hotel di Yogyakarta diprediksi meningkat. Para biku dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak Hari Raya Waisak. Demikian warta pagi kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali lagi Jogja pagi hari ini. Panji menyampaikan serangkaian informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan tentunya kita akan mengawali informasi di pagi hari ini dari kondisi pantauan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kalau dari pantauan seputaran kota baru masih bisa terlihat oleh Panji ya, mentari sudah menyinari nih sebagian wilayah ya. Meskipun sebagiannya masih gelap, tapi sebagian sudah terang. Cocok sekali udara di pagi hari ini untuk memulai berbagai aktivitas. Namun untuk pantauan dari wilayah untuk daerah istimewa Yogyakarta, kita akan ikuti yang akan disampaikan secara langsung oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026

berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIJ umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan selatan DIJ berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, bagaimana setelah tadi kita sudah menyimak kondisi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saatnya kita akan memantau seluruh penjuru jalanan ya. Kita akan turun ke jalan ini, kita akan jalan-jalan, kita akan melihat nih seputaran lalu lintas di kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Yogyakarta.

Baik, mendengar kita akan melihat nih kondisi perkiraan. Kita akan melihat nih situasi lalu lintas seputaran kota Yogyakarta ya, tentunya langsung dari pantauan CCTV Jogja Kota. Dan kita akan mulai langsung dari sepanjang Jalan Jogja Solo, di tepatnya di Laksda Adi Sucipto ya, menuju ke arah kota. Untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar di persimpangan Simpang Demangan menuju ke arah kota ya. Tentunya antrian lampu merah di pagi hari ini panjang. Tapi tenang saja, untuk ke arah Tugu ya, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dari Urip Sumoharjo terpantau cukup lancar untuk pagi hari ini, meskipun antrian lampu merah di tiap simpangan juga terpantau cukup ramai ya, namun di Simpang Tugu sendiri untuk pagi hari ini terpantau untuk saat ini cukup ramai lancar di pagi hari ini. Dan ke arah Stasiun Tugu sendiri, dari Jalan Mangkubumi ke arah Stasiun Tugu terpantau cukup lancar pagi hari ini. Di kawasan Stasiun Tugu pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar, dan di kawasan Malioboro untuk pagi hari ini terpantau cukup lancar di pagi hari ini. Namun di seputaran menuju ke arah kilometer 0, tepatnya di depan pasar Beringharjo ya, untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar, dan aktivitas di kawasan 0 km juga cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dan dari kawasan kilometer 0 kita menuju ke Simpang Panembahan Senowati, tempatnya di Simpang Gondomanan untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar untuk pagi hari ini. Dan di simpang dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirabrajan untuk pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar, meskipun antrian lalu lintas di Simpang Wirabrajan pagi hari ini juga cukup panjang. Ke arah utara dari Simpang Wirabrajan, tepatnya di jalan sepanjang Jalan Hos Cokro Aminoto, untuk pagi hari ini terpantau cukup lancar sekali. Dan dari kondisi perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh rekan kami dari PMKG, bahwa sebagian wilayah dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan diguyur hujan. Untuk Anda, khususnya untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk keluar rumah, jika ingin keluar rumah jangan lupa membawa jas hujan. Dan untuk Anda yang membawa kendaraan roda 4, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi